0: Bingkai Sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke Sejarah, ngau cerita asal menua Pitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick, Sammy Fendis, SCSJ ke 9 ngau lagu ya biar meh aku pergi. Baru ada di dengar kita. Dua pergi wai kita sehari tu. Bukan dengan aku, ya nya.
1: Iya, bukan aku. Bukan aku, aku kan. Bukan aku kami dua ini apa gitu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
0: Mhm. Serta megak 2 pagi wai topik kita sehari tu. Ken.
1: Ya. Yeah.
0: Bekini kan nama kangau kita maya kita sekolah bas sekolah subak lah
1: ya
0: bas sekolah subak tentu ya maya macam nama kangau ne
1: bukan lebih maya kita sekolah tu sikit kat cecali mi ya ne ne
0: nama didika ni ke nama buat bisik maya uban tadi kan kuruban
1: uban dia buat ya baka namanya style afro nya kangau kurang kalau sebenarnya aku bisik kapan aku sikut subak buat punya berderama nama ya.
0: Ketiga?
1: Valderrama.
0: Valderrama.
1: Oh, main bola Kolombia nya, bola pro.
0: Nya bermain macam, mesti kawan ku Siko Ken, classmate ku, ya tu tadi baka ke pucau deh. Nyebut pucau-pucau ni. Kan kami manang.
1: Manang dah. Tak sup lah. Tak sup ngagai nama je sudah manang lemambang tu.
0: Nak mula. Nama ke buat kena yang nama ni tadi. Nama ke bakal ke menjampi-jampi utai.
1: Bisa ke kempang gini ya? Nama pai kan kau?
0: Hanya standard lah. Sampai dah tu kena nama ke kan kau?
1: Oh, nama ke. Lu lekat punya. Dia tu lagi bertemu pun lagi namanya kan kau ke.
0: Okay. Macam kau main tu kan? Hari Judar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Sedua aku ya di Sibu. Mana gaya hari? Hari ni kau sedua pada 2 pagi tu kau ya. Berkenan kena nama kan kau. Bala baki hajeman suba. Sigi di kan kau korang senanyi. Senanyi ku ya. Laban gelar ya laban ke sigi buat grup choir. Ya tu tadi pematik choir kira kan jadi ketua choir mai ku ya kan. Udahnya lekat ke kangau orang senanyi. Nyentuk ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Banyak dia tu pun lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage main program basibu. Nyak meh nama gelar ya suba. Laban ke suai hangau berlagu lalu di kangau korang senanyi kan.
1: Ya, laban selalu belagunya nama senanyi.
0: Ya.
1: Okay, Justin dan Puan peninga kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sikit dekat dengan orang nama Empuau. Nama FB ya pun Justin dan Puan tu. Nak nemu lah nama dalam tinggi Empuau tu aku tak. Jadi nak nemu nama kebuah ku ya. Nanti bala pengajar baru baru nama yang dekat dengan ke Justin. Bala kaban sikit dengan kia nama Empuau lebuh nyambung pelajar pun bak IPG tampak lagi dekat ngau pengelica Justin tiba rumah panjai lain gak nak sebut nak ibu sebut di tok meh ku ya nandai nama di gagaknya ajak reko oh nama Empu tu
0: oh nama Empu
1: Justin Empu aw
0: bisa ke kita yang sebut Ken cigo pan bisa nama di gagak ke kita nama tajak pan cigo nyampun dan nama. Okay, kena tengok komen kita aku buka dah tu lagi terus macam komen kita ya ke bisik ba Facebook YFM berkini ke nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah subak. Dan ingat ke Veronica Natasha.

0: Lagi pula dengan kami dua pagi, pagi hari dua, hari itu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nembek sekolah pemisi, orang ke gawat bopis megak pemisi kan.
0: Ya.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita.
0: Bekerja selama ini. Ya. Cerita kita pagi tu bah dua pagi. Ianya nama kita di sekolah sebab nama Kangau kita ke diberi oleh kaban atau ke pengajar kita ke mereka kita namanya Kelimpah hari nama Ahmad kita pula dalam tingkinya.
1: Ya tentu yang banyak macam nama di Kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang pergi sekolah subak sida ya sekaban mayo nama Kangau ke ya kan beka ya di Kangau ke orang Joy.
0: Joy
1: ke ya.
0: Okey.
1: Bala kaban ya mesti nama Kangau beka ganti di beatnya tadi. Di Kangau orang Age Wilson Linggungnya tadi di Kangau Siau. Mesti siko ge kaga kaban ya kan dan yeah. Juan di Kangau Loi.
0: Eh, jauh mai bunyi.
1: siko ge kaban ya tu dan yang ke kaban itu dah. Neil William di Kangau Koba.
0: Koba.
1: Tu Boniface. Sikogi kabarnya bernama Boniface di Kangau Idua.
0: Idua.
1: Hari ini tidak penatainya. Tahu ya berkongsi ke atau kamu enggak kita kebukai ya kemisi nama Kangau tadi. Hari ini sejarah nama Kangau nya. Tahu berkini kita boleh nama Kangau nya nih.
0: Sekali kini pendiau kita ika tahu ke bisi utai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita. Lalu lekat ke lekat bagi kita nama tanya.
1: Ya.
0: Nama Kangau nya. Okay, kita bisi ferry mas peninggal kita itu yang ada ke laban nama ya ferry. Nama Ahmad ya ferry itu. Kangau ke cikgu nama ferry Malaysia. Laban mainnya sebab ferry Malaysia tu segi famous ko ya. Jadi nama Imas yang segi biasa kena orang nyebut Kangau ke lah di rumah. Sigi Kangau kurang nak namanya laban nama ya ferry Imas. Baskulanya nama ya ferry Malaysia. Itu bang.
1: Okey, lanja langkah selamat pagi guys doa aku ya. Di Miri mana? Ya suba di Kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban di Kelala ba sekolah suba sigi sigi orang sukan bu atlet pun nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba ya sigi jagoh ba Belanda. Nada yang nak ngelala sanonya aku ya. Si nama yang pun aja lanja langkah di Kangau orang. Nadai digagak korang nama lagi akin. Nadai dikagak orang wasen ke. Wasen ke dah. Udah terbilang mainnya dah.
0: Tentu bisa ikut tu Niel. Tu atlet ke tu. Tu baru si nama the break bala kaban ya. Michael Berlin. Laban ya ke laju Belanda lembu mainnya. Raja pecut ku ya. The break bala pengajar bala kaban ya. Dikagak sedang nama Carl Lewis.
1: Oh.
0: Wow.
1: Carl Lewis ne.
0: Carl Lewis.
1: Pelari pecut Amerika banyak sebab.
0: Ya. Ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Wah.
1: Oh.
0: Segi amat atlet tu.
1: Tu segi atlet nah.
0: Atlet tu.
1: Siku kaban ku kan classmate ku. Ya ya tu tadi Belanda nanti Belanda nya tadi. Go aja.
0: Okay. Nama nama terkeluar bekas terkurak je pala.
1: Lalu kagak ke peguk.
0: Oh peguk nama ana. Asal kagak bisik aku kaban bekenya sebenarnya. Style Belanda ya deh. Yang kayaknya awak ke kini nama dah tu melah angin lah.
1: Oh aerodinamik yang mana
0: kan. Aerodinamik yang mana gitu lah. Nanti peguk nama terkeluar ke dalam.
1: Mesti logik kan dia dah yeah. Orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondua nah. Ya tadi anti gede Belanda di Engkondua. Aerodinamiknya boleh diputung ya angin yang tadi
0: diputung ya. Ya, tengah itu terkelup ke dalam lah. Ya, nak nemu lah. Cuma teori gagai pisiannya, stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Gak lagu hari Anthony Usan. Terpampar.

0: Okey, lagu hari Miss Medio Bujang Mata Engkudu. Abang 2 pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gib gulai ngau kami doi Neil cerita pasal nama kangau kita album maya sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu selamat pagi nama kangau sekolah Subak. Mala kabar ngau kia kering.
1: Kering.
0: Kering.
1: Ya kering ke?
0: Kebuai aku ya. Ya tu tadi kering basukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah ripum satunya untuk ngari pum lima. Ngari ke bagian Kucing juga aku yakin. Tapi juga ya tu tadi nama Subekdo. Namanya?
1: Subekdo. Bukan Taekwondo kan?
0: Subekdo. Oh, bukan Taekwondo ni. Oh. Ya agak tadi jadi ketua pengawas. Kira ke top student meh. Takut orang lelaki ngerimai aku ya. Sebab second nama ya. Kelipir di kering. Orang ngangau kia dud. Tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. Bak Yudi. Lain ke orang kangau kia. Tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jauh hari nama. Jauh. Jauh. Jauh. Namanya jauh aku ya. Hari nama nak. Dan nama aku ya. Dan Fred ni tadi. Kira ke angka nama yang tadi. Nyak Fred Kida ni. Angka ni di kangau korang Fred aja. Pandai aja. Di kangau korang dah. Ini lain kan eh?
1: Dah. Ini dia dah. Okay. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang semua ya. Lalu dikangau ke balakaban ya Giant. Giant cerita Doraemon ya. Lepas tubuh besar ya. Itu kena tu mah. Kaban sama sekolah nanti mesti bertemu ya. Agik kangau ke sedak ya Giant aku ke. Iya, nak ke namanya...
0: nak ngai lah.
1: Nak ngai kok ya. Kangau ke sidak Giant.
0: Sidi Dum, selamat pagi kok ya. Ngagai seduai. Ya tu kalau di kangau bala kaban basrama atau kebudin Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Glinah kau ya. Tak nama Glinah ni cukup terbilang ba asrama ba bodeng sebab. Nanti ba sekolah di kau ke Glinah, Glin. Dan nanti baru mah jang kau dom lah. Ni segi standard lah leban di baru mah panjai. Lain orang ngau kan. Ba sekolahnya tadi kandang nama apa ni kebakaran ni sedak tu ni kekering ni kejayan. Leban nama gagak sedak kabar dah lain gi ari nama kau rumah ya tadi.
1: Okey, ini yang kita ikut tu Nduk Batu hari Balai Ringin. Jadi ya sobat dikangau ke Balakaban ya aku ya. Ikan Masian laban kurus man. Ikan Masian sampai hati Balakaban.
0: Tu bisa refresh meramat tu kan. Sobat ngau orang main bol belah rumah panjai titah ke Balakaban kayu balai aku ya. Laban bisa pemain terbilang mainnya Michael Balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bola Jerman.
0: Ni orang yang ngau kia kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Nanti boleh menua sedar ya. Ya terbilang terbilang nama ni aku ya. Sampai ke dia tu di kangau orang kayu balak.
1: Okey gini ana. Kayu balak.
0: Kayu balak. Nak gini tanya nak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Tahu.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey, nanti kita bisa nama kangau bukai. Kau anjung kayak kami gitu nang ngira meh nama kangau kita nya cali ke nama kangau the break Tegal cute kala nyadi ba kita ke. Atau ke kita merik nama ke orang.
0: Ya, kini nama kaban kita ke the break kita ampunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara Bujang Lu Sungai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi berdua pagi hari dua hari tu hari kemisi kita ke baru celak kini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu mun ya.
1: Ya kak pendaknya tadi entik baka ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Enggak jadi ke Dani lawan. Okey, apa jero sekali itu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah ba SMK BM 100. Mayo orang ngangau ke Black. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjai di kangau orang bujang lapua.
0: Bujang lapua nah. Namanya kena ada.
1: Blake nah dia nama kangau ya Blake okeylah berjalan lah buatnya nak kena hari ni asal ya
0: okey bisi duit kuda lagi kaban kau ya kini ni
1: ya
0: kangau kura berjalan buat
1: engkau man
0: tuan Bill peningan kita itu nama kangau di rumah panjai sigi jang rimit bisi kedua nya di rumah dan kangau ki apai laban pangkat entua aku ya ti kaban ya ke semak selalu kangau ya orang tua laban ya ketua ya sida eskaban.
1: Okey, ke penduduk itu Ken Alison An Chung. Selamat pagi. Buat sekolah sebab kangau korang Igu. Ya. Engkau lah bang smart. Bakal cikgu kini. Kau ya. Nak dahagian nama berkenai. Berkenai kau boleh nama Igunya tadi.
0: Oh.
1: Sigi julu hati kan jadi cikgu ke sebab kau ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agak jadi cikgu. Dan kalau agak sebab jadi cikgu dalam bangka cikgu temporary pelabak kau sebab.
0: Ya. Belah kapan tu sebab ya. Mana jadi cikgu temporary ni.
1: Dia kalah kan?
0: Aku pun ada kalah. Bala kaban ko mayuh kena di cigu temporary
1: ganti orang ke cuti
0: ganti cuti
1: peranai,
0: ya nyak lah selalu ya
1: nyak main ke mintanya deh ngagai opis pelajar udah nyak tadi isi form lah abang ku kalah ngisi form ke bala dia kan ngagai ngagai opis pelajar ke bala ya ke dia tu benda usip ngawak lah kita udah ngisi form buat opis pelajar isilah nama-nama ni subjek kita sedang ya kamar dah ke berkenai ke ngisinya lah. Okey, nak kata aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Yeah. Terima kasih ya kita ikut si komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah apa gitu. Di sini nama kangau di sekolah dia.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ko suba Pak nah.
0: Pak
1: PAK.
0: Oh. Cik dai.
1: Nada. Tepak aja.
0: Pak aja.
1: Gede lah. Ha? Gede besi.
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku suka. Tidak enak dengan aku Herol. Sedang dengan aku Khairul.
1: Khairul.
0: Khairul. Khairul. Sini kau Khairul.
1: Kan sesama kini nah.
0: Kan sama-sama bunyi ya.
1: Okey, terima kasih semua. Lagu kepenuhi kita sekali itu. Everybody and James. Buah hati
0: dirampas orang.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma. Dia menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Panjang.
1: WiFi 101 Wajita Megahertz.
0: 9, 10, 11, 12 Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku ngucap nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun, berarti jam dia tu pukul 9.
3: Senram namai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
2: Eh, nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
3: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
4: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam demu rentak 912 YFM.

Ya, peningan bayi war 13 min lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Agak semua bala peningan kita. Udah rani, wai. Ya, terima kasih yang agak kawan aku, Dana Stephen. Ngau mega Ken Michael. Kau udah bulan kita 3 jam bawa pengurat pagi. Semua pagi saya sedua yang merindang kita serta berkongsi sekedar info ngau bala peningan kita. Datai bagi intial aku dekat melindang serta magak berkongsi sekedar berita ngobala kita lagi ya. Lalu kelimpah rinyak lagi barang maya hari dia tahu dia kita dekat ninga jakok ke dekat dipansut ke Menteri Besar Menua Malaysia berserimai ngau nyambut Maulidul Rasul renggat kebangsaan ya. Barang maya hari dia tok peningan. Berpihak megah aku dekat melindang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai kaku tadi. Jadi pukul 10 lagi ninggal lagu-lagu pupu bangsa kita ke udah disedia ke Melda Johnny ya. Baru pukul 12 lagi kita dekat mendiang ke berita hari YFM berkenyak ketusun program. Kau diungkup ngagai kita sehari tau hari 2 25 hari bulan 8 2026. Lagu ke terubah kena aku merindang kita bawa Y 912 titik lagu lama hari Zamri Amira. Dan tentu wala peringat kita ke rindu Zamri Amira. Rindu ke lagu tau.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, berkongsi berita ngau bala peningat kita. Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ia bisa madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching. Kena 16,009 tik dekat data itu berpangai bak gaya hari ngau gaya sebun asap. Yang diperintah negeri dekat terus matau sebedau mutul sekali ke pengeraminya dekat di terus kena. Yang diperintah negeri sebedau itu udah ngagak pemutus. Ngelanjar ke pengalami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak dekat latai. Jadi pemutus tidak digagak dikena nyilih ke risiko penangguh pengerai kewimpah ngemerat ke penglikun mensia mayuh ya. Antara pengalami ke dilanjar ke yang nyak pengalami ngintu hari kebangsaan rengat negeri ngau program Sarawak Ku Sayang. Ya, menilai kita dengan lagu Gwen. Sanggup aku akan dipinta. Peningat kita ke pagi tu, Robina ya. Selamat pagi, Robina.

0: bahasa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau anu kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Okay, sekolah jalan kami bawa 9.12 ke pagi tu munyi kaku kita beramaya dekat Ninga ke Jakuk ke Lipansut. Menteri Besar Menua Malaysia ya. Berserima ngau nyambut Hari Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Yang lagi kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih ya Mila YFM. Stesen ke meninang kita ke bagi kita ke benung ngirup ke pagi tu. Pihak muka kita kena mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Lepas semua pagi tadi lebu aku nurun ke agawa. Jadi aku medak Mayu Ahmad kereta ya. Nyangkanya dekat milah king kita kini. Ngau gaya hari ke bersembuhan tau. Anam berbaik ke anam miat tau ke orang tua. Aku lebih agak sidak kampus. Tau ngurukak pengerai ya. Menua kita agik bersebun. Ya kita agik berperindah sementara kita ngantik. Jakob ke depan suat menteri besar kita lagi ya.

berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.

kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, kita teruskah menang kita ngau lagu-lagu ya. Sementara kita ganti Jakob ke depan Cik Menteri Besar Menua Malaysia. Bisa ngau hari nyambut Mali 200 hari tau ya.

0: Ya, dia tu kami mai kita mendiang ke Jakob ke depan suat Menteri Besar Menua Malaysia berselimai dengan hari nyambut Maulid Rasul peringkat kebangsaan.
1: Zahirahu ala din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri,

kitab besar di negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sekarang berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang meteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan.

0: Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat. Dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor dengan baik, mahasiswa begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Why? 9-12. Why? Why? Why? 9-12. Why seberai? WAI.
2: Why FM?
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: menanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya tepangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peninga. Kalai Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Tahu ke dikumai kita SPS? Udah nerima lebih sejuta itik peminta ngisik penguat puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih hari 114,000 peminta nyak diterima hari Sarawak bak tahun si itik tu kemarin ya.

ke minta ngawak puang kalau 114 ribu hari menua kita ya. Lalu Nicah ke penang ke di konsert Chairman SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus bisa madah ke tok ngayan ke peminta nyak bisa nambah nintian tahun. Asyik hari program nurun ngabas tip merik penerang ke sili agi ngagai calon berkawa peluang serta proses dengan baik kawak ya. Ya, 17 minit lepas pukul 10 pagi agi merina.

0: Kurang kegula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula, dauka susu pekan manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup. Tin, kutak, dauka butul.
0: Kurang kemanis, bapak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucum doan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya, nulis ke Y912 yang setiap lagu kena minta peningat kita ya. Selamat pagi dengan Elis Gilang yang kena minta lagu Red Butai Urang.

Ya, hanya tadi ya, lagu ke Visit Pinta Peningan kita eh. Jadi kami ke kita nemu bala peningan kita ke pagi tu. Dia UPS Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kota program bantu lesen driver kelas B2. Nitiah ke penerang ke depan sud director JPJ Sarawak Norizan Jili bismadah ke tu dikena nentu ke programnya oleh merek penguntung ngagai masih amai wah. Tajak pihak ya bismadah ke peminta nambah ke kota dekat di perjalanan tek semua penyampau peminta ngelui dari kota ke udah ditetap ke. Amerika kita nemu 32,455 itik lesen kelas B2 udah dikeluarkan ngakai sidak ke masuk program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur peliman Santubong di Kucing Empat Lama Tukuda. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuk ngakai 21 2008 tu tadi ya.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jadi tu peningat mayuah kita di asuh berjaga-jaga tau ke ngenduah bak ndua ke patut entik nyema. Entik nyema hari hujan batu kena nyeleh ke kita hari bakal ya. Tiap ko lalau hari direktor bak upis meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim ada ke hujan batu mereka tau benar merusak ke reta tengkira nanti semua leka hujan batu yang berbesai. Lalu ke Pansi UPS Meteorologi Sarawak ngena gemar radar kandang menuanya ditemu bisik muari ke beribut berkilat yang ditetapkan nak bersai tajapan hari tetap bisik hujan batu. Yang mana ke hujan batunya ianya perkara kejaran nyadi ke berpun dari arus angin timai angin hangat ngau mbak nikik ke atas. Berindik ngenyak mensia mayu udah ada lalau ngejakuk. Ngasuh kita berjaga-jaga maya hari ke nak manah.

Tohong hari Luan Julau ya. Selamat pagi Luan Julau. Lagu kena beri nama pelakon dari Heli. Jadi tu berkawal dengan kes orang sakit denggi di selatan Malaysia. Udah majak ngirau katai. Pengudah 58,079 itek kes bisik direkod nyentuh ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu ya. Penyampau tu nambah 56.2% entik dibanding ke ngal timpuh ke sebakar tahun sitik tu kemari. Kalau penyakitnya direportkan naban kenyawa 55 ikut orang. Jadi di Sarawak nyentuh ke 15,008 petadik, kes penyakitnya bisa nambah 33%. Bicah ke pernah diupa Menteri Pengerai madah ke hari tak nak menuku antara hujan ngawari kangat ngujuang ke nyamuk Aedes mudah agi bertelau. Jadi kita mensia mayu maga udah dipinta ngelimpang ke diri dalam penglama ambis nadai 10 minit minta minggu alai melesa serta munas ke utai ke tau dua nyamuk Aedes bertelau.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedah kuat itu.
0: Ih, nama budak aku.

0: sakit silap angkat. Nyamuk bertelur lagi. Nemu nuan?
1: Nama nyamuk, nemu ngasuh kita sakit. Ya, temu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit lagi nya kadang bebadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah perkara tu balat nak ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci atau ketukar air di timbun kita bapasu bunga atau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu atau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ya, jaku rasa lagu ke diberi nama Bini Ayak. Ujung ke jam kita 6 minit lepas pukul 10 pagi. Lagi sekolah sejarah kami bawa Y 9.12 ke pagi tu. Jadi tu peningkat Mayu WAK Festival 2026. Dasar baru ngangkat ke menua Kuching ngadi palan ke di tempat pengawak seni budaya ngau pendiau penghidup di Sarawak. Bak pengalaminya dekat diatur ketimpuah 31 hari. Belabuah 1 ngagai 31 hari bulan 10 atau ilak ya. Jadi pengalami itu diatur nintian tahun dekat mandang ke 83 itik pengawak serta 440 itik ke diatur nintian hari ke diatur 49 pengatur kolaborator abak 62 bengkah nul di Kuching yang kau 14 bengkah itik pemandang seni muzik budaya komedi teater pemakai filem lumak ngau penglantang. Lama kenyang megak penatai bala temuan lebuh maya bulan 10 atau ya uli yang angkat ke ekonomi bak industri hotel pemakai pengangkut kraft penglandiak jari gau pengawak dagang. Jadi Dato' Sri Adul Karim ada ke pengalami itu megak dekat dia tu di Sibu ngau miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah dia tu di Kuching subak dia tu udah majak ngerembai di Sarawak.

Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Boop nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya batiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di bai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, peningat mayu lah. Udah lagu Western Lungkwe kita dekat ninga ke cerita tu ai. Jadi pukul 12 dekat mendiang ke berita hari YFM.

Terubah tu dulu beri tabik bahasa bagi peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program tu Bak Tusun ke 36. Nyalai bakal selama mega. Bak aring o jam ti sama maya tu aku datang baru ke studio. Merinang peningah kunci ke sekedar hari jita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari Bak Tusun ke 35 dia aku dah kunci kanggo peningah jita siku tuai iban sekarang. Kami nama Keduk Kami Sumba Langindang. Ceritanya kemari dia lengkap kaku bersenentang rumah sidak Keduk Langindang tialah diserang bala dari perintah Raja Bruk kena 24 di bulan 4 tahun 1879 di Dibatak Rekaya Nanang. Dalam program sekali itu aku lagi nampung cerita Keduk Langindang tu kujung kaki udah rumah panjai di nengah bunuh nyalah Keduk lalu mai bala manuk sabuang ya niri ke kota lalu nan di tujung Bukit Setulak. Bukit Setulak tu bentara ulu sekarang ke ulu Kenawit. Bala tuai manuk sabuang ya ti pugu berani ti agi uliah dikingat ke orang ketuai nyempulan Keduk Langindang niri ke kota di Bukit Setulaknya asiku bernama Ucing ke berjuluak Sulai Tandang. Udahnya Aming ke Mensumbar Hijau Kemelang. Yang ketiganya Sigat dari Tanjung di sekarang dengan kenya Basiak ke bergelar Tengkujuh Darah dari Nanga Tanyit. Kelimanya Dunggau dari Nanga Murad. Ngau keenamnya Busut dari Teban sekarang. Aninga berita Keduk Langindangnya ti udah niri ke kota di Bukit Setulak. Dia Tuan Maxwell sekali lagi dalam tahun 1881 ngasuh orang kaya pemancang nanang minggat apa runai culo tarang kami sebuah tarang ngajabu apa umpiang mata bala nyerang bala Keduk Langindang bawa Bukit Setulaknya. Dalam serangnya Keduk Langindang gak lah udah tialah di Bukit Setulaknya Langindang ngau bala ya lalu nunduk ke perintah jadi dikena nanggam jakuk semayanya. Jakuk ya ti baduk dekat baduk ngagak pengacau serta ndak melanggar undang-undang perintah Raja Bruk. Dia perintah minta Keduknya Langindang tu berjamin ke 10 gigi tajau tang lebuh ti bebayak bebancak babinya Keduk Langindang ngai nyok ke tajau 10 gigi nya di Semanggang tang ya rekat nyok kenya di Sibu udah bekau ti bebayak di Bukit Setulaknya. Sekedar dari Baloya pulai ke sekarang lalu kebukainya nitiah ke Keduk Langindang pindah ke Kenawit. Ya ngai dia di sekarang laban ku ya. Ya ngai medak mua sekedar dari bala pemesai orang putih. Tegawak bak kubu Elis di Semanggang. Kelbagi Tuan Residen Maxwell. Di Kenawit, keterubah Langindang mai Baloya berumah di Nanga Tebalung. Angkat darinya sidak berumah di Nanga Kesit dalam Tabai. Beberapa tahun sudah sidak tidiau dia arinya Langindang mata bala ya pindah kili kaki lalu diau di bawang asan Sibu. Lebuhnya sekedar ari bala Keduk Langindangnya bisi nyerah diri lalu pindah ke Julau. Jadi kena ku siku tuai bangsa kayan di Jelaluang Tubau di ulu kemana hanya ex tua rumah Tubau Madang. Madah ke Keduk Langindang tu menyak bisi berbini induk kayan ke bernama Luang. Kena ku cerita Luangnya induk kayan ti ditangkap Langindang buat Siti Serang. Jadi laban Luangnya bengat baji amat gamal. Nyalai ndak diambil Keduk Langindang ke jauh ya tang diambil ya ke bini. Luangnya peturun serak ke enam marin kayan kenyah. Ti bernama Laki Dian. Reti marin tu ianya apa kelas o aristokrat tau ke peturun Raja Kayan Kenyah. Nya reti ke cekuk marin ti dikena ditau. Jadi dalam tusi cerita tuai bangsa Kayan Kayan Myth and Legend Laki Dian nya anak myth ti disimpan petara ianya kau sebut aku Inggerisnya deity dalam buah rian. Buah riannya dibuai petara ngagai batang kayan di Kalimantan din. Lalu taban kai anyut ngili ke batang kayan.
nyau kelama udah nyau. Dia buah riannya lalu ditemu siku tuai kayan kebenama laki bang. Buah riannya lalu dibaik laki ban pulai ke rumah. Datai di rumah gagau meh bini laki bangnya. Lepas gaget dekat makai buah riannya. Lalu dibuka bini ya. Lepas udah dibuka dia dia bini laki bangnya. Tak terkenyit terpedak ke tak nak memiat dalam buah riannya. Anak mietnya lelaki lalu sigat na gamal. Anak mietnya lalu digagak ke laki bang sedua bini ya bernama laki Dian. Dalam jakuk kayan erti laki Diannya anak buah Rian. Kedua beli nama ya Anyang Tulang. Jadi kita ingat dalam cerita Tua Iban kita megak bisik cerita ngau tusuat kerikumbai Teluk Awur. Nyalah itu bukannya ke cerita tu. Lepas laki Dian tahu ke Anyang Tulangnya nyau besai. Ia berbini jadi kindu kepada Asung Wei. Kenu ku dalam tu si cerita tuai kayan. Kayan Myth and Legends. Asung Wei tu mega indu ti diturun kari langit. Lalu ditemu orang dalam madang rutan. Asung Wei tu diturun kari langit. Awak kenyadi ke bini laki Dian. Dia disebut orang Anyang Tulang. Laki Dian tu keliak maren bangsa kayan di Belama Belinsar berberita tempat nama ia menggak disumpah hantu tau serang sampai ke tujuh peturun. Lepas aku ti nanya tau ke mansia cerita tu ngagai siku Ari Bakiah aku mesti Henry Yanyi Ajang di sama gawak berupis Majlis Adat Istiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri Seksyen Orang Ulu. Dia yang madah ke ngegi aku dalam tusi cerita tuai Raban masa kayan kenyah tau ke kayan kenyah Miss Legend amat bisi berkenyak. Lalu ia mampu mega nang siku hari peturun maren kayan. Dini nun dia tu tuyang ku ngarap ku tuan jam ke dia tu nya bisi ningau aku nusi cerita tu tidak padah kenuan ngegi aku dalam tahun 2009 subuh. Nyalai di tu aku ngari ke upis Majlis Adat Istiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri. Meri saya terima kasih ngagi nuan tu yang nyanyi Mr. Henry Ajang. Jadi inti nitiah kari tu si cerita tu gani sawah besi di bawah asalnya serak tubuh ketujuh atau ke seven generations turun dari keduk lang indang sedua bini yelongnya. Hari cerita tu mega kita nemu kelimpah hari nurun ke sekedar kayan laki Dian tau ke Anyang Tulang tu mega bisi nurun ke sekedar Iban hari turun ya long ti belaki jadi ke keduk langindangnya tadi keduk langindang atau aki sila gani sawah besi ya ke bensumbar sekaki nak rari setempap nak rarat tu nyata apa sila kamat. Kedua langindang tu aki menyikuda sebuah tadi aki gani sama besi seduai lintuang muari laban pawa inai gani sama besinya nak kedua langindang. Kedua langindang parai tuai di bawah san lebuh sidak ke diau di bawah san di Sibu udah mati kedua langindang dia ucuk ya ke bernama gani sama besi ke bensumbar sama besi sekaki nak rari setempat dah rarat tu tadi lalu diciri perintah Raja Charles Brooke nyadi pengulu ya nyadi pengulu megaiban di bawangasan hari tahun 1930 ngagai tahun 1950 puluh gani tu tuai ti berani serta terbilang terbilang kebal nyalai ya dikarap keraja nyadi tuai kayau lebuh ngayau kayan di ulu Batarjang. Perlu gani sawah besi itu apai pengulu ringuah di bawangasan ngau pengulu berinau di Durian Sibu. Perlu gani sawah besi itu parai tuai di bawangasan dalam tahun 1959. Mayuh orang percaya ke niang pengulu gani sawah besi itu menyak mati nyadi nabau. Pengharapnya nyata udah ia mati orang bisi medak nabau lantar buat jelatung penggalan sedok. Lebuh ti digambar dia gambar nabaunya ndak nyadi tau kena dai masuk gambar berita tu tau dipedak kita dalam bub The Encyclopedia of Iban Studies bahawa orang gani
JB/BS ba limpir 1417. Ti dikeluar ke tunjuga ponisian. Bisi ditulis menyitu. Quote ya. The image could not be taken. A photo does not exist. Nyok ko dalam dalam psikopedianya. Ti madah ke gambar nabaunya ndak masuk ba gambar. Gambar nabaunya tadi kebuahnya pihak kena ku penemu orang ke ngau pengarap orang ketua laban gani so besinya mensia ti kebal lebo yagi hidup suba taja pen kedau lang indang berita dalam cerita lama Iban tak Iban history ketegal ya ti angkat laban Raja Brook tang enti dibandiang ke ngau rentap pengeriang ngau pengeliat ati ya baru hari ngi rentap kebuah pihak laban sebedau lang indang tu angkat laban perintah. Ia dulu taluak lalu nyukung raja-raja yang laban rentap sampai ke Sadu Allah kena 28 di bulan Oktober tahun 1861. Tak rentap nadai kalak nunduk. Kelimpah hari kedua ulang indang bisi siku lagi tuai. Sekarang ti terbilang dalam tusi jatah lama Iban yang tuai ti tampak dikumbai orang jabu apa umpiang. Lepas cerita ti tusi dituk keliak sidak diau dia bangat. Ianya nur tiba antara batang sekerang atau batang seribas. Tanya apa jabu apa umpiang tu ukai tuai ti istanah ngau perintah Raja Brook. Tanya dikarap ke tuan besar Captain Brook. Sedua menjadi ya tuan muda Charles Brook. Nyadi keseruan ti ngasuh. Sida rakyat nanang menjadi ti nan di Bukit Sadua nundua. Sebedau balas dadu raja nyerang lalu ngalah ke Kota Rentap kena 28/10 tahun 1861. Jabu apa umpiang tu mega siku hari tuai ti desuh Raja Charles Brook yang raja ti kedua mata kayau ngalah ke keduk langindang ngau balaya ti nan di lanjak dalam tahun 1881 ngau di Bukit Tulak tahun 1886 pakai tu dah ditusi aku dulu hari tu tadi. Sekedar tuai-tuai Iban ti terbilang berberita jelai nama dulu keliak. Suah berduduk hari mimpi. Sidak ya. Makanya mega jabu apa umpiang tu keliak. Lepas ya baru ngangkat ke diri bujang. Dia ya bisi mimpi. Ya bermimpi asai ke merau. Mudiak sepatang sungai. Nyau kelama ya ti udah merau. Dia ya lalu asai ke datai buat siti lubuak ti besai amat. Jadi numpu ngagai lubuaknya. Pada ia bisi beberapa itik nangau batang sungai. Air tiba tiap-tiap itik nangau batang sungainya. Bisinya biru, merah, kuning, ciru ngau curok bukai. Jabu lama ngenuang berundiang ke bagi nangau batang sungai ti dekat depu dia ia. Nyau kelejau ia ti berundiang. Dia ia lalu mudiak nangau sungai air ti bercurok kuning. Kemuas ia ti udah berkayu lah. Ia lalu mansak pengkalan rumah panjai orang. Mesti di pedak yang mandi buat pendaiknya. Siku apa tuai orang. Apa tuai orangnya. Lalu ngasuh jabu niki ke rumah. Nengok apa tuai orangnya. Tinggal suh ya niki ke rumah. Jabu pelalu nyangkai ke perahu ya. Udahnya nancang ke perahu ya. Dia ya lalu niki nyerta apa tuai orangnya ke rumah. Datai di rumah. Orang timpur wai tiba pelat tanggok. Lalu ngasuh ya duduk. Tak ya madah ke diri. Ndak duduk. Laban. Ia dekat ngagai rumah orang geluang. Tu ukai rumah orang geluang. Talin siang kuning. Pihak deh ku padah orangnya. Ningga padah orangnya. Jabu lalu berasa itu sahti. Laban nemu diri. Udah salah rumah orang ditiki. Benuh ya ti berundiang ke penyelap diri. Dia pansut induk siku. Ari biliak. Lalu mai ya tamak. Nyalai jabu lalu nitiah ke induknya. Tamak ke biliak. Laban jam ti diungkup ke alai ngeluar ke program tu udah habis nyala cerita tu diketak aku nakanya nama penghujung ya udah ya ti nitah kindungnya tambah ke bilia ceritanya tau ditemu kita minggu tindakan ketu aku dekat data baru dalam program tu lampung cerita tu kujung kaki batu suan ke 37 bari ngejam ti sama minggu dudinya nilau lain nanti kita ti bertemu baru. Di tu aku beri selamat sejarah bagi peninggal. Mumpu aku.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Ya, pendengar maya, pukul 12 lagi kita dekat mendiang ke berita dari YFM. Nangkat tu ajak aku pukulan kita buat Y9-12. Jadi pukul 12 lebih kita dekat mengelai dengan program kami hari Bincu Lu FM. Kau tahu mumpuk dari aku. Bye-bye.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Upis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Bempu Tanggung Pengawak, ngagai 7,102 projek, ia kebungkus lebih 81.

digagak. Ia megang ansar JKR Sarawak nak uliah berunding ke projek Kelawan Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak yang madah ke gempuang kerjasama antara orang kegawak baupis dengan agensi Tiba Kawul patut digagak rat kagi gambik ke penanggul oleh diputar ke ngau jampat serta meri asil. Datuk Ahmad Douglas Zugah, Mansud Kerja Kutuk, bab Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bab pengeram itu 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basah bab pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin ngau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nembuk ke Pekit Lumbak Ngau Main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 bak penuduk ti keempat. Pengudah sidak ke ngumpul 41 itik midul mas, 40 pirak ngau 62 ngkeraju tau ke boleh 143 itik midul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik midul mas. Ditangkan ke wilayah persekutuan bak penuduk lumur 2 ngau Terengganu bak penuduk lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari kenyauri 15 nyentuk ke 24 hari bulan 8 serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ila. Muzium Ayuh dah dikingat ngau jakuk tinggal suas tidak berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke diatu. Sabit Menteri Pemansang Induk ngau Dembi Amit Sarawak, Dato' Rosie Yunus, madah ke tali karan, jalai guna dapur ngau pengawak Nunu megak patut diperhatika. Ia madah kari tik ngatur angat ngujung ke api budah agi kak nyerarai, lalu tau ngangus ke rumah. Datuk Rosie megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengendara api menjadi kecara kena madam ke api kemin kelebih hagi buat dapur. Datuk Rosie Mansud Kerja Kutuk udah kenemuai ngabas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi berdaulama ke udah rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurarai dengan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngau ucuknya selamat laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari bedau cukup dikena ngurang ke sebuah nasab. Nekah pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengamah angin tau ke IPU kena manah ke pengerai. Serian merekod ke IPU ke pemandu balat ianya 180, ditangkan ke Seriaman 167, Kuching 165, Samarahan 158, ngau Serikai 152. Kelimpah harinya Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang ngau Lawas sama merekod ke IPU ke Jelan. Mansia Mayuh megau dah dilalau ngau jakuk tinggal suas tidak ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung idu ngau nyawa nanti nak ulih ndak kelebih lagi nanti hari majak balat bersebun. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari itu, beritanya tadi ditusud Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Iya, paling layu kita ya, tuh saya.
1: Mulai ngap ngap program kami hari ini lu FM bawa
2: Nela tengah hari, YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningan anak ngira dininur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari ya dua datai ba idar kami. YFM bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari. Sarito 25/8 tahun 2026 lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Eh, hanya lagu keterubah kita ini kena mongkal awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Okey, sini lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Mic jam kita yang agai pukul ni macam ketua tadi ni pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari, selamat bulan dengan kami nyentuk pengujung ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lalu sari tok pen hari besai hari diau berserimpai dengan Maulidur Rasul ya. Tebal lagi bala kita tu tadi nak gawak sari tau. Menyikah kula pas sari tau hari besar ni. Lalu ngagai ke gawaknya. Nak ngira hari besar ke? Nak hari besar ke? Engkanya bisik gawak kini sari tau. Selamat ngerja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngerja pengawak ni. Tajak pun hari besar sari tau. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi nu aku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari bakal selama megak kita dekat mendiang ke program nemu kita bugulai ngau pengeluar program Ruat Ampung ya. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari bakal selama megak bisik program Kini Kitai Sarito bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan serta setengah jam ke penudi ngala tengah hari kitai lagi peningah pukul 2.30 ngali hari dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita laban Sarito hari besai mayuh kita ke diau tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau ngenatai ke pesan rindu hati kita ba hari 2 hari tu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kayaknya tu suna program kita sari tok peninga munyi kaku nak dai berubah pihak mega ngarap ke pengrinok kita pun nak berubah ne kelebih lagi bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari. Okey, terus berinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peninga lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Ianya Siti lagu Wari Linda, lagu ke diberi nama Kawa Ati Tua ya. Kelebih lagi kena merenang kita bawa ngelah tengah hari kita ya, sari tau peningah. Jadi di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu mambam serta pagi tadi bisik hujan kami di Bintulu tang nak lama peningan lah. Kini nak pergi hari endur kita ke Bukai. Teman kita pun sama nemu bak jam ke dia tu. Beberapa minggu tu menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi entik nadaya kebuah ke berat anang keluari rumah mana pansu atau ke anang ngereja pengawak di rumah tang entik nak uliah dia seliah ke peninga kita tahu tahu ke sigit dia suah yang ngena sengkabung hidung ngau mulut ya lebuh ngereja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Ya, serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tu. Kaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyekurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia Bintulu nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami Bintulu bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Kayaknya sebengkah info tau ke berita dikongsi kaku ngau bala kita. Ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga. Hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati. Dia aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi bak jam kita ke dia tok peningan do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena sarito ya 25/8 tahun 2026. Jadi keterubah tu pesan pemati ya. Jadi pesan tu datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya sidak ya Peter anak Andar udah nadai ba spital Kulim Kedah kena 22/8 tahun 2026. Jadi niang dekat di itu kena 27 ngau 28/8 dua malam ba rumah satu Malaysia kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ba nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Baliah Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke ngelala niang Peter ya ke ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22/8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Nuyang ya ba lumua 014-9475-399 ya tau ke Gonzales ba lumua 019-239-4905 okeynya pesan pemati mada ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tok peninga pesan berantu tok. Jadi tok datai pesan tok datai dari Poni anak Bunya madah ke pengawal berantu niang Inaya ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawak tu dekat diatur kena lemai 29/8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30/8 nganjung bungai ke Pendam ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ba lubuk ju ba sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit klasin pia megak bak batu lintang unduk paku ulu ilik sebujuk sama radau kawung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia megak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah di sebut di tok magang ya ya ke ngelala ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai Poni Bunya bak lumur 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29/8 tahun 2026.

Ya, nya Siti lagu Waria Karen Libau Meruan di Kesayau. Sapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga. Pelabak aku nadai lebih hari diri sebilik. Nah, okey, nya Siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari itu. Jadi pukul 12.45 tengah hari itu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ridoni Lang dulu. Sergi.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita program nemu kita kesar itu. Jadi ngambil kena masa jam. Jadi nemu kita kesar itu berkawal ngau pengerindu ti nyelai. Jadi peningah pengerindu tu besai rampak erti pengerindu. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu atau ke pengerindu ke disebut aku tadi nang ya pengawak atau ke sikap kita mensia nadai ngasuh kita yang tadi bertalat atau ke berkenang laban tak nyelai dan tang bisik tang nemu kita tu sikit mayuh tang tang jadi tang bisik ke orang ngembuan pengerindu tinyelai ngembuan sikap tinyelai nanti kita maca buat internet maca buat media ramah ajak ya berdunia tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap atau kaulah kenyelai ya? Jadi nemu kita keterubah tu peningah ya, dekat ngenang pengerindu ke bisik kaul ngau sikap atau kaulah kenyelai ianya nyelai ko aku ditu berperangai anak mit nanti anak mit tak kenyelai tang tu orang tuai tiba perangai anak mit tu peningah ya. Jadi, siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton. Cukup rindu nyadi anak met. Toka nyadi anak met. Nyadi ulah, toka sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah diri nyadi anak met. Ngucuang kaya nyau berberita tanpa nama. Ukai seminak buat menua ya cak tang meka buat menua bukai di dunia tu nya meka tanpa rita tu tak tahu kita ngulah diriknya dia nak mit pening ah jadi ketegal pengerinduk ya tik lalu dalam nya dia nak mit ia meka di gelak ngau nama di adult baby teka anak mit tuai ka nyendak namanya ya ke segi tuai ya jadi ulah Stanley tu peninga amat nunda anak mit ambil bakal anak mit yang ngirup ngenak botol tusu tinduak bakatil anak mit ngenak lampin atau ke pampers jakuk kemaya itu dah jadi bermain ayam anak mit ngau mayu hakimah kebukai ulah anak mit di kerja di gagak di tundak tu dah Stanley Thornton tu jadi nitih ke tusi Stanley tu empu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuah umur yang 14 tahun rundiang ya tusut ati yang tak lantang laban ya buah manggai umur 14 tahun kok Stanley jadi yang tak tadi maya tinduk malam ya agik kemik atau ke kemik malam kok kita yang tadi dah. Jadi ko ya lebuah tinduk ya nak sedar ya nyau dah kemik nadai pengasai ya kak kemik ya lalu nanti kita yang tadi bisik asai ke kemik nemu kita dah ni semadi mah kita nyu mimpi kemik nak peningah jadi ti mimpi kemik nama kayak berbula asai ku semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik dah lalu kemik dia punya jadi ya tu nak ya nadai pengasai ke kemik dah munyi kan tadi tak tak kemik mea dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik ya nak bakal kita kebuka itu jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley itu agik kemik malam nyak tik ngasuh Stanley itu malu tusah hati lalu ngujuang ke ya nyau ke tusut runding jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers tang udah ke dia baik berubat di periksa buat hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya ti kemik malam jadi ya dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya tang baru ke jadi sikap ya nyau berbalik ya jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit arinya meh punca pengerindu Stanley nyadi anak met tu ya. Ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak tik ngasuh ya nyau berbalik ulah nyadi anak met. Jadi
Nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena butul tusu, tinduak bak katil nak mit, ngena lampin pamper semua indah. Tu balat gig raya gig ngesitik tu, nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan, bisik orang buan, hidup kita tutup air. Nak ngawak ke kita, intinya udah tua, umur kita ini 76. Segi patut ke? Bala nak ucuk icit nguan kita. Tangnya tu tagi regas. Lagi regas raya 20 lebih tahun di Wan Urapu. Ya, bisa nguan tu peningga bernama Sandra Dias. Ya, pai ancik kan ya. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak yari tindu. Nusu ke Stanley ngau tu subutul. Nyapi Stanley makai. Nyanua Stanley yang no, aku dapat. Nyuk saya tuai di sanduah, di sandiak orang. Ayo, amat pening aku berpulak tu. Bisa daripada aku buat gambar tu dah. Nyadinya mula Stanley. Tang Stanley tiba perangai bakal nak miat tu sebenarnya berumah aja. Oh, nak bidik kita nak makan muda ya sebelah luar di sanduah nadai. Jadi nanti ya berluar rumah atau ke pansut berjalai ya bakal orang bukai. Bakal kita itu main normal. Nadai gak yang ngayan ke perangai ya anak miat. Ha? Perangai anak miat ya lebuah ya ke minah. Nadai gak ya ketikanya bertangkin ke butul tusu semua nak gak dah. Jadi kok tu si Stanley, jadi anak miat cukup merik pengaga ngau pengelantang hati. Berasai dikerindu, dijaga ngau penuh kasih sayang. Amat gak, jadi kita yang mendak anak miat geram kita ini ya. Tan, ti aku bertemu ya anak, nada jalai geram, geram kaya geram anak miat. Tak. Nama kenyak kok Stanley, berperangai anak miat tau jadi terapi. Kira ke ubat meh, kena nyeliah kaya aritik. Tusut berundian ke penanggul. Nya ya ulah ya, ulah kenyelai ke ditusi ke dikunci ke kita peninggal ba program nemu kita kita ke sari tu nya baru keterubahnya kedua tu. Nya dinti tadi Stanley Totten tu rindu nya di anak mit. Nya di ke siku tu lain lagi ke peninggal. Siku tu rindu nya di ukui. Bernama Gary Matthew, laki baru. Nyalai dah si datuk, mayu ke laki. Ngumpahan pengerinduknya nyalai tu ya. Jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui. Apu, udah memanah nyadi mensia, kan nyadi ukui. Paiku kalau. Jadi Matthew, umur ya 47 tahun. Nam, kumai kita agi nemiak kok kita. Nya umur aku, umur Matthew tu. Jadi ia gawa nyadi juru teknik. Tau ke technician teknologi maklumat ancik pengawak meteo tu peningak ya. Jadi lebuah berumah ya dekat ngenak tau ke ngerasuk ke kostium tau ke pakaian ukui artinya berbulu menyak kostium tu apus tu peningak ari kaki untuk kepala arti kostium tu deh pakaian kepenuh ya. Baka dari ukui menyak berbulu-berbulu pakaiannya deh. Lalu ya minta dikangau ngena nama Buma. Buma peningga cantik ke nama tu ya. Cantik tanitiah ke nama Buma tu. Laki kenal mu laki nu tahu mengena nama Buma tu koi. Jadi nyak nama ya. Nanti ukoi kita menua tu peningga deh. Ukoi kita rumah panjai. Nadai nama padas bukannya. Ni kengkalan mejugam megamang tariang ko bala kita rumah panjai ngangau ke ukoi tupi kita. Kai nama deh. Laban ukoi tu diberi nama kenya laban ukoi tu ukoi pengasu dia udua pengasu untuk berumah panjainya. Engkalan juga. Okey nama ke mana? Okey nama ke tanya deh. Nanti ukoi negeri ya. Sigat serta bajak nama sedap peninggal. Ni ke Jiki, ni ke Beliki, ni ke Snow. Uduk manja ban negeri itu. Jadi uduk rumah panjai kita. Uduk pengasuh. Nyalai nama sedap gegana sikit. Nama ukoi rumah panjai ya. Hanya dilengkap ke pasal nama ukoi. Nyo menang nama ukoi kan tadi ya. Pulai ngagai cerita Matthew ti rindu nyadi ukoi itu ne. Jadi ketegal rindu. Rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukui. Nanti Matthew Belanda. Ya Belanda baku ukui meh pendengar. Kedua pihak lengan atau ke jari jadi kaki. Kati kena neh. Kati kenderang pendengar skill tu. Berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta ketudah Matthew tu. Ngagai neh. Perengka pengangkut di mansak rumah sidak ya. Ya. Nanti ia tadi ia Belanda ngakai kereta sigi ngena pakaian ukui.
pakaian ke berbulu. Makai pemakai ukoi, ngena mangkuk ukoi. Iu, balat genya. Ah, mak tau, rindu mak, itu nyadi ukoi. Nyadi ia megak tinduk dalam rumah ukoi. Nyadi orang ribai tu peningan, tik nupi ukoi sudah tebal lagi, bisi ngagak tu kenyandia ke rumah ngakai ukoi sudah, ne? Nyadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang, ngakai mayuh menua. Laban dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau toka ukoi liar ba sebengkah-sebengkah menua ti dilawak ya nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya angan-angan dekat belelang akai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau ukoi liar. Pai kita takut ke penyakit rabies peninga angkat dia terinyau dekat dia nyungulai koi liar pemadu ya tu. Jadi Matthew mega belajar nyala. Dia tu salah Matthew ambil munyi salah ukoi. Lalu sitik dah angan-angan Matthew tika nyadi ukoi ianya ia dekat ngiga ukoi no. Ngau ya begulai adi. Ukai ukai indo ukai mama ya ukai indo kerja tu ke dikekingin ke Matthew tu ianya urangnya indo mensia indo au tang bisik pengindo bakaya rindu dekatnya di ukai boleh tak kini Matthew tu ukai indo ngau ya begulai ngau ya berhidup nah hanya dia nyak ke cerita orang kerindu nya di ukai pengindo orang kenyalai jadi ke penudi tu atau baru ia bisa kawal ngau ke orang ke Indo nah bajik cara tinyelai jadi mayu macam cara dikena awak ke di pedak bajik dan ukai sebenar zaman dia tu acak tang hari subak orang Indo keliak segi bisa cara mereka kena bajik ukai buat menua kita ajak ke peningah tang bak selampur menua di dunia dan bisa cara kita ke Indo tadi dikena majik ke diri ya. Jadi bak Siberia, Russia, mayuh klinik tidur kuap ngadu ke pemajik. Sidak ngena sitik cara, ianya ngena siput atau ke tukuyung babi. Jarang ke tukuyung tu. Yang main pada yang kita ingat siput babi, tukuyung babi nyelai namunyi nyelai dengar ada. Tang siput babi dikena sidak ukai penekak siput babi tidur liah kita digumpul ke kita yang tadi peningat belah tisi parit, tisi jalai ujung bilik ukai. Siput babi dikenal sidak tu di udara hari Afrika. Lalu kini sidak ngau nyak. Nyadi ukai ngau cara siput babi nyadi sumai nak. Ke diguna buat siput babi nyak ianya lendir siput babi ya. Nemu mas sebut lendir ikan kinjun ti yang ngerayap bertubuh kita yang kinjun. Kinjun-kinjunnya ya. Lendir punya. Hanya di buat pansiak sidak. Lendir siput babi tu tau ngasuh mua luas. Ulih ngerai ngau jampat kulit mua tik skris-skris. Ulih mega nagang mua ritik lau kena pancar ultra unggu. Toka UV. Ah kati kenerang kita aku tak betul peningat. Kena pancar panas tik terit mah pihaknya main nyebutnya. Jadi kelimpah nyak mega ulih muai sil kulit mua tik udah mati. Nganti ngau sil kulit mua tik baru. Amat mayu pepanah ngena lendir siput babi tu deh. Nanti agak bakal lendirnya simpan berbutul. Udah digagak, dah dikilang, digagak mana. Agak uli aku ngena peningah. Ngunsut bermua aku. Tang, cara sidak tu nyelai. Siput babinya sekali dingkah buat mua sidak. Bermua kita ke orang kebab menua rasa. Sidak kinduk ke dekat ngemacik ke diri tadi. Siput babinya hidup-hidup nyengala-nyengala bermua dingkah ke bermua. Asuh ngerayak bermua pun nak aku peningah. Digaji juta 6 ngaim aku. nak aku. Jadi bak Siberia rasanya. Lalu bak menua New York. Bisik ke klinik nur ngias ngias pemacik tu dan. Jadi sidak yang nak ngena siput babi tu peningah sidak ngena taik burung kukur. Tu sebengkah kan. Tang tu mana gitu. Sidak ngena taik burung kukur. Ti diberi nama Geisha Facial. Jadi ko sidak taik burung kukur tu bisik ngundan enzim anti jerawat. Nya ke uliah nagang kita yang tadi hari ke bersemua.
serta tau ngasuh awit muda. Awit muda ke dia. Jadi mayuh artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang baka Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu ngena enzim taik burung kukur tu ya. Jadi ya pansi ati percalai ke Indo orang menua Jepun berbajak sidak ya. Laban sidak udah ngena produk pemacik mua hari taik burung kukur beratus tahun ti udah. Nah, kita membisik inang kukur. Gumpul taik. Taik burung kukurnya. Barang ko kita mengagak kene rebus ke jemai. Laban itu nada ada pada cara ngagak. Cara enggak tai burung kukur je dah. Bekengagak nyadi ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai. Peningah. Tu nanya peningah ke Indok tu. Nanti dah suruh milih. Ni pilih kita peningah. Lendir siput babi atau ke tai burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu. Ngau tanya nya. Nyalai tu baru

Lendir siput babi tau ke nama aku yang tadi ni tai burung kukur. Nanti aku peningal ya gi udah nanya sauk aku ngan nyawut tu ni. Pelabak aku ngari ke kita tau nyawut laba mayuh ke komen ba TikTok tadi. Aku anang gekak meli yang tak bisa ni. Break orang free aku ngai dia perincing anang kiro ngai tu ni ya ne peningalnya ni lengkap ke kita ceritanya tadi. Jadi udah tau lagi udah mendengar lagu hari Hani J Anang Laju kita bukulai buat program temuai kita ungkup minggu tau.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siku jururawat kesihatan awam ari klinik Pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik Pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya data itu pening. Amat lama. Saya ku berbelas tahun ni tu anda bertemu.
1: Yang 15.
0: Ya. Pedak pengalamannya ni. Tang tuai okay kat bercerita berkawal dengan tuai ke sekolah sebab tu pening ane. Okay. Lepas bisik perkara ke dekat di kun.

0: kasih ke Puan Najwa ke ngali hari itu. Okey, nama perkara ke dekat dikunci ke Nuan itu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya kepada DJ. Laban sudah beri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari itu topik terdekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena air tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawa nusu air tusu ke anak berserimai engau minggu nusu air tusu indai sedunya. Ti diintu berenggat dunya maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawa ngintu minggu nusu air tusu indai sedunya tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawa nusu air tusu indai. Pengawa nusu air tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status makai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igik penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantuk bala anak mit itu igik penyakit itu tadi bakal sidak COVID subak bakal kedetuk musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu air tusu indai tu. Laban air tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai, pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu air tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat buat tahun tu nah jadi nyak peningah topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah air tusu inai tu lebih lagi munyiki ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ianya dua kita ngelaik tau ke minggu nusu tau ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati ganinga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang agai bala anak miet tu tadi ne jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada atau
1: ungkup ada miet ke baru ada atau indah ya segi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur ya tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meja dek kumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu inai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur atau bukai, nak makai atau bukai tu tadi
1: lah. Iya, nak dai. Air tusu inainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi digunaya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak air tusu inai tu empu sehingga udah bisa 88% menyukita air deh. Nyak alai anak miatnya tadi ia nak berguna ke air biasa atau ke air tambah. Tajak pan maya hari hangat.
0: Lama udah bisik mbak air tusu inai
1: dah tadi. Dah sebab kita tuai deh. Udah nyak nanti kita itu tadi dah meri ya air irup kelimpah hari air tusu inai ya. Ya sehingga udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyon nak dikangau ke eksklusif lagi nyak. Ya nyudah bercampur ngau air bukai.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa. Jadi itu tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi ni Puan Najwa lebih lagi hari air tusu inainya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okey. Air tusu inai tu ia bisa mengundang semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. pemanah ti diguna ungku penumbuh fizikal engau pemansang untai anak mirnya. Ia penuh engau macam nutrien macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah. Protein engau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisi dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untai anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mit laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh ti mantu nyaga anak mitnya hari kena rampit ngau elegi tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa na ibuh berbayar ni maya ya kak nusu ia nusu aja nadai perlu dibeli nadai perlu delumai kita ia sikit udah bersih ia kak nusu tualu numpir kaya nadai delumai-lumai semualah lalu anak nak ingat pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne, kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne. Ya. Puan Najwa tu dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurai yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai kan ne. Okey.
1: Okey, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama, ya ulian nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi, pulai ke sayus asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya ulian nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik munyi kepada aku tadi ia percuma nadai berbayar deh laban tusu indai tu nak berbayar serta ia seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya
0: nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan munyi korang
1: malam harga tusu kemayari
0: utai bisa free munyi korang ni punya kalau nak perlu di lumai ya tadi ne. Oh ni ibu ngena air hangat ni bua tanya nya dia aku terbukai. Oh nya pemanah ya tu tadi ne. Okey jadi tok puan Najwa tentu bisa tips ke dekat dikongsi kenuan ngambil ke bala indai ya ke baru dah beranak tu tadi ne. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, saya tanya dengan DJ. Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alu de bere ora anaknya. Ngepun ke kau kulit ngau kulit kau kami dah ngagai bala inai balu adin tentu si daya nemu entik ya kekalak udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ke entik ya scissor ke hian ada masalah beranak putung kau kita anaknya tadi alu diberi ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngau anak lah.
0: Oh, betegok ngau anak.
1: Betegok kulit ngau anak dulu. Tujuh ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita mari anak ya nusu tubuh. Anak tau ia kadal ke dunia tau ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu ngisap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu ngisap tusu. Nyak nanti misi ngajar sida ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbai ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: K kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan ndak gegini yang menyukura tekeh ke debat isi tu so ya mau nyium bau tu so inaya nya tadi udah nya ya lo ya lo ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alo ngajar ngir yang inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ikak muju ke nyusukan ya tolah
0: oh iya bisa cara ya gini tadi ne cara, bisa ya. Ke mesti kita bisa madang agai bala inai ya tadi ne
1: bisa udah nya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam kita ikak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyi ko jaku ribainya tadi rooming in ko ya rooming in tu maksud ya ya begulai nguanek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yang pu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek ia nemu tanda-tanda anak ia kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ia lu nusu kan anak. Nada takah masa anak ia pun boleh tusu. Utai tu bisik pemanah ya gak.
0: Betul.
1: Bila ia nemu tanda-tanda anak ia kak nusu kan, ia dah nyedia ke diri. Okey, ia meda anak aku dah kak nusu. Ia pun alu merik tusu kan anak ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ia nusu nitih penekak yang pu sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitih penekak anak yang nyampu okey ia dah merai nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ya cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya, ai tusu nya tadi sentiasa mayu. Bekenya me anak yang nusu, bekenya me ai tusu nya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita ya berguna ku tanya. Mayu ke kilang mansut ke ya. Bekenya ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan ai tusu nya tadi sentiasa mayu sentiasa bisa cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya, tadi nguntung ke kedua ya udah nyak tadi itu kita selalu ngajai nice pemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sidak yang ngandung maklumat ke maya sidak yang ngandung nyak mekid guna sidak ya maya sidak ya deh berani ya
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiak ku yang mulut ya mata gini yang begigak kutai
0: nanti ya lapar tau ke kanusu ya tadi
1: mulut ya kekecup pama dia dah medak tandanya bersedia medak ya sigi kak nusu
0: anak nanti ya nyabak aja tadi
1: nanti ya dah nyabak DJ ya nyujukat ke kutai dia matu wanya nundu akhir dulu baru ya numpianya pun ya nusu dalam ringat nya ya tegidan nya kedinga kita nyungum ngum ngum ngum dia metusu inainya tadi mudah teli ya labai ya dah kelalu lapar
0: aman.
1: Tua tu tadi nyoba ke kena faham tu dari syarat
0: anaknya tadi dah. Nung nanti ya kenyampe
1: ingat tu dah. Insap nyak memudah putih tu so kita inai tu tadi keteliah ke pedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak kenyak tadi nyeliah ke putih yang keteliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Oh, ana ngante yang ngila diri menyukurari.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai to tadi Puan Najwa ne ente sidak ya ke baru dah beranak. Ku dah beranak lama to. Udah nemu nama tak ke disebut nuannya tadi nah. Oh, jadi tok dekat nemu tok. Kemaya inai tu tadi ya oleh merek pemakai ni maya anak sida ya keterubah oleh makai kelimpah te nusu ai tusu inai nya tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ya segi nak boleh negok sebarang pemakai. Okey, selalu dipesan kami ente bakal ubat dan misih kok boleh naik ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi bila umur anak tu mangai 6 bulan dia kita sigi ngajak inai meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh makai bubur. Bubur buburnya ya kita sebut kita pemakai amat balanek lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan kita merati sida ya nyo nemu ngerayap nyo nemu ningkap. Sida nyo perlu kelebih ge tenaga kena sida ya besai deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ya ke kena emom besar. So setengah agaknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berhati kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya na cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Laban anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun. Atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana mat ga utai ko dah dikunsikan wanya tadi ne Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyongagai rambai jakok tau ke tema minggu nusu ait tusu inai sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikunsi kenuan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu nusu tusu inai sedunia tu, ia kempen tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama direk tu dah.
1: Ya, kan? Lama. Dikena merik penyedar senentang ngelaku ke pemanah nusu air tusu inai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada itulah itu paling maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngagai indai ke nusu ke anak. Ngagai indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngagak pengawak nyedia ke diri engau silia. Maksudnya ditau bakal sida inai ya ke bekerja tau sida ya tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sigi udah ngiriang sida ya ngajar sida ya masa sida ya ngandung. Baik teh sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah beranak dah. Agi uliah bertanya dia kami akan mantau sidak ya terus lah
0: kena cara ni
1: bakal sidak ke gawak tu kan. Ya lebih nemu gig begini ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey, kena yang nyedia kediri nerus ke penyusuannya tadi berkah hari pun hari rumah hanya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga orang tenyaga anak ko kita ya deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai. Hanya tergigak ya deh. Dahnya maya ya gawanya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusuinya tadi memerah tusuinya tadi nyedia ketusu maya ya gawa maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi.
0: Iya ya maya okay. Ke gawanya.
1: Iya. Anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi. Ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu keni mereka anaknya itu sewu pas semua hari yang maksud ke tusu ya nya aku udah depamnya tadi bekeni ya
0: nyimpan itu sewunya nggak betul
1: nyimpan itu sewunya nggak betul ngambil itu sewunya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anaknya nya tadi nah tusu tu kita netau ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu lepas itu so itu tadi pulai ke isi ke pengerayan ya tua deh. Jadi itu atau tadi hari itu nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia
0: iya yeah.
1: Baka perengka itu tadi mesti dah tuci tua bersih oke okay? Dah keri yang rangkai ku kita dehnya dalam tu ngepam tu tadi tu mesti bersih ke jari tu dulu nu tu ngepung ngepam ya semua udah tu ngepam tadi tu nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh dehnya dayes tua bila tua lagi nyuka nganjong yang kayak orang tebuan
0: deh
1: pasut ke tua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contoh lah aku mari 8 jam tu gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tu so cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibun ya nyak tadi dan nyak dia ngagai tugas orang kengibun itu tadi labah ya segi dah nemu ia akan nemu berkeni maksud kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya
1: hasiat ya sentiasa bisa
0: iya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: iya nak ngelenyau ke hasiatnya deh. Udahnya tadi anak tuanya tadi nusu bakal selama udahnya tadi tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu so tuanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua di rumah tua medak tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusuk ya nanti tua tu jauh lah tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusuh tu nyak tadi mayuah
0: okay.
1: Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak terlalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusuh kan aku ngau tusuh ai tusuh tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusuh so sidak ya nemu bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: pengawak ke bakat tau laba ya
0: ke mana
1: tu ya denya tadi yang pamnya tadi entai bandua ya gawaknya bahkan ada peti ais dia kita bisa ngajar sidanya dia ke keniku kita yang anaknya box ais.
0: Bisa ke cara bukai
1: menyukuran kena sedap ya ngekal ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana dehnya tadi pam ya tepuk ke dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi
0: iya yeah.
1: Bila ya dah datang di rumah lagi air tusuh ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ya dalam petai ya kebekaannya apa gila deh
0: iya yeah.
1: Jadi maya ya dah di rumah nguanek kita nak ngasuh yang ngepam tusu agak. Nama cara ya, yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa agi ingat kasih tusu wenyak tadi nusu ke diri deh lain gak saya nusu wari butur ataupun cara sidak pengah kenanya orang kengibuannya mereka lain gak hari yang ngoina ya isapan anaknya uliah ngaso ai tusu nyampu sigi makin mayu
0: lebih natural gitu menyukur
1: natural gitu makanya lah ya
0: okay nyak cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okay, jadi nanti sidak ya dekat ngulih ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal ngau nusu ke anak atau dini sidak ya boleh ngulih ke penerang tambah.
1: Okay, bakal sidak ya ke ngandung tau, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sida ya sige bisi nerima pelajar pengerai bekawo enggau pengawak nusukannya ari raban nyaga pengerai lah ari bala misi sida ya penerang kepandai bisi ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buping ko sida ya nya
0: bisi dia nah
1: dalamnya sige bisi nya mebuupnya detok baka ke kamus ko bala sida inai okay, nama dalamnya enti sida ya macam memang amat mayu penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu.
0: Bisa dia magang.
1: Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangka kena pengudah hinanya beranak ilak. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa bersih ke rumah
1: tadi. Sambil meresa sambil mantau sidak ya deh.
0: Okey.
1: Nanti bakal sidak ya pansut berspitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi berspitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu. Udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke klinik kesehatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Udahnya kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datai di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar inai ke dajah, sentian tusu anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau ke inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawup, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi inai
1: emosi ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki kan lumai ke air udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar
1: bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu tu ngaji nantu tu tu madah ke pemanah air tusu tu tadi lah
0: lemek kena putus asa inai tu tadi mereka tusu air tusu ngaji aneh
1: sentiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya aku ukaya detau gak utai tau sikit hari subah-subah hari ya pindah ya kini kita
0: iya, ini kurang kan ukai ke dia tau utai iya. Ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau gelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimparinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak bak dia bisa maklumat tentang susu inai tu lah
0: mayuh penerang ni nanti kang uliah ke penerang tambah jadi tua pun udah datang ba pengujur randau tua ke ngali hari tok Puan Najwa tentu nuan bisi jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni
1: thank you DJ pengawak nusu kanak tu pejalai tik mana ngagai siku inai setiap kita siku inai tu perlu kuat hari suku fizikal ngarunding lebuah kita ikat nengah pejalan nusu kaneknya utai tau ya ukai tua kini kurang ada bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nada yang awak tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung hari mula tua ke muka buku pink dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala misi denyak tuampu ngerundiang diri maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek lah banyak sih. Tajuk pertama menyukur maya sidai muka buku ping neh maneh kanek maneh gak ngagai aku kenyak rundiang kita ini nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai dia tua mesti nyedia ke diri tua kak ngerjanya tadi kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi nusui nainya tadi untuk anak tua ambil anak tua tu tadi uliah gerai menyikurang udah boleh pemakai ke optimumnya tadi kena lagi lebih mana harinya nyak lah terpaling mana
0: aik tusui naik
1: iya dia tua tu tadi aneh enggak kediri aja enggak ilmu tu uliah tuari sida misi tua uliah madah ngolaki tua minta sukung ya ari segi pengerai madah kia ari segi ekonomi bekeni denya alu madah ngagai diris bili ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh ambil tu mujul lah pengawak nusu kanya nusu inai tu segi maneh lah nanti pulai ke pengerai bayak ngegane bayak ngegai inai aneh sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak laba misi sigi nakala ningga sida ke dire.
0: Betul, sampai nyukung.
1: Sampai nyukung, sampai ngiri yang sida ya deh. Ari sida ngandu nyentuk kane nya makai dajar semua. Kenyak le.
0: Oh, oke. Okay. Oh. Lalu ke cukup mana hari ya puan najwa ke ngali hari to peninga kelebih ge pemana ait tusu inai tu tadi okai semina ungkup anak tang mega ngagai inai ya kebuah ya mai topik to sari to peninga laban munyi ke ya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ait tusu inai sedunya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Penerang ke cukup sili cukup lenak. Okey terima kasih Mayu ngarap ke nya tadi uliah ngirik pemerhati-hati ngagai mensia Mayu di luar dia ngamik kenemu pemana ait tusu inai to okey sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan puan Najwa ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne
1: terima kasih DJ terima kasih kawan
0: ya kawan lama
1: tu ne bertemu baru
0: bertemu baru okey lagi tu bercerita baru modal to ne okey jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelengo kami ba dalam program temuai kita untuk minggu to selamat ngali hari ngagai semua.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Hanya Siti Lagori Angela Latajwa lagu ke diberi nama sama ngetan menalan ya. Aku pun lagi ngetan ke menalan ku tok peningan ya tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Lagi mengkambung lengu aku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyingkah aku tarik nah. Okey, jadi tu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke di Kumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya berseri maingau pengawal ke di Kumai program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Jadi pengawal tu tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tu dibuka ngagai mensiam mayuh ya. Kelebih lagi kita di Bintulu di tu. Kelebih lagi kita ke ngemeran tau ke ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai ngau mega ya ke regas ya tau ke aktif. Jadi pengawal tu peningat dekat diatur 11 hari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi nua kita register, nua kita nganjung nama kita ke dekat ngau Breeze Walk 1.5 km tu. Ianya kena 27 hari bulan 9 ya, 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke Siliak kelebih lagi berkawa ngau Breeze Walk 1.5 km berserimai ngau program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu tu kita tahu medak ba Facebook lebih lagi tahu ngelawa Facebook University Putra Malaysia Sarawak tahu ke UPMS okeynya sebengkak berita ke dikunci kakungau bala kita jadi berita bukai tok peninga pengawal ya ke mega nang bisik diatur ninting minggu tu ianya program jualan ramah madani ya ke dekat diatur pergila ya 26 ngau 27 hari bulan 8 2026 ba family mart ya berlabuh 8.15 pagi nyentuk pukul 7.45 lemai ya tentu ya ba program jualan ramah madani ke beketuk endur kita boleh beli ke barang ya ke digunakan tiang hari baka beras, baka minyak makai, udahnya bawang, telur manuk, ngau mayu lagi barang bukai tu tadi ngau rega ke menyekurang bisi murah lagi tau ke mudah lagi tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang ok nyak pengawak ke bisi dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergilah ngau lusa ne. Ok nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peningah. Ya, jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mendiang ke program kini kita Sarito ya bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan tau ke Yon lagi pukul 2 tau kini kita Sarito apa mah yang nanya kini kita Sarito tentu ya mic kita rawun berjalan menyatakan nah. Kini kita dekat rawun bak minggu tau sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tu lagi ni. Tang sepedau mendiang ke program kini kita sari tu lagi megak di kamerinang kita tu peningang ngau Siti lagu dari Elizabeth Sawai lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi, bakal selama ni tiang hari dua aku boleh ngok kita buat program tu. Jadi, Kini Kita Sari tu peningah. Sari tu, aku mai kita rawun ngagai Bario. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngage bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku seritu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Bario. Siti Palan ti suah di Kumbai Permata Tanah Tinggi Sarawak. Bario ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Bario bepalan bak kandang menua dalam bagi menua miri. Semak ngau garis tentara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tikas tasiak. Mujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kat nemu pengangat tikas pengangat bak Bario selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Bario megak nyadi palan pengentap pendiau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau sidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Bario nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi megak ngena jale darat ngena entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bebukit. Tajak pejalai cukup

mesra serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sida agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Nya dintik bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi di dekat diketau, dia sida serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri, tang sida tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami, tau ke pengerami dikena ngawul tau ke ngetan ke kawul diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti kelabit megak ulih di pedak nengah pakaian asal, muzik bakal sape main budaya ngobu macam hasil pengelandik jari kedigaga ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal bario, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi atau beras bario. Laban beras tu kai beras biasa atau ke padi tu ukai padi ke biasa, ia terbilang ngau tekstur ti lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemana padi di bario yang nyak kena air gunung ti bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuh beras bario ngemuan kualiti ti mana. Dia tu beras bario ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia, tang megak ya udahnya di siti ari produk di cukup di kemegah ke menua kitai Sarawak. Kelimpah ari padi, komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi, baka kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu merembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Bario suah digambar kenyadi paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung, bukit serta langit di biru. Kelimparinya bario megak nyadi pintu penama ngagi sekedak palan ke tebilang bakal gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, umai batu lawi tebilang formation batu granit di nyelai. Lagi orang kerindu ke aktiviti luar, mikik bukit ngobjalai dari sebuah rumah panjai ngegar rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelpak di narit hati. Sepumanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai tik celap, mansak kampung tropika ngemansak umai padi tik besai. Jadi intik kita nemuai ngegar bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti kelabit. Di antara menu tik terbilang ianya nasi bario, tik dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal tik dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat dikigak bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai, berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupik di menua bario. Nengah pengerami bakatu, raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sidak. Bari untuk peningah, nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal, ulih segulai sejalai, takjak pun jauh bak ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengaya budaya ngau penghidup komuniti tik berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi tik gadung, angin tik nyamai, padi bario tik terbilang,

pementas komuniti dia ngau pemandang Bukit Timanah ngayan ke Bario Siti Ari Palandaga Temuai di cukup di kerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, niat tadi berkawal ngau Bario, kita udah datai bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bekas lama aku datai baru mai ke kita topik kebukai ngau niat. Aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ini Siti lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat visit di pintar peningan kita buat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama tadi ni? Hari ni sabar ngarap ke terperindang. Biar mengganggai kita ke Bukai, kaki terus sebegulai ngawak kami buat awak ngelah tengah hari sari tau peningan 25 hari bulan 8. Nukan nyembun bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari tau hari yang besar. Selamat diau ngagi kita. Ya kena gawak sarito ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Ada ngawak ni laban sigi nanti hari dua sigi hari kita gawak nanti ngelamak tok nah. Nang tu sati gawak mai tok jam. Okey, tok dekat berkongsi ke ikas ya atau ke tikas pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngali hari tok tadi peninga nanti di pedak aku ba website tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya tikas pengamah angin tok ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulu ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pembersih pian muka pian megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pembersih. Sibu 89 API pen megak jalan ya pembersih.

udahnya ka nekan ya kebukainya kuninga nongenya di gene angka to bisi penanggo ba internet kebenar ya ka bekunsi ke ba dondor bukai ko to tadi datangnya bisi penanggo ba internet ke dikena ko to datang nade ngawak nanti kita kebukai deka nemu berapa ikas pengamah angin ba dondor kita tau ngelawa website ya APIMS APIMS dia uliah kita meda ya penerang ya ke sili lagi berkawa ngau tikas pengamah angin tau ke API. Kayaknya sebengkah mega info di kunci kaku ngau bala kita peningah. Okay, lagi mega dekat terus merinang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Ya, jadi pukul 2:30 tu lagi peningat. Munyi ke di padah kaku batu sun program kita tadi. Luar aku deka belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita. Ba hari 2 hari tau. Tang sebenarnya berperinang dulu kita ngau sitik lagu tau. Lagu Ari Ulin. Nuan seruran ningga ke penepan.

Iya, dekat berlabuh kena tai ke pesan rindu hati kita bahawa ngelateng hari kita asal itu hari dua peningah jadi mereksa mengali hari ngagai ke peningah kita ke terubah tau James Pengiran selamat tengah hari DJ Flora ko ya pandak aja pesan James Pengiran tau semina mereksa mengali hari ini udahnya Elisis David Bijo selamat mengali hari ko ya jadi selamat mujo berjalan ke pengawal Gehari Ditok Agik Jerebu Koya Ditok Dini Nadai Madah ne. Diana Mami Jackson selamat ngali hari megak Koya lalu yang merik selamat berjalan ke pengawak udahnya Tok Roy Kuang selamat berjalan ke pengawak Koya Panas serta bersebun Gehari Bak Sri Aman Jam ke Diato udahnya Jeffrey Rahman Jimun selamat tengah hari ke selamat namanya masang lagu ke dikerindok ke semua ko ya okey terima kasih mega Juni Ben mayuah gat sidak tok seminat nyapa aja tok ne tok ba Facebook kami RTM Bin Tulu udahnya tu hari Emily Kelvin sama berjalan ke pengawak ke salam ngagai semua peningah YFM Bin Tulu ke ngarap ke gerai serta mujur nyari yang minta lagu kawa antara tua ke dikena yang merindang semua Dawa Teng Nguling. Selamat ngali hari ke bisik celak mimit ke menua kita di Bintulu ke laban bisik hujan nak lama tadi. Dan amat pagi tadi kami di Bintulu bisik hujan tang nak lama. Dia tok pun lagi mambam ke kami di Bintulu jam ke dia tok ne. Okey, lagi megak tok. Ngenatai ke pesan buka itu hari Stemmer Stevie Still Love selamat ngeraja pengawal ungkup saritok ke minta lagu Nesal Nadai Guna okay, hari Evista Joe terima kasih DJ ok hanya pesan dari peningai kita itu Anita Nawai selamat ngeri hari ke nakak yang angat hari saritok bak paku sepawah ke jadi yang minta lagu Duna kena merinang semua peningai bala ke kaban belayan ke di sebarang dur diau lalu ngagai nuan megak DJ terima kasih meruan gerai rindu belama aku ya. Okeynya pesan dari bala peningat kita. Atau pun bisik kita minta lagu tu nah. Bungai Pinang Rikin Rusan.

Pinang ari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngala tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito ne peninga. Okey tok nyapa peninga kita di TikTok kami Bintul FM tok. Kia-kia amat tok ne tadi udah buat Facebook tok buat TikTok tok. Hari Morgan Gol ke hari Lubu Antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Hari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sida di RKM ngau nangas Stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gol udahnya ke Bukai tok Lin Taipo merik semangali hari mega udahnya ngagai AD pia mega Jesse Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke Jerbu menua kami ba tada kenawiat di tok ke serta angat kayaknya di TikTok dia tok nguing ngagai Facebook baru tok ne pesan bala kita tok. Jonathan Rayang sawang ali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu tungkat semangat ke dituju ngagai Jambai Jadam Mumuang Murad ke Fabian Inai Ilum Inai Siti Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang ke selamat nyambut Ari pengada. Okey sama nyambut Ari pengada megak ngai kita ke nyambut Ari pengada sari tau 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali hari miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena yang merindang bala ke bisik ninga radio baka ke ngali hari tau. John Gerang ke hari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau ke hari Duna ke dikena yang merindang dirimpu ngau semua bala kaban Facebook ngau pesan ke selamat hari dua ngagai kita semua. Dennis Gerinang hari seratu atau kianya dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang diri empu pihak megak bala anak yang bak JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala iparia udahnya isan ya kaya pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey berindang dulu kita ngau siti lagu hari Roslina Pengrindu ngejang pergi.

Ya, tua ditemu atau petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap nih, ya ke didinga atau tadi peningan ya. Akhirnya Siti lagu dari Roslina, pengerindu ngejang pergi. Si megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi ya, ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rinduk ke lagunya. Ok, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari Tok Peninga. Lagu ke dikerinduk kita sikit bisik di tebah kami lah. Nau nak uliah main nebah lagu ke bisik di pintak kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganuk bari ke bukai meh. Au laban mayu agak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Ngenatai ke pesan dari peningah kita tu. Elista minta lagu Arisa Koya Tanah Berenyang band. Pihak megak tu. Kena yang merindang dari empu ke benua Gawa. Oh, bisa ke orang merindang dari empu benua Gawa ni. Nanti pihak kak aku merindang dari empu ke benua Gawa jam ke dia tu. Okey, sama-sama kita yang merindang hati diri peningah. Kita merindang aku, aku merindang kita. Ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Hanya otak ke dia karab ke kita ni. Harap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anang gue ngantuk, au ngantik dulu ne, ngantik kau nembok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk kena. Suang li hari ngagai bujang ngelelang, kebisik nyapa ba TikTok. Hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ya panas di Subang Jaya Selangor. Kau yang dia minta lagu, minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala kenglala. Terima kasih ngagai nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di Tok. Kena daripada yang dini ke menuanya ne. Jadi nuju ke pesan Tok ngagai kabarnya senabung ke jimat gawak maya hujan. Anang udo nama tu ke anang udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi minta lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Helen Ari Kapit ke minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Sarito DJ ku ya gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengagi kita ni Helen di Kapit nah. Kennedy Ama Ari Lambir ke nya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak ke dikena yang merindang semua kenglalak lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ya serta ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai sidai serumah harap ke terperindang ke lalu ngagai Nuan Megak DJ selamat berjalan ke pengawak. Induk kenawi tau sama berjalan ke pengawak kau ya. Jadi yang madah ke di ni tu. Di kenawit panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu kau ya ni hari Kapit. Jadi yang minta lagu Kawa Antara Tua kau ya. Dikena yang berinang Sidak Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda, Bibiana Robina, ngau mayuah. Kebukai kebisik di tag ya di tu mbak Facebook tu yang harap ke semua peminat YFM Bintulu kau ya terperindang semua kau ya lalu merik selamat ngali hari.

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu yang dia minta lagu Igu Anthony ke meligai pengrindu ke dikena yang berinang semua orang ke ngelala ya ke balam adik yang megak di serikai ngau megak di kucing. Jessica Eaton semangli hari koya bersebun ke hari kami di bau koya bawa pesan ino ati to minta lagu nuan ngelengka aku melekak ke hari Veronica Natasha di kena merinang semua kita ba selampur menua ke okay, terima kasih DJ kesayangan kami okey sama-sama. Ellie Spencer sama berjalan ke pengawal panas bak paku sebawah ni tok kaya kurang bersebun nak bakar selama kaya jadi yang minta lagu tagang-tagang sulu kaya dikenak yang berinang bala menyadik ia isan yang bak sungai besai lacau bala staff bak ni tu tadi ni bak SK nangat segenua ulu ibau kapit sidai serumah bak engkerbai anyut paku di tok kaya serta semua kenglala ngarap kata perindang rindu-rindu me selalu. Pia megak ngagai beris mengali hari ngagai sindun Edi Edut Langkau Arau Geramung Ania Grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayu atau kebenar ya kebedau ya kena sempat dibaca atau peninga laban nak lama lagi dekat pukul 3 atau nak bakal selama meh kira tembok meh ngelateng hari kita bak jam ke dia tau. Lalu dekat di tampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peninga. Okey nakak tu ajak ne. Asmina kami kari bintulu nakak tu ajak merindang kita. Okey nakak pukul 3 tu lagi. Jadi terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk anggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bah hari besai sari tau. Jadi ninga ke kita ngau lagu ke sekali tau. Igu Anthony meligai pengrindu. Mumpuk dulu aku. Bertemu bari ke bukai. Bye-bye.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kalarembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megam cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di dikagak mengenak gaya moden ngau lama nyingkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayur curah. Okey semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayur ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Statistik, bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, ariulah tidriba, tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

lagu ni Eri lang sumpah bungai nui yang lagu kenapa pun kerentak ngalih hari kita sari terima kasih gagai Flora ti udah merindang kita pengelamat 3 jam selama ngalih hari selama mendiang ke YFM terima kasih gagai kita kagi mengkam gulang kami bak YFM dia tu bawa rentang ngalih hari gulang aku ni si tambung terkaisi nyerindang bakal selama pukul 4 tu lagi bisi hashtag nembi aktif pukul 5 lemai bakal selama mega mendiang ke berita tidak tabu terus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 30 ni dia kita mega sama dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulangnya Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngalih hari saritu kena 25 hari bulan 8 2026 saritu hari diau hari ndur kita belalak kita ke gawak saritu nak gawak gawak gak sama kita gawak jadi hatu berkongsi dengan kita gaya hari di Bandar Kuching hujan habis aku ketama ngagai konti YFM berjimat kita ke benun driba ke benun belalak buat rumah nyaman dah jam kena tu kita ngelap ke mata ne bisik ke madah gaya hari ke hujan berketuk nanti ngiru kopi teh kini makai tucur nyamai amat jam tu ne lagi jaga jangkung meh angka kita benua ngiru lemai tu ke benua mendiang ke kami bawa YFM banyak kena RTM klik tau ke Astro Channel 871 out terus mendiang ke kami berperindang kita ke sekali tu gaul lagu Arishan Evan Anang Beruban YFM berentang hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa.

Luan ajak lagu hari Enerstoh kalau ngujung ke jam dia tu pukul 3:30 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke bergulai dengan kami buat YFM jam ke dia tu. Jadi tu ngena ngong lansa berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026 ke udah tembuk dia tu kemari 24/8/2026. Jadi contingent Sarawak nembuk ke pekit lombok ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 bawa penduduk 3-4. Jadi pun sudah sidak ke kumpul 41 itik medium mas, 40 pirak engkau 62 kerajuk atau ke buliah 143 itik medul. Jadi Selangor jadi champion bawa Sukma ke sekali itu dah sidak ke buliah 100 itik medium mas tu ditangkan ke wilayah persekutuan bawa penduduk titik kedua engkau Terengganu bawa penduduk titik keempat. Jadi Sukma Selangor diatur 10 hari kenyari 15 nyentuk ngagai 24/8 tu tadi serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah hari tingatur 37 bangsa lombok ngau main. Jadi henangkan ketua ilok Selangor penggerami lombok ngau mainnya ke dia tu 2 tahun sekalinya dekat dia tu di Kelantan dalam tahun 2028 nyen ilok akhirnya tadi ngena ngau ngelansak berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026.

Ya, lagu baru Buat YFM, Ari Azamil Ingat ke Cerita Lama, lagu Kena Merindah Kita Bawa Rentak Ngalih Hari. Jadi Tok Siti lagi lagu lagu Ari Bibi Sulu Angkun Bawa Rentak Ngalih Hari YFM Segulai Sejalai.

Aju ramau nggak jemput jadi tu lagu kena merindang semua kita mesti dipadah ke pelakaban aku gaya hari di Batu Tiga berjalan betul kawah bau penujan kejam dia tu jadi harap ke hujan tu boleh mengurang ke sebun asap di menua kita ke balat bersebun jam ke dia tu jadi portal atau website APIMS tu peningah ke daripada aku nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia 5 bengkah kadar menua mengkang rekod ke indeks pengamah angin tak ke IPU tindak manah ke pengerai ianya Seriat rekod ke IPU ke pemadu balat ianya 182 ditangkan ke Ngau Sri Aman ke rekod IPU 170 Kuching 159 Samarahan 156 Ngau Sri Kai 154 jadi kelimpah rinya megak dia Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Limbang Gau Lawas sama ngerikut ke IPU ke jalan jaga dirimpu jaga pengerai nanti nyemak kita bisik pansut hari rumah banyak nama ajak pengawak kita kini ada ingat kena pemampul hidung Gau mulut tu lagi pukul 4 dia terus kita mendiang ke tanduk randa aku buku lain kau nembiak ke BC berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif dan sebenarnya duitnya lagu merindang kita bawa rentak ngelih hari lagu hari Yus Andrew Manggai Kati lalu ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: YFM 24 jam menintiang hari. Terima kasih ngagai kita kagi mengkam gelengau kami ba YFM nyadi dia tu datai ba awak. Kita mentiang ke randau aku gelengau nembiak ke bisi di randau aku ba program hashtag nembiak aktif nyadi ke sekali tu cukup bertuah ku laban bisi flight attendant tak ke stewardess dekat randau ngaku. Piang juga ya siku hari pemerindang kita di menua di tu jadi kat nemu sampai ya. Hai Syah.
1: Hai.
0: Nama Rita Syah.
1: Mana nama Rita Diksi.
0: Punci, puji Tuhan ga dirimpu mana tu nuan dia tu nama pengawal deh.
1: Dia tu ku benong sambung belajar sebenarnya. Dia tu ku jadi guru pelatih bak sebuah sekolah lah bak samarahan.
0: Oh, pia jadi dia tu kira ke dah mulai ke diri mana tu ne?
1: Udah mulai. Oh, tahun lepas. Puji Tuhan dah mulai ke kucing baru.
0: Oh, dah mulai ke kucing. Okay. Terima kasih ya Alaban udah bisi awak ngelimpang ke diri beranau ngaku bahawa program hashtag nambi aktif. Jadi munyi ke daripada aku tadi nya aku beranau engkau siko hari flight attendant saya mega dikelala kita induk bilun atau kangal kenyak Nesha.
1: Okay.
0: Bekas. Okay. Yang meh laban ke nadagi gawak bo airline punya ke dia tu nah.
1: So, dah 5 tahun dah nadai.
0: Oh, 5 tahun nadagi. Agi kira ke agi ingat banyak nah. Ting agak kene ke announcement bo bilun gi ingat.
1: Basic ke announcement yang masih ingat yang hari-hari kami buat announcement hanya ingat lah. Tapi jarang-jarang buatnya lupa lah.
0: Awak nak tengok lagi kita mulai ke pengingat ke lagi nak?
1: Boleh.
0: Okay Syah tu sebedar nerus ke randau tu minta nuam

0: Okay. Maya agak sebenarnya orang tak nombor nama Mai ku. Oh.
1: Yang kau maku mah.
0: Nama pentas saja saya Juliannya, tapi nama Mai ku Veronica Natasha. Lain kan.
1: Amat jauhnya. Oh, Syahnya bisik ke? Bisik ngayat ke buat Natasha nya tadi?
0: Ya. Sasha Julian tu dia ambil nama pentas. Sebab si tadi kangen orang Sasha ke Julian tu tadi nama family kami lah dari sebelah dediku Pak Sabah. Jadi kami tu tadi asal dari Sabah. Kawin dediku kawin dengan mamiku orang Iban. Lula lahir tu. Kadang sebab kita pindah banyak. Kadang-kadang buat Sabah, kadang-kadang buat itu.
1: Oh, biar jadi dia tu ni pengalaman Nuan dah mulai ke diri ke Sarawak dia tu. Tau ke Nuan sekejap dia tu, sekejap dia. Laban dia tu Nuan pan Nuan Madah, Nuan Gawak. Pelabak aku nang udah letak ke diri buat Sarawak dia tu nah.
0: Ya, so far nadai gak bisik perubahan lah. Baru tahun lepas gak kami tu mindah ke mindah ke Kuching, ke lelaki. Pun dah niteh transfer kita. Berapa hati lagi mindah meh?
1: Lelak pindah. Anda ngawak ganyak di nindur kita ke gawak ke pandak nitih ke periuk asik punya korang.
0: Betul. Nitih kajak meh.
1: Amat ganyak. Laman tadi Nuan Madah ke Nuan kira ke Sabah Sabah Sarawak. Kira ke peranak Sabah Sarawak. Tanu ada di Sarawak di tu nak ya? Nak pihak kenal tadi?
0: Betul.
1: Kiranya dia orang Sarawak lah. Kami itu ngambuk Nuan.
0: Orang Sarawak lah nya.
1: Jadi tadi Nuan dah nyebut Nuan Benung ngajar bo sekolah-sekolah ni tadi Syah.
0: Sekolah aku nak nemu tahu nyebut kena ni nama sekolah. Tapi ba area Samarahan ni tok lah.
1: Oh jadi pengajar dia mengajar sementara ni. Baik ya.
0: Ya, dia tu penung jadi guru pelatih meh.
1: Oh, guru pelatih. Jadi Nuan tadi Nuan Madah, Nuan nampung pelajar Nuan body ni nak nampung pelajar ni ya, Syah.
0: Dia tu ba Open University Malaysia.
1: Ambil jurusan ketika
0: bahagian pendidikan, bidang pendidikan.
1: Oh, bidang pendidikan. Ni pengalaman Nuan ngambil kursnya dah Syah.
0: Tahun aja laban aku keluaran degree deh. Jadi itu aku nyambung tadi ngambil ke DPLI. Diploma pasan ijazah.
1: Setahun tu menyerti ya neh.
0: Bulan 5 tu aku habis dah.
1: Oh, no berasa ke aku mai ku baru ngepun kenya.
0: Nah, dah last year gig ku dah nyambung belajar.
1: Ya, okay. Harapkan orang mujur buat pelajar Nuan Syah. Tuk Ngui ngagai batal randau tu atau ke utai ke dekat di randau ke ditemu buat pengawak Nuan ke nyadi flight attendant. Kalau nyadi flight attendant atau ke dikumbai stewardess atau ke nama lagi Jakob
0: Bungai
1: Indo Bilo cabin crew gak tahu dikumbai kan eh.
0: Ya,
1: ni pengalaman Nuan gawak buat airline service tau ke nyadi stewardess tu Syah?
0: Tak lama aku gawak dari tahun 2018 sampai 2020 lah masa zaman COVID serinyak kan alu baduk meh.
1: 2-3 tahun kenyak eh Syah?
0: Ya betul.
1: Buat pengalaman 3 tahun tu pelabak aku mayuh diri ke experience tau ke utai ke kalau di kerja Nuan nada salah ke Nuan tau berkongsi dengan peningan kita Syah
0: experience
1: hari Nuan ngepun ke pengawak Nuan kata Nuan tak boleh Nuan lepas interview ketika buat prosesnya aku laban pelabak aku ni nemu ada dia ke benua mendiang ketua tu bisik hati ke nyadi cabin crew tak ke stewardess tak ke steward dia lelaki steward mana eh?
0: ya betul. Maksudnya aku baru habis amamai baru habis degree ku mayanya jadi aku tadi meda tidak punya iklan lah. Tidak sama bisik ngadu walk in interview sigi akan buat iklan ba Instagram tidak ya officialnya. Jadi

0: pakai join tahu alert lah kau pengumuman dalam Instagramnya. Jadi mayanya aku medak bisi pengumuman yang tidak akan buat walk in interview. Jadi dia meh ku datai bisi 5-6 stage. Bisi 6 stage lah mayanya. Stage pertama stage. Stage tinggi. Tak cukup tinggi, tinggi dah sepulai lah.
1: Oh, ni tanya dah pemerat kau tinggi. Ni ke kira lepas tapisan tu dah Syah?
0: Enti nyemak kita underweight, tidak ya tutup mata. Tapi enti kita overweight, dia tidak sepulai gak lah.
1: Badut tau, enti overweight, ada boleh tutup mata. Enti
0: mata tinggi, tinggi strict lah, leban barang-barang, image semua bak atas-atas. Jadi tidak cukup tinggi, tidak susah lah untuk kita ke ambil kan.
1: Amat.
0: Jadi peninggi engkau ya punya berat overweight tidak boleh, underweight tidak ya tutup mata.
1: Nanti
0: banyak underweight. 35 kg kumayanya.
1: Ama underweightnya 35 kg ni ke mesain wanya. Amat ganya. Kira lepas banyak kira tutup mata bunyi kono tadi ni.
0: Tutup mata aja tidak ya. Udah cek tinggi tadi tidak yang cek dokumen lah. Cek dokumen SPM kita stewardess tu tak result SPM ja. Tak kira kita itu basic degree ke PhD kaya tetap mendak kita impu SPM. Mesti kat kredit bahasa Inggris, ngau bahasa Melayu. Syarat ya. Udahnya lalu masuk stage ketiga tu. Stage ketiga tu yang paling banyak orang fail. Nya interview, masuk dalam interview lah jumpa ngau panel. Mayanya tidak ya cek dari head to toe lah. Ya mendak rambut, ya mendak ya cek kuku, ya cek kulit kita, bisi apa scar. Bisi bekas-bekas jerawat, kapa, gigi, ya cek semualah.
1: Jadi utainya anda tahu bisi apa? Kenyak ya?
0: Asalkan benarnya boleh ditutup menggunakan foundation, mungkin ya akan approve kot. Tapi medak lah panelnya berkeni. Nanti ya macam rasanya boleh terima, ya terima, tindak. Tidak gak ya? Laban nitih ke panel gak?
1: Pihak nitih ke gaya siku-siku panel. Nanti bakal orangnya dikelola ya. Bisi peluang tahu ke bisi tanya lagi mah. Macam lagi mah ya masuk artinya ke. Boleh kenyak bukit? Aisyah?
0: Aisyah, boleh gak?
1: Bisi kenyak di berkenyak ni?
0: Ya. Mayanya pun tidak ya akan minta di mantai ke talent. Siapa kena mau menyanyi, siapa kena mau bertanda. Bisi. Engkau bisi extra point banyak kini ya.
1: Aman ke tu? Bakal benuan tu. Bisi advantage kanya ne? Laban udah jadi penyanyi no maya tu ne? Udah lama udah nyawa ne? 2019 kenan.
0: Ya. Dahnya udah masanya kami bisik 300 ikut, tapi yang lulus tak lulus stage 3 tu minat 17 ikut je daripada 300 orang.
1: Nyampau diri ya. Orang kemintanya di kurang narga kira ndak tu mayuh ga tanya nih orang ke dambing awak.
0: Ya, 17 ikut je kami mayanya. Dahnya lalu pergi stage seterusnya ujian English. Kami akan masuk dalam bilik nyaut soalan English tidaklah dalam masa sejam. Tapi di ndak boleh salah. Dek mesti skor 95% ke atas. Jadi siapa yang 95% ke bawahnya fail lah testnya.
1: Strict ke ujian atau ke testnya tadi ni?
0: Ya, betul. Pasnya pergi ke pergi ke stage berkumpulan. Dia akan bagikan kita dalam kumpulan, and then terpulang kita buat aktiviti apa. Jadi dek mesti serlahkan, tonjolkan diri dek daripada orang lain. Nama hal dek perlu di hire macamnya lah. Mungkin kita bagi dek tajuk lakonan. Lepas nak kita berlakon lah, siapa yang paling menonjol, nyaklah yang ambil. Kena. Session terakhir, one by one ngo interview ngo panel nak.
1: Jadi hari munye kurang tadi hari 300 dari 17 ya tadi. Nang udah mujur menyak tadi neh.
0: Ndak
1: nyang kau.
0: Tujuh ikut
1: je
0: kami.
1: Tujuh. Oh piya, 10 lagi buai ke? Tujuh aja ke uleh ne?
0: Ya, 7 daripada 300 lebih kami mayanya yang dari Kuching.
1: Au anyak meh kene ke bisi pemal diri ke nanti kita ke nyadi hidup bilu entah ke steward atau ke flight attendant tadi. Jadi ni pengalaman nuan ke training Desha Laban nuan madah nuan berengkah gawa tahun 2019 kena tadi ya. 2018.
0: Ya. Au. 2 bulan tak kami training.
1: Oh dah lama ke ne.
0: Sabtu Ahad basic training, memang everyday training. Everyday ujian, everyday assessment, memang nadai rehat nanti mesti lalu lah.
1: Oh, dalam 2 bulannya tadi. Tu nya nikal baru tu Syah. Laban tadi nuan nyebut interview ke final stage ya tadi neh. Laban berditu ditu ke nyadi penentu nuan uliah tahu ke ndak nyadi flight attendant tu tadi. Bekening ngah tanya sida itu Syah. Nama te tanya ke nuan mainnya. Ingat nan?
0: Ingat. Cuma aku masanya ia ndak nanya, ndak mentu berapa nanya. Ia cuma madah dia motor psycho ku mayanya. Dia dia bajik ko ya bukannya. Tapi dia terlampau kurus. Bekeni dia kak nolong orang angkat barang dalam kapal entik dia kurus beketuk ko ya mana aku. Bapakku laban ke SOP kita tahu aku SOP mai utai dalam kapal ya minat 7 kg jak hand carry kok ku. Jadi takat 7 kg hand carry nak ada masalah tak bagi ku laban aku bekas pelajar sains sukan kok ku bukannya hari-hari ku angkat berat jadi 7 kg nak bagi ku benda nak biasa kok ku nyawat ya kenya.
1: Amat ganya. Laban gitu 7 kilo lagi 10 kilo lagi boleh Nasha. Subok kau tu. Dia tu. Saya ko tegak lagi ya.
0: Dia tu.
1: Boleh.
0: Sibet ke dah.
1: Enya meh nya tanya ke dikingat ke Nana Sha maya sidak ya ke interview nan.
0: Nadai mayo tanya gak yang aku sarinya. Apa nyanyi dah. Ya motor psycho ku ja. Aku respon tu soalan yang mungkin bagi ya offended sekali ya kamu dah cepu menjawab soalan yang kurang apa kurang sopan kot bagi ya. Sedangkan lagi kapal kan kita akan berjumpa ngomai macam ragam. Jadi mungkin kamu dah cara ku menjawab adakah masih dalam positive way ataupun something kena kali ya mendak.
1: Amat kena. Jadi flight keterubah nuan kini namanya flight keterubah nan Sha.
0: Pergi Don Muang, Thailand.
1: Pergi Thailand.
0: Bangkok.
1: Bangkok. Lalu terus ngagal overseas ne.
0: Lepas kami punya Asia atau under Asia AK, jadi ya around Asia aja yang landai si night stop pergi Korea nanti si bermalam lah nanti bermalam ya akan nikal balik pergi hub.
1: Nya flight ke terubah nuan jadi flight ke penudi nuan ingatan. Nampak tu nak ingat gal? Keterubah ingat?
0: Nak ingat ku sebenarnya lah. Nen lah.
1: Nanti ingat.
0: Lupa aku lah. Mana yang gila flight? Nak ingat ku yang telah.
1: Ah, dah dengar awak ke tak tu tu Siti tai ke dekat di temu ko jinan nusoi pengalaman nuan kawak buat flight ke terubah.
0: Pengalamannya?
1: Pengalamanan.
0: Mun pengalaman aku ngo penumpang ataupun pengalaman yang mengerikannya nadai, tapi aku mayuh pengalaman dianu lah.
1: Buat flight ke terubah, ya?
0: Ke terubah, ya. Maksudnya biasalah kita gigi baru kan. Jadi benda yang kita tidak nemu, maya benda yang kita tidak alert. Jadi aku mayanya kena teriak. Air cabin crew depan semua apa penumpang mayanya. Apa yang kena aku nyabak di tengah-tengahnya.
1: Tak apa-apa lah saya.
0: Iya, matanya memang salahku gak lah mayanya. Kan kami, aku petugas di belakang, aku gak patutnya ninggal ke pintu yang tengah berbuka. Jadi ya tadi majal aku ngira ke berapa ikut penumpang di dalamnya, tapi pintu belum tutup. Macam dah kebingungan. Dia nyuruh aku kira penumpang sedangkan pintu belum tutup kan. So aku kira ya yang ada. Jadi di belakang siapa yang jaga pintu? Kemudian ada orang nyak maya teriak aku. Yang ada nanti orang terjun dari tingkatnya yang bertanggung jawab kok yang anu ku mayanya macamnya lah.
1: Jadi
0: lah laban lagi baru nak nemu aman. Prosedur mayanya
1: gipanya ke terubah flight ke terubah nuan eh
0: ya memang ajak meh 6 bulan pertama bekerja memang kena anu ja.
1: Nang ke ketika kuat runia pikir mayanya Nesha hari ya, jam ke orang gi orang ke gau nuan lagi leban nuan bertemu kai dalam Sarawak aja tang yang kau mulau flight attendant ni kebukai kau ne
0: lain-lain negeri negara pun tidak berbeza
1: ya amat kanya leban lain orang lain cara yang kita berkaban.
0: Ya, betul.
1: Bisa gadak bertanya kita dak tajapan dalam city flight-nya?
0: Mostly antik kru-nya daripada Filipin, tidak ya kurang sikit kak berkawan macamnya. Jadi kita tidak tahu masing-masing buat kerja sendiri je macamnya.
1: Asal apa gawat diri pun tembok dah banyak nadai kena ke
0: lalu ngerti diri weh.
1: Oh, ngerti ke diri. Oh.
0: Ya. Tak semua bra, gitu.
1: Banyak meh tadi pemar kedasai nuan banyak Siti Ari pemar kedasai nuan kepatut dikebuan ke orang kekaknya di flight attendant tu tadi nah Syah. Mesti ke
0: physical
1: amat.
0: Selalu sakit tau. Kita menghirup udara oksigen jak ukai udara bak tanah. Jadi antibodinya ndak kuat.
1: Jadi
0: nanti wal lagi yang maya orang tindok kita bangun gawak. Pukul 12 malam orang tindok kita buat start make up. Pukul 2 pagi nurun gawak. Pulai 2 petang. Jadi body clocknya dah lari dah.
1: Amat kayaknya 8 jam tak sama dengan siti-siti penua segi tak sama ya. Tambah lagi ya pisit neh Syah. Kalau buat aku pisit maka aku tadi udah minggu tu dan terbaik itu. Minggu ni ni lah terbaik kebukai lagi nya. Nadai meri awak ngagai tubuh tu belelak. Kenyak lah nanti tadi.
0: Ya.
1: Dan nadai muka engkau gak labannya dah segi nama pan pengawal nanti nadai kita. Nadai ke orang ke tanya tadi ke nyadi ketika ke
0: jaga mustad
1: ni. Ya, amat. Nya amat tadi pemar kita ke nyadi flight attendant tu tadi. Jadi tu kalau bisi flight emergency about flight kini Syah. Pengelamat nak ke gawak.
0: Puji Tuhan nadai kalak.
1: Nadai neh.
0: Bina kerosakan sebelum flynya bisi. Tapi masa emergency nadai.
1: Jadi nyak mah ngarau kada ada nama-nama mah nanti nyemak nuan jemah hilak kak pulai baru jadi cabin crew. Lagi bisi hati kiak kini.
0: nadai. Tidak aku. Ya macam dikenang tak boleh, tapi untuk kembali tidak.
1: Oh, kira ke dah cukuplah, udah ngasai ke pihak kenana.
0: Ya, laban dengan keadaan yang dah berkeluarga atau dengan jadual yang tak menentu, susah mereka tak urus.
1: Amat ganyak.
0: Lagi si anak sakit kenama kan, kita tengah fly tak boleh pulai
1: emergency. Ya, nyak mah. Laban nuan kaya semak ke menua deh. Jauh nur nuan tu tadi. Bukannya boleh datai tekalanya nanti si nama-nama nyadi pihak ya na.
0: Betul, ya.
1: Jadi, pengujung tanya nuan ke nyadi flight attendant tu Syah. Ketika orang ke kau nyadi cabin crew tu bisik nama ke patut dikembuan sidak ya ke, kriteria sidak ya.
0: Kriteria laban actually tu niteh ke panel masing-masing enggak, tapi sebagai seorang yang aku dah pernah interview, mungkin bagi pandang aku, mungkin yang tidak cari tu ciri-ciri yang macam tu lah kan. Contoh dari segi rambut mesti kak grooming betul-betul, makeup masa interviewnya anang heavy. Labannya kak mendak skin kita berkeni deh, kulit kita macam ni. Jadi mun boleh makeup yang nipis-nipis ya. Asal lipstick merah cukup. Pastinya TBC bekas jerawat ke scars buat badan tak boleh tutup lah dulu ngena foundation ke nama kan. Dan yang paling penting bagiku cara menjawab. Nanti ia psycho ataupun yang mengeluarkan soalan yang kurang sedap untuk kita ninga, anang ambil hati, jawab dalam positive way. Sebab lagi ia kak mendak kita bak kata aku tadi lah, laban ragam mayu macam ragam hari-hari dia akan jumpa passenger yang kadang-kadang perangai macamnya. Jadi kita as a stewardess memang mesti bisi cara kak handle situasinya. Tidak boleh api berlawan api. Dan mbak kata tidak ya, stewardess tu adalah duta kepada airline. Jadi berilah contoh yang mana masa serve passenger. Jadi personalitinya mesti kak kontrol lah. Untuk yang panas barannya kak berkenyi pun anang menjawab orang dengan rude kenya.
1: Amat.
0: Nanti masa interviewnya yang nanya soalan yang berkenya, jawab je santai, anang dengan emosi.
1: Nah sikit kaya ya ke buat ini kita akan minta pengawak pan patut ngembuan ulah ke berkenya kan Syah.
0: Betul. Masa mesti ke pan lah, laban tidak punya kira macam apa tagline. Lain tidak akan fun and friendly. Jadi kita pun walaupun tak fun, walaupun tak friendly, kita perlu gak memaksa diri untuk fun dan friendly.
1: Oh, amat kan.
0: Nanti amat katnya di induk bilun lah.
1: Nanti amat katnya di induk bilun. Nanti laki bilun, laki bilun kan. Okay. Nyak je kriteria ke patut ditemu nantinya makanya di cabin crew ne.
0: Grooming, personality anyak benda basic.
1: Amat ganyak personality ya. Nyebut kau dengan personality tu anak gue dah lo. Aku kau ngetu kau tadi dia jatuhnya brother baru. Berkawal ke personality tu tadi. Berkini cara nuan tanya ke brother mah bawa flight attendant tu tadi. Berkini nuan nyaga diri awak ke selalu dipedak ketika baji ketika cara kita agak grooming tadi.
0: Maya aku flight attendant subah. Laban kami tidak boleh buat panjai limpas bahu. Jadi limpas bahu kami mesti kat tanggul. Jadi laban ke jam 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 12 pagi pun bisik flight. Jadi cara terbaik untuk aku maintain groomingnya, aku gunting buat ku pandak. Sampai atas bahu. Kena pasal bulu mata memang sentiasa perlu top up lah, extension semua. Mm-mm. Dari segi grooming ya.
1: Mm-mm.
0: Dari segi itu kuku mesti kat polish sentiasa lah, pergi manicure every month, gaji tak diajak. Para makeup but grooming.
1: Aku nyaman tang hari tu ke diri meda kita ke jadi flight attendant tu deh Aisyah lebih ke mansa jaga aku bisi aura sidak yang pu kita ke kerja pengawal yang tadi tiba airport deh jadi nyak masih di hari pengawal ke pelabur aku ukai siku dua jadi rindu ke pengawal begitu tang mayuah sidak ke mendia ketua ke nangai bisi hati dekat jadi flight attendant dan tau ke kabin kru berkat Nuan Magak Syah. Jadi kira nak kena ajak main tanya aku buat pengawal nak kena di flight attendant. Jadi buat renggat ke hudah tu lagi kedua tu dekat hanya berkawal ngau pengawal nak kena di sikuk hari pemerintah. Kita sebenarnya tu ngatu dulu Syah. Hudah tu lagi kita nampung randau bubulan ngau Syasha Julian.
2: Dekat nombor randau berkawal ngau pemuda serta pegerinduk tidak kena mis.
3: Lepas sih lah, jadi nombor lokis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa ni.

0: Ya, yeah, gib gulenggau aku ba hashtag nembe aktif pe maga gulenggau temu aku Syasha Julian lagi ngau aku tadi kami dua beranda berkawal ngau pengawak ya ke nyadi cabin crew tak ke flight attendant tak ke stewardess amayu ha ke benar ke ngau ba nama pengawak ke di bagai Syasha. Jadi Syah tu ngalih ngagai randau tua ke berkawal ngau nuan ke nyadi pemerindang tentu ya ayuh orang lala nama nuan Syasha Julian ngau lagu Bujang Sebuyau. Pelaba aku ingat sentik lagu ke ngangkat ke nuan apa ya, ya Syah?
1: Ya, betul. Lagu
0: Bujang Sebuyau. Bisi ngayat pergi dup nuan kini Bujang Sebuyau tu.
1: Ya. Sebuyau.
0: Nanti nanti ngayat ke dia tu nulis disebut anaknya buat kan?
1: Bisi.
0: Eh, ke dia tu ne?
1: Ya.
0: Jadi lagu tu tadi nuan pu meri idea gagak lirik ya tau ke leka lagu ya tau ke berkeni ke Syah.
1: Lagu Bujang Sebuyau ya?
0: Bujang Sebuyau.
1: Masanya ndak. Laban mayanya aku belum gi berkelalang lelaki ku. Jadi ya Robert Bell tu ya orang Sebuyau ya yang ngadu lagunya. Hmm. Jadi ya tadi ngadu lagu pasal Sebuyau me tadi laban asal te orang Sebuyau.
0: Aupi ya. Jadi
1: sumpahan bagi aku kan.
0: Nak sengaja lagunya alu tanya nak yang jadi ke kira ke jodoh ngau orang Sebuyau menyapa.
1: Ya. Betul.
0: Tadi lagu ke baru dah merindang kita lagu baru Laki Mentas. Hanya lagu ke pemadu barunya Syah.
1: Iya, betul. Tahun lepas bulan 2.
0: Jadi
1: pemadu baru.
0: Ani?
1: Ni ajak meh pemadu baru lagu aku yang tahun lepas punya. Tahun tu.
0: Tahun tu bisik dah.
1: Belum so far. Tapi who knows, tiba-tiba bisik lagu baru.
0: Amat ganya utanya ukanya uleh tanya nah di Prambu Ketua ya, dia tu kap lagu lah pergi lok pansut nah.
1: Betul.
0: Jadi tu Maya mega pelabak aku orang nak nemu berkeni engkau ni Maya nuang pun ke pengawak nak ke nyadi pemerintah atau ke penanyi.
1: Masanya tahun 2016. Tahun 2016 aku ikut audition buat company Kaban Music Production. Lalu mayanya meh aku diambil jadi penyanyi keterubah under Kaban Music Production.
0: Ni berkenin nuan tau ngepun ke pengawaknya. Bisik ada engkau pekit kini tau ke suah engkau pekit dan nuan tu tadi ditemu sidak ya lalu diambil sidaknya di penyanyi mayanya Syah tau ke beko dia tu nyamai orang bawa sebelah media sosial aja nyau temu-temu dah jadi penyanyi.
1: Masanya aku selalu wakil sekolah lah bertanding berlagu. Di mayanya aku minat kat berlagu jadi aku tadi ngigak selalu lah ikut audition TBC orang buka audition ke nyanyi kan aku selalu join. Jadi mayanya tahun 2016 aku mendak Kaban Music Production bisik ngigak penyanyi ya kak ngadu audition lah mayanya lah aku terus join abang kesigi rindu ngau orang audition gak ku.
0: Asuhan ngau orang berpikir audition ya. Kak ku jadi buat audition tadi audition keterubah ya di Indonesia ingat kan di Sarawak
1: Pak Pak Bungai Terong sama Rahan ya ya.
0: Bungai
1: Terong ke nemu?
0: Nemu. Dia keterubah ya dah.
1: Ya.
0: Jadi Maya. Mayanya siapa ke Mai nuan nuan pu sikit ngatai ke diri pu tau ke bisi orang ke kini ke merangsang nuan tau ke ngau nuan ngulu nuan belagu ngau auditionnya.
1: Sigi aku buka kak mayanya. Tapi ditemani gak lah mami ngau daddy ku ngau menyadi mayanya. Sampal meh datai mendak ku audition.
0: Lawan apa kerinduknya tadi bo abina penanya ketika berlagu tadi tentu ya nada yang tu nanggul na banuan asal je bisik audition pekit join aja ke mana
1: Syah. Ya, sikit rindu ngau orang audition.
0: Awak ni
1: minat rezeki dambik orang menjadi penyanyi.
0: Oh, pi amannya ke. Jadi ni maya nuan ke tenyambo sekolah. Ba secondary maya nya Syah. Nuan dah agak orang berpekit.
1: Masa berpakit sikit dari sekolah menengah sikit lah. Memang dari sekolah rendah tak aku selalu ikut pertandingan menyanyi. Dari tadika dari tadika selalu suah dengan orang di PDRM kan, jadi ku polis kan.
0: Tidak
1: bukan selalu lah ku wakil family untuk family day menyanyi tanding agaknya. Memang dari kecil lah selalu join tanding.
0: Tu mami namaste selalu ningau nak belagu bercampan eh.
1: Bosan dah
0: dia. Dia tu nak lagi sudah ningau lah mana dah ngati ke diri deh. Lagi bin sebuah aku. Nama nak lagu baik nana.
1: Sebab masa lagi kecil aku suka bawa lagu Jennifer Jack.
0: Nama rindu ke Ayun ketika lagu hari Jennifer Jack
1: cempurunya. Masuk duduk ya. Baik lagu ya. Masa pengerinduknya kan aku audition ngau KMP sarinya. Sampai ketuai baik lagu ya.
0: Pia, jadi sih kenang gak yang kau lagunya dah.
1: Ya.
0: Sikit nang suah mai lagu Jennifer Jack bo di ni audition mah tu
1: ya. Setiap kali bertanding, aku mesti main lagu ya.
0: Tu nang peminat Jennifer Jack lah tu.
1: Oh,
0: nanti ya idola ya, macam tu neh.
1: Ada kan bisik lagu yang cemburu, kan bisik penari di belakang ya. Jadi teteh kami dari mid ya, suka ikut tanda.
0: Oh, awal ya kak. Laban mayanya Jennifer Jack dan bendong ya. Bendong ya angkat. Nama yang mayanya na?
1: Ya.
0: Okey, tu ngue ngangge nompo tu sya. Lagu keterubah nuan nama kini.
1: Bujang sebuyau nya me.
0: Banyak lagu keterubah ne.
1: Ya.
0: Oh. Lagu
1: benarnya kami target hit nya sebab lagu siapa nuan siapa aku bakti sulu. Tapi bujang sebuyau yang hit mayanya.
0: Lepas orang rindu bertandak de sya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya, betul-betul.
0: Betul. Ya, nyak aku tadi lalu mengangkat ke nama nuan meh bo dunia pemerintang muka sya. Lalu tu ngui yang ngagai tanya berat mimit tu sya ne. Kira berat mah aku laban tu ke nemu penemu dari nuan pengelamak nak ke belagu, pengelamak nak ke jadi pemerintang tentu ya nuan medak berkeni pemansang bo dunia pemerintang tu tadi. Jadi buat penemuan Wan nak ke dia tu berkini music Iban di perdanan.
1: Bagiku sangat mayo pembaharuan which is good lah bagiku laban ketai dia teh ke pemansang dunia gak deh. Pakai lagu tidak Harry Francis, tidak Melissa Francis. Aku sikit suka keluaran lagu-lagu tidak ya macam ni teh ke pemansang ketai lah. Jadi bagiku mana laban kita bisik perubahan ada yang tertumpu kepada lagu yang joget ja. Apa bergenre joget ja kena.
0: Kira mayo
1: hanya tapi nyak mah laban kita kadang-kadang orang tua rindu gig gak ninga bakal lagu zaman-zaman kelia kan.
0: Aman.
1: Jadi kita tak boleh lari gak darinya.
0: Amat laban ni teh ke pemansang dia tu ni nak kat kuliah mabak music Iban tu tadi nah Asya.
1: Ya betul.
0: Jadi buat nuan tu tadi genre nama lagu ke dikerinduk kena ada Asya.
1: Aku sebenarnya suka lagu galau-galau sebenarnya
0: ni. Balad galau. Berarti ada taman. Ada bunga.
1: Tapi aku suka agak lagu galau.
0: Jadi laban nyameh laban wan tu tadi naya dikelalang lagu ke rancak bujang ya, sebuyau tu nasi kicik cukup
1: rancak.
0: Dini pengerami pan lagu nuan tu pelabak aku nangis bisik sedai nebah lagu tu.
1: Betul.
0: Jadi nanti non
1: mai selalu gak request asal ngasuh ku belagu jak bujang subuyau.
0: Ya. Nanti lagu ayo lu nak ukai ke nak mana nak tang nyak mata dik peminta buat lagu ke baka lagu bujang subuyau tu tadi nak ya cukup kini ke ngelinduk kati orang meh lebih lagi buat rumah panjai nak rinduk lebih mayo pengerami kena syar ne. Tambah genre ke diminat ke nang ya lagu rentak ayo lu nak banyak balada. Aw, jadi buat mayu-mayu lagu ke dibaik Nuan Dasha. Ni lagu ke asai semak amat bakti Nuan.
1: Sejujurnya, iya. Aku suka lagu laki mentasnya. Laban laki mentasnya berkisah ke penghidup dirimpu. And then aku gak yang request ngom music arrangement jumpul mayanya aku kak music yang berketok bisik dangdut sikit sebab kenyak lah. Jadi lagu tu macam peminta kumpu request nyiteh ke cita rasa aku. Jadi nyak meh lagu favorite ku takat tu.
0: Jadi cun meh aku lepas lagu yang tadi. Okay, aku nanya Nuan dulu tadi tenang tebak tambah kalau bah lagunya lagu nang ya lagu pemadu baru hari ni Indonesia.
1: Betul.
0: Oh, pia andang nyak meh kira ke lagu kena nu meri kene ke pengaga hati nu amanya ngagai sulu pian eh.
1: Ya, aku mpu request kak aku madah ngo production mainnya aku kak lagu ulah dah yang berkisah ngo hidup macam tak aku request. Jadi nyak mah kira ke bakal
0: mujur ke?
1: Ya.
0: Jadi buat yang tadi buat lagu laki mentas mayuh diri lagu kau dah dikeluarkan Wansha. Jadi lagu ke bukai tu tadi mayuhnya tadi ndang ya lagu ke galau-galau bunyi kena lagu rentak balada ne. Jadi tu lagu yang ke buka itu tadi bisik kalau dipintak sedak ya nanti nyemak nuan bisik ngagai pengawak merindang itu tadi Syah.
1: Tak so far sedak ya request lagu yang rancak-rancak lah macam bujang atas migai bujang apa
0: bujang sebuyau yang tadi
1: bujang sebuyau
0: laki mentas yang rancak banyak neh.
1: Ya, laki mentas bedau gitu kalau my life sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Bedau kan laban ngadu lagu je tapi bedau sih ngambil show gitu. So, aku dah ambil ke dia tu.
0: Nyak mah tadi kira ke mimit berkawal dengan Nuan ke nyadi pemerindang tu lalu Maya ke dekat datai lah bisik reka ngagak kolaborasi kini ngau artis bukai sebab kalau berundang kini Asya
1: untuk bisik rezeki memang kak memang Maya tak sebenarnya artis dari di kerindukku yang aku kak mai collab harap isi rezeki lah macam tak hobi dan penyanyi terbaik baru tidak meredit ke ataupun madik kumpul pun ku bisik gak rasa macam kak ngadu lagu untuk kami dua kena.
0: Oh iya pan rindu ke pegawai meridang tu nyak megak nih Syah.
1: Ya bisik single song gak sebenarnya adikku.
0: Ya bisik rindu pada aku. Ya. Oh jauh meh.
1: In the future bisiklah rezeki kami dua collab sama gak kini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Nak lama lagi deh. Mau dah sebut pada dia tu nasi gena lama lagi nya.
1: Betul.
0: Ni nemu utai yang ngenyet deh utai ngenyet kau aku tadi nak tahu nak tahu ngenyet lah sya tu temu ngenyet lah.
1: Kamai.
0: Jadi Nuan tadi berita ke pemadut baru hari Nuan sya ke bisik utai ke dekat di pada Nuan kini tau ke utai ke dekat kunci ke Nuan utai ke patut asal saya Nuan orang kenang yang minat ke Nuan peminat Nuan nganti nama utai ke hari Syasha Julian tu
1: so far nadai kak berita pemandu baru gak laban ngadai gak sit progress untuk buat lagu baru. Just dia tu ku benung fokus menghabiskan pelajaranku je. Dia ajak kerja dulu. Jadi bagi siapa yang nanya bila keluar lagu baru, ngarap ke bersabar. Bersampi meh kita ya, ambil ke bisik lagu baru.
0: Amin.
1: Terus penyokong ngambil aku lebih bersemangat untuk menghasilkan lagu baru. Kena.
0: Ya, ya meh tadi.
1: Pondok tu dulu lah, berehat dulu.
0: Oh, belelak dulu. Ya meh gak nyade gak suah keluar ke lagu Nasya.
1: Ya, laban dia penungnya gak menung bisik baby tu rehat dulu.
0: Oh, ya meh ni nemu tahun nak nyini lok kini bisik berita baru kini hari Syasha udah tu lok. Jadi antik meh ne. Jadi nanti bakal bisik berita ke baru yang tadi suah di pada non berkenai Syah buat Facebook non push Syah.
1: Macam ni? Oh, berita. Ya. Boleh follow TikTok ke, Instagram, Facebook.
0: Okey, ajak bah tadi sekedar hari berita atau ke cerita perjalai Syasha Julian ke udah sempat di konsi aku berandau ngoya berandau ngoya Syasha lah ke Nuan Syah mujur bawa pengawal Nuan kelebih lagi bawa pelajar ke benung di kerja nan dia tu jadi aku keperlu dia di Nuan Syah sebab tu mujur ke randau tu atuk.
1: Terima kasih lah bandar nyemput ku sari tu. Terima kasih lah bandar nyukung ke pengawak ku ngelama tu ngaya. Teruskan support ngambil ke aku bersemangat gi untuk ngadu lagu baru.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama Syah.
1: Mak bisi salah jaku au.
0: Au nada ngawak deh. Nyamai Syah sekali lagi Amrit terima kasih agak ngagi Nuan laban Nuan dah limpang peranang aku tajapan aku nemu Nuan Kiru Hamad ngau pengawak Nuan nyak mak buah tadi semina oleh di kangau nak telefon nyak pan dah cukup mana laban dah limpang kediri pengelama sejam tok berandau ngaku buat program hashtag nambi aktif ngau tu dah tu elak mau bisi awak ngagi RTM elak ke berandau baru nah Syah.
1: Boleh
0: pak
1: jemput
0: ja. Boleh pak. Okay Syah, terima kasih sekali Syah.
1: Okay, terima kasih Mega.
0: Iya, ya tadi randau aku bergelanggau Syasha Julian sikari penanyi ke Merindang Bak Menua Kita jadi terima kasih ke kita ke lagi mengkam gelanggau aku nyentuk ke Jamal dia tu udah tu elak anti mesapa lagi nembiak ke PC adikang aku berandau buat program hashtag nembiak aktif pukul 5 tu lagi sama kita mendengar berita tiut-tabut terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hani J, pilih aku.

0: Hashtag Lebih Aktif. Boleh didengar kita
1: Ninting Ardua,
0: Pukul 4 Lemai,
1: YFM,
0: Segulai Sejalan.
2: Kami Lori Bang Kita Ninting Ardua, bermacam lagu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual engau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap itip book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
2: Why seberai?
3: W-A-I
2: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Solo. Nama memimpin Wan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu Sumba dokumen Wan sita. Hidup mati Wan sigi ngai begunaku.

Nama Mimpin Wan lagi ingat ke aku sedikit lagu hari Joni Aman merindang kita bawa rentak ngali hari jam 3 penuh di rentak ngali hari saat itu kena 25/8/2026 hanya di pukul 5.30 tu lagi dia kita terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gam Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngali hari saat itu hari 25/8/2026 jadi itu lagi merindang kita ngau lagu duitit lagu lagu hari Stanley Poa pengingat lama nya di sebenarnya tu lagu hari Cat Jelma Twist Pamaon.

0: aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat with bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamir fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas
1: YFM segulai sejalan.

Hello, bertemu baru kita dalam bawah program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningat, mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping lagi kita, awak akan meruang mujur dalam semua pengawak. Bah, nanti kita sudah bersedia, uji kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawak, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama kebuah kebijakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi? Ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya. Tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngai nyadi ya pakainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Berdau gitu lah, utau bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bagaimana cara kita berdagang. Jadi, ngapain tu China untuk peningal? Lain mimin. Ya, ngai untung. Begini berdagang ngai untung. Nah, patut. Amai bangga. Rasanya, kok kita. Dengar dulu, ayah. Dengar kita dulu cerita tu. Nama kebuah yang ngai untung. Ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar. Berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kak makan nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dekumai sida Uncle Mo. Ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira bekenya menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai mit nak besar. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngegak sup. Namu kita teka memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjai. Nyak kena gulai ya ba, dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupi manuak. Mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut ya dulu bulu entun bulu-bulu ya de perutik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya de panduak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasiki penghidup rindu bekinya balakaban yang datai uyu nama pengawal dek ditu aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak temu jadi bisi siti arinya tadi datai siku influencer bermula China yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitih kaya datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisa ningal hari kabarnya sana uji no mansang agai nur to jalan ya tamak di dito lagi masuk simpang min ama dia bisa medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin kok orangnya medak ke influencernya mansang ya nadai ke daripada siapa nama influencer tu laban nasigi mayu aku ngiga bad ini nama ya yang tadi nasigi dia lalai korang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi nyari aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak mendak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jangan agak aku dia siti sup special, manuak special dia. Okey, siap kong kamu. Dia gagak ya, dia beri ngagai influencer tu tadi. Nembiak tu, nembiak lelaki tu. Makai, mereka tu ngagak review. Ui, mas ya, kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dah manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apo sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dan tadi dia tetak mana-mana ada bela ada protein ya semua kena manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu tekenyet uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuh aku ngege jalan haluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke betuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu degagak ya sup depan dua ya ke 20 lah 200 siko manua de sayat de de nak pemayuh bulunya de de panua ya peninggal aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyu habis minta ampun yang kena degik manua aku tu tinggal anak manua jagi nadai ge oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ku sida ya laku kan nak laku beliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ke kuahnya ku sida ya peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung ke mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya peningat mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak manah bak kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita beri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat paki yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nyak meh tadi peningai ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rute tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nyade memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergagal mati ya kai dai kue nyamain dah kepingin duap ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sehari gagal hati ya nyak begini ku kita nanti kita mesti kedai kita tan kendak kita kedai tu ada terus ke kita kendak ha dengar kita cerita tu orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai laman berita kedua laman berita kedua tu aku mai kita kenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nanda ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kuda ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peninggal nadai nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 begini ya tok menang 3-2 jadi ketuk caranya maya sepak penaltinya dekat dia tu peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis-tulis-tulis so tadi dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat ke bak stukian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada-pada-pada anggua-anggua ya pala simpannya baru dalam stukian
lebuah pemain aja itu nanya nyipa uliah di tepi saya peringat. Tekniat orang dia apa korang nama utek kena bacanya tadi korang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain ke Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru gak kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia okey-okey kau ya. Simpan yang baru. Nya referee madah. Udah deh. Udah-udah tahu-tahu sipak kau ya. Sipak udah tepi siapa dengar. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina atau leban sedak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka udah tepi ya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka ulit tepias ya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu laban menua Jerman mayanya tadi dia deh orang bertanya ngegaya ya, nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu. Kau ya peningah. Utai ke de tulis orang de gaga kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ayahnya utai ke baca aku. Ambil kebanding pemain yang keterubah tadi. Depadah ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kau ya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang ada au pia. Nyadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis kena pensil pi ajaknya dililuang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita sitik kertasnya kan ya kertas mana nya kertas cari pi ajak tulis-tulis A sipak kanan B sipak kiba C sipak tengah kau gagap kenyaknya anyak mesti kena baca ya peningah nya ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu ketegal sitik kertas kumai kita surat jampi ukai jadi kita mansang ngagai leman berita kita ketiga sekali tu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu kedua orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawa bak kilang ngarai bebas barang lamanya nyadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang bisik emas dalam utai ke injen-injen kita nyak tadi hanya utai ke duliah orang jadi bisi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayu yang tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka empat itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labuh hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50 nya dia tusun mana-mana-mana-mana-mana-mana jadi empat itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya bapak dah ngagai manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu aku dalam TV ha kok bos apa ujian baik itu aku mendak ya alo report sedang ngagai polis polis pun pikir apa siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pernah ada TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ngkai dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duit nah tadi bisi sitik plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bel api bel air udah nyata bel telepon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun ha 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun ya korang okey, nuan bernama Sanok tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas dambik dengan nak telefon ke gamal. Oh ya, minyak TV sama aku. Nya. Tanya berik ku ngagai kaban aku nyajang. 30 tahun ku dah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nya, orang mendah nyari ketuk ayak kok polis. Dalam TV nuan, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tariknya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
kok lelaki itu tadi peningal laban nama ke buah tanya menyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan ba dalam tibih de dien ama boleh duit nama nan mu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peningal ya nanti kita tetemu ke duitnya. Kena kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, juta enamnya. Jadi, pelabakku, kita berperinang dulu. Udah lagu terlegi, kita bisik duit ik lemah berita. Kini, kita ada bayar ku, udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperinang dulu dengan lagu terlegi.

Kita mansang ba round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China ada dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisi. Bisi udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisi aku dah ada baca aku. Bisi mega bedau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Oh. Bisi leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Ah, tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke raga. Tadi bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak entu raga de dingau tai nya de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudi nya terbai agai Guangdong di China dia. Jadi lebuh datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jako. Ah, minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami depan biluan tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kala depan biluan takut depan biluan. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peningal lelaki itu. Alu desa duang ya peningal. Bisi orang madai. Eh, nadi ngawak nyungal. Eh, ni buah-buah nyaduang kejap. Nadi ngawak. Nen biak. Amat nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peningal. Bisi ke ngambik. Bisi kendak. Nyak mah tadi ya. Ngenang siku lelaki. Siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita. Hari stesen berita Jupai itu. Dia ada lelaki bernama Chen itu. Ia madah ke diri. Meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya. Depan birunya. Dia beri ya online. Laban bunyi kuyanya tadi. Aku ngai orang lagi nyo. Nganuk kami sebilik. Anak aku tu paham diri. Nyawa nyari. Nanti udah nyabak. Ampuah dunia lebih nyawa ya. Nanti udah nyaba, nanti udah ngai kok. Chen peninga. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya. Bebasa aku orang bukai. Hanya sama tadi, hari menua China. Nanti aku ngai. Kita ini udah datai ba. Cerita kita ke penudi. Sekali tu, cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey, Turki ini sebut dia tu. Turki ya. Di menua Turki dia peninga. Aku dekat ngenang siku orang. Ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya umas ya besar ya upah ya. Ini tia ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey, bola je kok aku. Oh. Kerjanya tadi di jamah orang. Okey, minta jamah orang. Tang yang tadi ngelak ke diri yang tadi di jamah. Dia bukut palau orang. Begini ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni itu tadi dengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau peninggal, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya. Awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya, palu maku bos, nanti non nak puas hati, palu orang ya. Ya, dia no Hasan tu boleh penemunya peninggal. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi gigi kena orang boxingnya, kena orang lindung dari hari kena jamah. Dia beli helmet nasi gigi, helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi di kurung mana-mana ngai korang bukut mua. Cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utainyo ngerginsa nyu nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusuang. Pukul 10 bisik kusuang au kak ku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi ukai nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tai kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi ya ngetat ke diri.
Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti nyemak orang yang pedih hati. Siapa pelanggan yang pemaduk mayu? Semak 70% pelanggan yang ke datang yang agak ya, semua ini indah orang. Nama aku bukan indah orang mayu ke ya. Lebuh yang bertanya, okey ibu, sebenarnya nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nang kat nyamai aku ko ya. Nanya gino, kata ko pedih amat tu ko ngolaki ko nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai ti ko ya. Ti nade undang-undang dunia tu. Abi ya ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua nya peninga. Tu ngujuang ke tra aun ti pian ne gamah laki nan. Suwa indo nya peninga. Alu dengkeh ke ba helmet nya, ba mua nya dia. Nah ibu, anggap mah ko tu laki nuan. Jamah ba dia. Oh, benar min tua nya peninga. Nyamah ya ni kemukut ni kenendang nganiat nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit tak nak kalau ada 15 minit aku ya 5 minit alu lah orang Indo aku nak nakal berbukut ya malaman berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malaman berita. Nanti kita ketemu baru aku yang melangi beri saya. Terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu sama-sama berpendengar dalam program malaman berita.

0: sejalan.
1: Jaku pransang kitai kesaritu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, lepas kita mensiang dan terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekau bergulai sejalai,

0: Bisi mayo jaku kitai pulai baru lagi sida. Sama-sama me kitai gempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Sada lemai.

ribut aku dek. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Ya meh tadi kita ke benung ba rantu jalai jam ke dia tu ta ke benung driba kini. Berjimat meh lebuh maya kita ke driba lebih hagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kodik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai kuliah nyadi nanti ngasai drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu ba endur ke selamat tau ke ngetu ba kedai kopi dulu. Okey, bahasa dalam mai kita bergulai dengan aku, Min. Hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, endur aku maca atau ngelatai ke pesan berat. Api yang begak, kita dekat ninga ke berita, ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahelo Y Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen dari YFM Iban di Kuching. Jadi ya pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Ianya 25.08.2026. Aku terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat ba hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

Okeynya tadi lagu ke Dibaik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah. Lagu ke Dibaik sedua ya Jimat Jimat Berjalai. Ya, jemat-jemat berjalan jam ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi.

0: aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selama lemai peningah. Begulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lemai itu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lemai itu. Berkawa dengan Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur 28 hingga 31 hari bulan 8 tu ialah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak Dato Sebastian Teng Kiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikari dalam ngau luar menua dan megak nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di Mostik ngau mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026, taunya di pengerami ikonik diangkat ke nama Miri ba peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayu bengkah menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemai tu peningah. Ateks JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau City Tax 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilak. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 atau ilak ba Dewan Interim Ateks JTM Campus Miri dimungkul 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbaik ngonya mega CC Tax 2026 diatur dalam pengelabak 2 hari ba Poya Bengkel Atex JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ngena awak tu merik tapi puji ngai semua graduate ke pemujur kita. Jadi Atex Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang agai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampa Miri dekat ngatur sebengkah program ngarupan meresai tebiang tasik atau ke beach cleaning nanti dekat diatur ba tebiang tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat nyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 10 6 0 0 0 13 tau ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri. Kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai tu peningah gerempuang bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main bua ngau mega pekit main badminton. Lalu sepemanyai SKCF mayuh macam ITBT di dekat diatur yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyulam manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal ngapengrami menasa kenya Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu. Selama lemah pulai baru ngage YFM di Kuching.

0: di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datai bandur haku wang datai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngeta sulit ke terima ari Nelson anak Charlie kala yang ari ke sidak ya semenyade madah ke pengawa ngeta sulit niang indai sidak ya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngeta sulit tu dekat diatur atau dekat diadu ke 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sida ya nesau kaban belayan ngambil sampah datai ngau pengawa ngetas ulit niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama di miri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri, ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi, kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala, ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sida ya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke sila agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tau bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tau kenal ba nombor ya 013-749-07-75 tau ke Roslyn Siti anak Charlie tau ke Mit 019-459-5699 jadi Siti dah lagi nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tak bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tak kebue buat nombor ya 014-595-5667 aku nanduk baru isi pesan tu jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi buat rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita kenglala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila lagi tau bertanya ngagai Nelson anak Charlie buat nombor Korea 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Jeffrey anak Charlie 014-595-5667 ya tadi tiga titik nombor oleh didaya kita kena munggu silik lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketuk ianya pesan rabat kena terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidak ya ianya Sati anak Gasah jadi nesau kaban belayan pian megak suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu rumah muluk Selitut Tatau rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bak bertungkat Jelai Tatau Sibu bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala sida Japang Sebiliak tau ke Apai Wini di Genan, kaban belayan di Semuruk Bakas. Bala menyade Anil, anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Pia mega sida Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupu Nia. XSM Jalian anak Dau, rumah Andy Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu lagi tau ke bala ke Bukai kenalah di rentai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rabayah lubuk pasta tau tak ke rumah niang terumah mos suba. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila lagi berkawan dengan penusa Rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin nombor ya 013-599-8090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah Rabat kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu dekat di Sengai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rabayah lubuk pasta tau ke rumah niang terumah mos suba. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di Anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 013-599-8090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang mada ke pengawak ngetas ulit entua ya mbai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kaban belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke Inai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 011-251-81-261. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas tini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Indai Pita bak nombor ya 011-251-81-261. Jadi pesan keempat ke bisik dia terima kami hanya pesan ke diterima bak email YFM Iban hanya itu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apaya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kabam layan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Jantiang, Tulai, Bakuang, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabam Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama ditu. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2026 ianya lemai hari 3 baru mahkana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi niang dekat di Anjung 27 bulan 8 2026 ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor kana anak temaga buat nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke XY rumah temaga anak lum tau kapai kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026 ianya lemai hari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ini yang dekat di Anjung 27 bulan 8 ianya pagi hari 4. Jadi berita ke sila agi berkau dengan penusah Rabatu, kita tahu bertanya ngagai kana anak temaga, mak nombor ya 012-895-6797, tau ke langgung anak temaga 012-792-9993. Tiga. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di Pratikaku bak jam keterubah datang lagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibaik Rudy Peter, Nanya Ngapak.

Nampung pesan berat ke lemai tu peningan. Jadi Siti tu pesan ngetas uliat datai ari Corona Johnny Weiss madah ke ngetas uliat apa ya. Ianya niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Ianya 29/8/2026 lemai ari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang. Semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ba bawang asan nanga teliak kerian seratu nanga luau awiak seratu kaum belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai kaum belayan di Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kuching Kapit Miri Bintulu Pakan piamega kaum belayan di Sungai Mawang Julau Ngau Pelunga Roban ngau kaban belayan kebukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tak ke Bujang Kalos buat nombor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawal ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat kena 29/8/2026 ianya lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilap lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga ianya pesan pemati kediterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilia madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa spital Kulim Kedah 22/8 tu tadi. Jadi niang dekat diintu tau ke Pita anak andar dekat diintu dekat disendak dekat disenggai 27/28/2026 ianya 2 malam barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan ba nang uyan nang mujuang nang baliah kaum belayan di Serikai di nang bawai kaum belayan di Bintulu serta orang ke Ngelala Pita ke nak alih dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik lagi, kelebih lagi berkawa ngau penusah rabatu. Kita tahu bertelipun bertanya ngagai nombor Sumba anak Nuyang 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak spital Kulim Kedah lalu dekat disenggai bebala mayuh 27/8/2026 minyak 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Nuyang bak nombor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nombor ya 017-55-82-95.
3. Pelabak aku terang nomornya udah di tanduk aku peningah. Ngarak ke kita ulang nganjung pesan ngau berurun. Piamaga ni buah diingkah ke nomor akaun ni. Laban tahu mana lagi engkah ke nomor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana anak adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi yang madah ke apa ya? Ianya ex terumah adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Senggai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada dekat di Senggai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kenglala. Niang ex terumah adin anak Limbang kediau di Sibu, di Bintango, Bawasan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Sungai Naman, kabang belayan di Kertau, di Langgup, Sepau, Pulau Nudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangas Salim, piamaga kabang belayan di Ranan Kenawi, Kuching ngau di Miri. Jadi berita keterang ngagi, tau kesilik agi, tau bertanya ngagai nombor dana anak adin, ba nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah adin anak Limbang ko dan nadai 23 bulan 8 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Senggai 2 malam inya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila lagi berkawal dengan penuh Sarabat tu. Tau bertanya ngagai nombor dana anak adin pu, hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen Sada Lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisik di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Kadibai Ika Saiful Nadai Agi Pengrindu.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi nampung pesan berat ke seratu, pesan ke dianjung ngena email, jadi tu pesan ngeta sulit datai Ari Umin, anak busang tau kapai Linda. Madah ke pengawak ngeta sulit anak ya, Jennifer, anak Umin tau ke Linda. Jadi pengawak tu dekat din tu, Maya Ari 6, 29 bulan 8, wan ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu, 30 bulan 8, jadi endur ngeta sulit tu ianya ba Sungai Kawi Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke ngai kawan belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak Belungai, kawan belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, kawan belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Pemega, kawan belayan di Kapit, ngau kawan belayan ke Bukai kenalah di Rintai ke ditu. Jadi penerang ke Sile Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor Christina Subang anak Umin, bak nombor ya 0112-9966778 tau ke Lisa Gani, Lisa Jani Giman, bak nombor ya 0198497728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer anak Umin, tak ke niang Jennifer anak Umin, tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat diadu ke Maya hari 6, ianya Nguan ulit 29 bulan 8. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor. Jadi penerang kesila lagi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai nombor Christina Subang anak Umin, bak nombor ya 0112-9966778 tau ke Lisa Jani Giman, buat nombor ya 0198497728. Belabak aku terang pesannya kau dah di tanduk aku nyadi ke Siti tu. Okay, berarti ke pesan ke uliah di baca jam ke dia tu inya tu pesan kediterima kami Ari Roslin anak Lingoh, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya, inya Singe bin Ruby, inya malam Ari 5, 28 bulan 8, 2026. Jadi pengawak ngon ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6, 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi bala kawan belayan ke dipesan, dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sida iempu. Ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singe, bak nombor ya 0178045411 tau ke Elizabeth anak Linggua 0194833156. Ya tadi pesan ngetas sulit, jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang Singe bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28 bulan 8, jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi kita kenglala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetas ulit tu bak rumah sidak yang pu inyak lot 506 Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4, Jalan Uyak Sibu. Jadi berita keterangan lagi, tahu bertanya dengan Hillary bin Singek, buat nombor ya 017-804-5411 dengan Elizabeth Anak Lingua 019-4833-156. Jadi dia tu dur kami mai kita ningal ke tanduk program Aram Mansang, setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
2: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bapak program Aram Mansang, setiap program yang ke di keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi bapak program Aram Mansang ke sekali itu, kita berulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu itu, aku rekamai kita ningal kerana aku ngau siku usahawan ke bising adu projek nupi ikan di pegua untuk dijual dikenak nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee hari 218 lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engkau tahu aku ngelukkan wan Encik Jack Lee ngagai program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
3: Hello everyone.
2: Ya, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan berpeguang untuk dijual alu di Keturbah ya kena nuan nyari ke Pratai Misik bakal ke dia tahu permulaan ya.
3: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
2: Okay, pada tahun?
3: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking, we have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
2: Tu. Nakak kada tahu ulian nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah pemesain do alai projek nuan.
3: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
2: Okay.
3: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
2: Okay, 100 ton.
3: 100 ton.
2: Ah, 100 ton. Oh?
3: Ya, 100 okay, ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
2: Okay.
3: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter. And also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
2: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milih jenis ikannya untuk ditupik.
3: Yang ikan kami orang ada two main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
2: Okay.
3: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu

0: ikan kami orang. Memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
1: Okay.
0: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dengan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
1: Okay.
0: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas.
1: Oh.
0: Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
1: Okay.
0: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
1: Okay.
0: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. To pH terlalu
1: acid
0: ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
1: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
0: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging, baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, 110. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekyllis, waktu pengawal projek lupa ikan berpeguang bakal kedai dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Kemudian Nuan Madah, berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Nuan sepengudah ya nak ke kreator?
0: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik

0: dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
1: ringgit Malaysia.
0: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan, mesti mau ikan mau makan. So baja mau standby cukup wang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai dunuan datuk dalam kandang sebulan?
0: So every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya cost memang yang ni baja lah. Baja dia can calculate around 80% of our cost.
1: Ini Nur Nuan Nganjung atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Negeri Berhad. So also our partner, so our fish pergi to facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
0: okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage, ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai, gerai di di kampung.
1: Nama antara bantu yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapak kuang kena dijual naka kerjato.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from the all the people, especially from the department.
1: Okay.
0: Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kage projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh kage.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana, dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan.
1: Okay.
0: Memang akan kami fokus lagi lah, lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ngunjung bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual bakal Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI kah, IoT kah. So kalau mau berbula ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source,
1: okay,
0: boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding. Ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful. Memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya. Memang on punya. Kerana I can see, kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah, macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi. Habis sekolah university, sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafik Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas udah kongsi dengan awak penemu, dengan awak pala peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Petanam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, lepas meri awak atau ke meluangkan masa kongsi ke penemu dengan awak pala peningat buat program Araman Sang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peningat dengan keranau yang kebukai kena kita kongsi ke penemu dengan baik ketahu buka ke perantai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 2/25/2026. Ketua Batu Batang Berita, NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang udah nampak 3 rekod MBOR. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendeng ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR tidak patut digagak nyadi ke isu politik. Kelebih lagi lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang kedi kemisik ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega endak sepeneka hati ngambil tanah rakyat. Nambah kenya tanah seminak diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke bala tuai Raban Bangsa ngetuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserahkan ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke jalai alun di Lawas. Kelimpah harinya 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program New Card Lot Orang Siku-Siku NCR inisiatif baru. Bala tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke plan begulai ti lebih terit serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke suah nyadi nyau nda uleh agi dikumbai penangguh ke bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atur muta ke penangguh ngagai atur ti nyelih ke penangguh ari ke nyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kito nyedia ke diri. Tajak pen sempekatnya udah lebih 20 tahun di Pejalaika, tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus, sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atur ti teriat di Pejalaika ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pemendara. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu udah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyengkawum bala temuai, pengerja pengawak, orang kenggau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban kebisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak kebisik di perambu bas pemanjai karnivalnya mega sama diinsur ngagai ari ke bukai tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru do ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengah media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengah pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramuk Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah di Puang. Pusaka dekat nyawuk berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawuk ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh ke udah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran.
Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah Kepuang, tak mega nyadi ke pun penatai pemisik ti baru maurang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RIY FM. Penyerakup ummah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tuk senu tuk bendar ngau pengrami Maulidu Rasul ke tahun tu diberambai ke jakup ummah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulidu Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak mega dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal endur ngerami Maulidu Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembiak Amin Datuk Rosi Yunus madah orang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai bak pengawal niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyeru. Ulah ti kasih berbasa serta sedia nulung orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawal andur nutup pengrami Maulidu Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenuh. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lumba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebuh atlet Sarawak kemenang bak 3 lumba trek basikal. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lumba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ia madah ke pemujurnya enang perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakut tu di Asa Jaya. Ia madah ke Sukma Selangor enang cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ia madah ke Seraka Midul ke Uliah antara negeri megak udah majak kurang, tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion, lalu Buliah Lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benong Nyade. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngangai pengerai tang pengawak tingatur siti-siti pengawaknya oleh diadu ni tiah keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengrami Maulidu Rasul renggat kampung Tambirat di Asa Jaya. Nak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Tegal ari ti besebun. Tu nyeng kaum pengrami Maulidu Rasul di Serikai, pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketegak pemanah tukuh engau aspek engineering jematannya. Penerang hari upis kerja raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiket terubah ke pemaduk panjai engau ke pemaduk tinggi di Malaysia.
Sertifikat tanah basahnya bega sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching demalam serta dikemata ke Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugahambas. Jematannya dipenyadi Premier Dato Patingi Tan Sri Awang Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato Haji Ba Abol ngau Jalai Haji Mataim kelimpah hari ti nyadi Jalai Alternatif serta nyadi lambang Bandaraya Kuching ke baru. Tanda basahnya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempung ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastructure. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansa nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap ke meraka antara menua. Jematan Dato' Amar Jumani Tuan Kubujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
2: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madah. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu diulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti dipadah madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okeynya tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat Bak Nuan. Nak berasai megak ni 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri alaban sari tu megak hari besai. Kalai bala menyadik kita ke megaya pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi Emri sama lemain ya bala pendengar kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu kau ke ninga ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperindang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dubai Suzlin Glow lama nak ninga lagu tu neh peninga.

Okey, lagu kedai David Ilio, lagu kedai nama Ngelalai Sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawal ngau gaya hari kita ini kebisik dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Hanya di tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisik dipadah ke lemai tu tadi bisik ribut kudi serta hujan bawa sekedak kadang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau bak Limbang, Piamega, Malam sama mega bisik di pelabak ke bisik hujan bak sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Jadi gaya hari nanti diperhati ke bak tunga bandaraya Kuching atau ke puak bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah terduah neh, kita ke Benung Barantu Jalai berjimat mana. Aban

hari nya udah ngetu alu ngumai nak hujan lagi. Laban ngau gaya hari kita ke besebun jam kedai tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan belebuah bak sekedak kandang endur alu diumbak ke ngau ribut kode. Jadi bak berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita medak bak airport di Kuching di Tok Mega bisi perkara kenyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik kenyadi dalam murung pukul 3 ngali hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke ba airportnya tadi bisi siliang bisi suya bisinya tadi labuh atau ko runtuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik ta kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kode. Okey, lagu kita ke sekali itu sebedau mendiang ke main asal urung pukul 8:30 lemah itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu dari Icha Liza. Pulai kita sulung.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza sehidup sejalai. Kita megah lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM hanya di pukul 9 malam tu lagi peningah. Kita dekat begulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerindang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak bawa berita ke dikeluar ke habak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Engau Serikai 154. Jadi 7 itik kanan menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersih atau ke ikas pembersih kaya angin. Ianya Bintulu 89, Mokah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi Bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okeynya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi buat sekedar kandang dur agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jampak agi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita kemadah nak mudah kak sakit kelebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumu pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke drimpu berasai nak nyamai si tau ke jampak amat kak pedir kuang ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu dah nyala lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban berasa dalam mai itu lagu kedibai Angela Lata Jua hujan ke ganti air mata biar megak lagu hari Andrew Bonnie James agi aus pengrindu.

panas apa enak kapa mata hila panas sangkar.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel

0: tengah hari. Lontar, finali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Pemerindang malam.
3: Wai FM.

0: tetap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai madunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngasuh badas lagi ianya bat tiap iti bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli bub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2, 25/8/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Speaking untuk KRB. Okay, berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami nak frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Endur-Endur Kebukai. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Endur Terdiau. Okey, kita juga boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, bah website dengan aplikasi RTM klik. Okey, kita juga boleh dengar ke kami dengan portal radio.rtm.jw.my, channel Astro 871 dengan MyTV. Okey, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu kita akan menunggu lelak berumah kini tapi kita akan menunggu di rumah kereta baru terjalan ngirap ke sama Jumat selamat datang bandur ke dituju terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM Malam hari 2 25/8/2026.

Okey, sandai baru dan merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, nyadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi merik sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okey, kita tak manjung komen lagu peminta. Tak ke pesan jauh malam, pesan rindu hati about Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku macas dari komen ke bisik diterima about Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, salam DJ Raja SQS, selamat berganti request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di Kena Merinang semua goya. Alexis David Bejo, salam DJ, selamat berjalan ke pengawal malam tu. Harap kamu jual kuih. Terima kasih. Gayari kami di tu mana kuih au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebaik Raban The Crew di Kena Merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majory Albert, Lini N. Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas David Stelov, Alex Delta Bina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakangan Facebook buka juga. Ngarap ke sidai terperinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kena Baik World Rock. Di Kena Merindang semua belakaban, bakal sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamus Davis Stelov, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tian Kiat, enggak semua berapa Radio FM Iban ke malam tu. Selamat malam Tin Dua Jenak Nuju semua aku ya. James Nu yang megap si komen tu berdengar semalam di Jerajes Agi Mangka Besbun kami di betul tu di JAO sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakangan grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay, Bob Frari semalam di Jerajes minta main ke lagu Menyadi Ari Raban Masterpiece di Kena Merindang bala menyadi gau kami sebilia ke dia bab miri dian ku ya ngarap sama terperindang. Okey, udahnya komen Ari Lemo Randi, salam DJ selamat jalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB minta main ke lagu Selamat Malam Sulu, lagu The Baik Rosdina di Kena Merindang semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadi hanya sekedar komen ke BC dan jom balakaban kita balap dengan bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Lagu kini beri nama Menyadi. Nyeri menyanyi tiak ke Riput Upis Stigmata ke Gari. Tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muak ke malam tu. Hujan di pelabak Kenyadi sekendur baka Kuching. Semerahan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyedinya. Info Gari berengkari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sehari itu 25 hari 8 2026. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu Juni Ben tu isi komen soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya madah ke diri hari Tuba Ulu Sebuyau minta main ke lagu Riken Rusen Bungai Pinang Nuju Zilahani Emilia Amy Richard Induk Kinawit Mary Bon Martin Richa Unup Rosliau Jupas Lagun Stema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Polimasing Petrus Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Balai Kaban Facebook Yang Lala Ngau sedar kebukai meh ku ya Nyaga Nuan Maga DJ ngarap ke sama terperindang ke malam tu terima kasih DJ sama-sama Okay Mary Ananta soalan DJ selama jadi kepengawa Nujuan minta mainkan lagu dari Gwen Sanggup Aku di kena merina dari pu ngau orang kengalame kelagi balai kaban Facebook balai kaban WhatsApp ngau semua kengalanya jadi terima kasih kau sama-sama berpangan antara Nuan nama kaban kita di Facebook selama jadi kepengawa DJ malam tu bisi celap mimit menua bintu lu leban kurang mimit gak panas bagai ke malam tu ya oh pianeh okey ya Jeremy K semalam DJ selamat berjalan ke pengawak malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Hari Linda Repak Panti Jalai lagu di kenal Rina wadah kaban ke ngelala sebarandur sidak ya dia megak bagai sidak Helena Lewis Julia Binson Lily Ma kata jumpa tu YL Indai Aji setelah tu di Kuching mega enggak wala anak ya buat miri ku ya enggak semua orang kengalam eh kita sini dengar radio jam kena itu Lily Anthony soalan DJ selama punya like mama minta main ke lagu Ari Lucy M Rarah Bulu Pala di kena merinang semua dengar WFM Iban ke malam tu mega Boniface B ya soalan DJ Rajes mada kiri Rai Selepin pakai ke belakang tu minta main ke lagu Johnny Aman lagu Ati Ngai Tuai udahnya Donny Lim soalan DJ request lagu Mate Lichit di Baik Mawat di kena berinan James Pengiran Stema Stevie Stelov Alexis Deviju Putra Borneo Induk Kinawit Peter Tingkau Kujam Hukala James Roland Stuart Matthew Nyambung Ang Tian Kiat Roslin Ika enggak semua meh terima kasih DJ ku ya sama-sama ok nanti nyak komen KBC dan jom balap dengan kita belakang bang kita Facebook kami YFM Iban ke malam tu

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih hau lagi aku maca komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey. Jadi agi berita kita engau duit lagu. Lagu Ari Linda, engau Siti Agi lagu Ari Karen Libau. Sudah aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan ini ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 2 25 28 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia, Berita Malam 25/8/2026. Pengawal ngaktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngawpalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama merakat garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya mega dekat merik pemain ngagai komuniti menua tu. Penguat tu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngemuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam ngeregap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru palanya dikemujur ke kena relima yang tarik ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Bendam UPIS Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal Dato' Abdullah Julahi. Nya dikena ngulih ke sandia ngau timbal pelmu dikena ngegap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikena nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu dah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang kanan negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nya dikarap oleh nyadi ke referen strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan ke inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis muka sudah nangkap siku induk peranak menua tu di pelabak ke bisi kawal ngau penyalah dadah. Kepala polis peliling muka DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Iaitu ditahan ke kemari ba mua sebuah rumah kena ada lumur di jalan muka balingan. Lebih diperasa polis ditemu ke kerat seru tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bangsa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek diteriman penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansia baru section 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkel saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu nagian penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari 5 yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal mayu macam penyalah tinggelanggar atur trafik. Tiga ekor lelaki megap bisi ditangkap siku ketegal penyalah hari baru section 380 penal code. Dua ekor lagi ditangkap ketegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perangkap pengangkut hingga 92 ekor orang sudah diperiksa maya operasinya. Induk PIS polis pelilih kota Semerahan tentu kesidak dekat terus cakagib jalai ke pengawal matau ngau jalai ke operasyen ti ditagir nyadi ke atur nagang penyalah nagang pengawal salah serta ngangkat keulah tinitih ke undang-undang. Menyandakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Matthew Abu Ari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Soalan.

kau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi endur aku mari kita dengar ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mari kita dengar ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi dan jom bala kaban kita di Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entoy. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawak kau ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Madak Kecelap. Hari kami baksung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit seorang DJ selamat jalan ke menyawa bakun ti dia enti boleh minta main ke lagu Hari Jimmy nya yang lagu Bungai Orang di kena merindah semua belaga kaban Facebook amayu nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Rose and Rin, madah ke diri Aris Sibu, minta main ke lagu Selamat Malam, ke baik Roslina. Okey, kita berinang semua ke benoninya radio ke malam tu. Shasha Amanda, semalam di Jajes. Antulia minta main ke lagu Jacqueline, Johnny Aman, Nadai Gunang Tanagi. Kita berinang semua belakangan Facebook. Gau semua peningnya aku ya. Okey, udahnya Anita Nawai Megak, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Gau Jukusan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak kau ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri Sibu request lagu Sanggup Aku di kena perindang semua berkaban. Salam saya, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke menunggu aku ya. Okey, terima kasih Alina Bugis, semoga si komen tu madah ke diri Ari Kota Mahasai Johor minta nama tu sebarang lagu meh di kena perindang rimbu ngah semua orang ke bisik Ninga Radio ke ngelala malam tu ku ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung di kena merina semua dengan WFM ke malam tu. Ngarap ke semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock di kena merina semua belakangan Facebook KBC Ninga Radio ku ya. Okey, jadi ini sekedar rekomen KBC Danjong balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita kisi nganjung lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita kebedau nyadi kaban kami buat Facebook, kita kebedau follow, kita kebedau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

Dinyaja, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WFM, sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, hanggau lagu kediri nama Dara Seratu. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony ba arus lipun kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Ya, selamat malam adik.
0: Selamat malam adik. Nama Ritan Wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try. Ya. Jadi terubah tu meri terima kasih ngeruan tu Ego Madik ne laban boleh meri awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne beranau ngaku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne Ego. Okay, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak madik?
1: Ya, tahu.
0: Okay, awak jadi pabaku mana tu? Mai balap dinya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Ego. Okay.
1: Okay, terima kasih madik. Jadi meri sama malam dulu ngaji balap peninggal. Kuai FM kita di ya kebisi mendiang ke Renal tua tu ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi kebisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Nya kengau Ego Anthony lah mana?
1: Ya. Kena kengau kengau kita masih singkat.
0: Nanti asal ini tu Made Ego.
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh Seratua, oh nyak kebuah lagu, yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak cerita dalam lagu.
0: Kan nemu aku tadi nama kebuah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua aku kak.
1: Oh, betul kan. Ya, betul kan.
0: Dia tu nuan sikit dia, bahasa Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Jauh.
0: Oh, iya. Kumai kubas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tuntuk tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Okay. Ego Anthony. Menyikir ya tadi panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Ego. Piane. Asai ku unti dah salah. Kalau gunung ngena nama Trinity nya asai ku ne madik.
1: Oh ya kalau. Album kompilasi ku ngau gedem pel
0: sebab. Oh ya ngena nama Trinity ya dia tu nuan ukar dengan gay Ego Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, nyadinya meh temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya, sabar. Lagi tu berana pasal lagunya ni Made.
1: Ya, tahu.
0: Ngelau ke dulu. Boleh kan kau Made ni Made ya, kan mana santai.
1: Ya, kena tu nak malam.
0: Betul. Made tahu ni kenyebut Ego tahu mana?
1: Iya, yang tahu.
0: Okey, jadi adik nak ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga walaupun dia pejalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenya. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta tuan nusi kenyame nyentok tuan udah jadi recording artis nyentok kreator tu.

0: musik. Ngeband lah aku.
1: Oh, reti nah, nyanyi tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Ha, landik mungkin apa main peruncah muzik tu ne?
0: Ya betul.
1: Oh, ni bagi peruncah muzik kereta mu nuan mayuah?
0: Gitar, disebut,
1: drum, semua.
0: Tahu disebut mayuah macam mana?
1: Oh, nyamai bukan nyanyi.
0: Gitar, drum, keyboard.
1: Temu magang.
0: Temu magang. Pandai kan lo kini.
1: Engkau derimpu lihat ni mana?
0: Ya, sedang rendah hati derimpu lihat. Yang
1: kong orang tau temu balik. Oh, nuan madah kediri tadi nang remix segi rindu bab ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek?
0: Dalam kandang tahun 2016
1: saya ku. Oh, 2016. Akhirnya ke, tahu disebut ke kai umas ya penglama kena
0: ya? Ya, lama diri
1: ku dah. Oh, lagu nama lagu keterubah nuan, ingat nuan?
0: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity go.
1: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
0: Siti Nyaja.
1: Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
0: pengawalan. Ya, kira-kira.
1: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne nya nanya pasti direk gak kutun tu bisa ke buah
0: ya laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah.
1: Oh,
0: laban Trinity itu jarang orang ngalo.
1: Oh, nya ke buah nuan nukar tadi.
0: Nya
1: ke buah nuan nukar. Oh, piak ne. Oh, naga terpikir kang nanya namanya maya terubah subane.
0: Tahu
1: betul. Yang kena Trinity nya agak sebab aneh. Dia tu yang kena Ego Anthony. Okay. Jadi Ego, berapa itu lagu sebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu? Nih hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agi ingat nuan?
0: Bagu dan Pearl aku mesti abang kompilasi gawai nyetan penjok musangnya membisik dalam 2-3 itik bekerja lah.
1: 2-3 itik ni
0: ya? Udahnya tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis ngelak ke Siti album solo.
1: Oh.
0: KMP.
1: Okey.
0: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Ini aku bisa darah tertua.
1: Oh, dalam albumnya ni?
0: Oh, dalam albumnya.
1: Oh.
0: Lagi
1: kena BCD semua. Lagi kena BCD. Sempat ne?
0: Sempat.
1: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
0: Ya betul.
1: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
0: Ya, nyo single
1: aja. Okey, mari ego. Lagi tu berana baru. Wow, aku ke mai balam dengar tu dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ketemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ketemu ke lagu Kati ketajo lagu tu Labu Rendam
0: Buat Kerapa.
1: Buat Kerapa tu. Ah, ni maya tahun rekod tu ba album ni tau?
0: Album ikade keluar aku buat Kempi.
1: Kempinya ne. Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya?
0: Tahu.
1: Okay, ya jadi dengarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okay, kita dengar ke dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okay, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ni aku bawa studio jam kedai tu. Nanti bawa arus pun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuruan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi. Nuan tu kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landia. Nebah peringkat music tu ni bakal sudah drum, gitar, nyokak semua amai dia temu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nyak semina berlagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak kurang bisi tu madik.
1: Bisa,
0: Madik. Apa ni? Minta lo cerita mimik ni bagi lagu kedegagak nuan pu, kedegagak nuan kurang, Madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Van Well, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Ya, betul.
0: Ya, nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labu rendam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya, kumpul ngagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Aduna.
0: Aduna penyanyi kita.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Aduna, sentuhan Wan Mimiat banyak nah.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor lagu. Nombor agak music. Nombor dapat pengkat music. Nombor agak leka lagu. Jadi, Nuan tu megah. Aku medak by YouTube tu, Madik. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku mpuh.
0: Apa ya?
1: Aku bisa bapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut nuan siapa sedanya?
1: Daniel Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, saya kira.
0: Biar kira-kira sedaya baru IA Sound Studio tu ni ya?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na? Jadi nya meh laban Nuan kemadah lagu Venuel tu lagu Degaga Nuan. Dah tu lagi tuan ingat ke lagunya. Kamai berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngotiwan Degaga Igu Anthony. Jadi lagi kenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya nuan berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta nuan nyerita ya.
1: Asal aku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: maya. Bau ujung-ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung-ujung.
0: Nya maya nuan muka IA Sound Studio tu na. Tahu, banyak. Oh, ya, okay. Jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekeninya. Tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu madi. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu ni madi.
1: Ini dia ke jendera aku. Dan fikir lagu rancak je.
0: Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi mai ngau jendera bekerja.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita kenya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalaman aku mesti mendak ba YouTube nama ke. Lagunya nakak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benar aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan dengan bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asal hati Nuan Madik medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ni Madik.
1: Saya tiku cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena keluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nak view nya ke kalau bisi niki.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang ngigal ni. Siapa ambil lagu tu ke sedaya? Ngigal buat belah YouTube, dengar buat radio, kena puas ya. Okay, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Dunau Mega.
0: Okey, lekang tiwannya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey, okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tangga kanuan non pun usi meh nama jalai cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu mandi.
1: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadi melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka di sebuah cerita. Ya, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi special nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita menda bawa video klipnya nuan pun ne.
1: Oh ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh, nyak meh, apa yang kau nak yang kau rezeki menyana mana dek?
1: Ya, rezeki menyana kerja kau nak. Ungkap dari pun aja menyentuh
0: hati. Nak tanyangka lagunya menyukurah meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta. Mesti minta lagu Igun tani Meligai Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lepas dari mendengar ke radio. Semari dia main malam tu pulai ke rumah merawih saya dengar. Nyaman tak? Nah perasaan
0: korang kebisik minta lagu punya. Yang papa aku minta tu dan perasaan meda viewer ya bak YouTube mana eh?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu punya top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayu mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dokumen model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah Pengrindu ni apa macam ni Madik?
1: Kira punya kena nutup cerita.
0: Ayah jadi lagi tu berano baru Madik aku kemai malam ni tu ni lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu hari Vinuel tu lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan Madik dulu ni main nuan ngagak lagu tu Madik.
1: Oh lagu tu sebenarnya lama tu Madik.
0: Oh lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu deh mana? Tentu bisa kebuah kene.
1: Nama monyi aku tadi mana orang general aku kai lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tani. Lagi tu beranda baru. Kita nyanyi dulu lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemancik. Jadi, tentu baru pendengar lagi nyar. Venuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita nyanyi dulu lagu Ari Venuel Parung Pemancik.

0: Ya, ngarap kita udah terima nih ke lagu dari Venuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis menyikau Igu. Tadi nama deh lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut kemana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ ni mah dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu mereka bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanya dikerinduk ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antar bangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol penanya tu Made siapa penyanyi dikerinduk ke nuan nah?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dekrindo aku sebutnya James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak bila aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi tu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antara bangsa wisi kini madek
1: antara bangsa nadai madek
0: nadai kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madek ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengerindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madek jadi ngepeluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengerindu menuang ninya ketua ninya keranda tu apakah kemenuan tu jadi ngawat tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Kenapa madik? Mereka terima kasih ya. Saya sedap ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pun aku nak pesan ke lagu nak ke outro dipinta sudah.
0: Ya.
1: Ngarap ke terus nyukung lagu mereka pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Au. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengerindu nuan aku lagu-lagu Datuk pun sama nyukur. Mana mana?
1: Ya, kira-kira apa mana? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana?
0: Au. Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya kang kang lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengerindu tu pun nya mentali.
0: Kira kira baru kenya ne.
1: Kira kira baru nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu buka ini.
0: Betul. Nya me munyi kurang tadi laban randa tua bapuan tadi no madah ke genre no lagu ranca. Sekali itu no masuk ke lagu renta ayu lundai nya melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: ini nanya kau lagu. Kau nuan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyit tau gak dikerinduk kurang, ne?
1: Nyam.
0: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kau follow nuan, laban sentuh sedang kau nemu update dari nuan berita pemandu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi mereka hanya IA Sound Studio. Kita tahu follow page-nya lah.
0: Tanya apa YouTube kini?
1: Untuk
0: Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni awak.
1: Untuk personal tu, nama aku nama ya. Igu Antoni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetik-ngetik nuan terus dia bisa minta lagu melegi lagi nuan. Boleh add nama dia, ada masalah ni?
1: Nadai masalah.
0: Nadai masalah. Okey, jadi ni ame kira ke ngapulang tu mega Minta nuan tenyak memang dek. Minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan dan biak. Sedak ke rindu bapak mau berlagu tu mah dek. Yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ke sidak ya. Yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan. Hari nuan ke sidak tu mah dek.
1: Ngagai sidak ke terbak baru ke rindu berlagu. Nadai salah muji ngau orang bergak ke lagu menyama dek. Lepas itu kita nyamai berlagu dek tu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Nak bakal subuh-subuh atau pedis. Kau ngeluarkan lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi. Munyi kerana tua tadi. Nanti subuh mesti kabisi album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu.
1: Siti lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Melayu ni, Madik.
1: Ya, ya Madik. Yeah. Dah pakai VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda yang sebuah dengan dia tu. Ini Madik?
1: Ya, nyaman Madik.
0: Jadi, laban Nuan kejebutnya. Minta Nuan katanya penemu nuan nih madik begini nuan medak kita impu industri musik iban kita tidak banyak subak ngode tu tu madik minta nuan komen mimin
1: dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi mari nyam tadi dari segi genre lagu kita nyoleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne.
1: Sebab dia ni bisa menyebabkan tu lagu. Jatuhnya bisa magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita.
0: Betul. Kita pun yang makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Erasmus Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar ada dia magang.
0: Betul betul. Okay, kira kenya. Penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita iban dia tu. Nai madek.
1: Ya betul madek.
0: Okey, jadi madek aku kemarin kita dengar lagu tu madek, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu madek. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey
0: okey. Lepas nyebut kumang. Irau kata tengah ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai kurang lagi.
1: Lagu ni gagak.
0: Wandi sekunde. Ah, benar. Okey. Okey, Madik. Tuan dengar ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sabar lagi tu sama tindu, habis pukul 12 lah.
1: Ya,
0: aku tak mahu. Okey, Madi. Aku bisa terpada Ba Nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama otak yang kini minta tuan nusi ngaji balap dengannya tu yang kia bisnis kedanya berdau nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta tuan nusi pasalnya tu madai.
1: Ah, tambah kena boleh ingat.
0: Ba ya, nyuka ingat tak tadi?
1: Ah, bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk Meligai Pengerindu nya challenge nya ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Berkeninya si Daya berlagu lagu Meligai Pengerindu tu berkeni?
1: Ika paling yang di kini hanya buat. Aku ngambil ika gambar tidak ika video atau ke gambar ke berpasangan.
0: Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas aku berdak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak kedai tu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Lepas aku lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu macam mana yang bisi. 30 lebih ribu
0: kenyam kena
1: udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan madik. Sampai ke maya tu madik?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu madik.
0: Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ni, Rami Balap Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kau nama dek?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayuah lah madik.
0: Oh, like paling mayuah.
1: Tengok,
0: biar. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira.
0: Daripada aku bisa mengat tanya atau bisa perayis mengat tu ni?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira-kira okay, challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ni. Okay, madenya deh. Nada rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira-kira meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini kemayu nyukum nuan pengok belagu pemegak lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngangkai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ok seminat lagu Meligai Pengerindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan meri jakut terima kasih ngagak semua sila ya ok madik
1: tahu ngepeluang tau aku meri saya terima kasih ya ngagai bala peningat ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebarung lalu aku anggar api tidak ya, terus nyukong aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: undangnya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mana ya
0: betul betul
1: apa yang naik aku melantung aku
0: betul ne
1: tapi aku benda lagi ningat ke radio tidak
0: Abang tu ningat
1: dia teratu ada dia now.
0: Adi satu.
1: Terima kasih. Terima kasih ya. Ngagai sila kebisi wish birthday ku teratu malay.
0: Sari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Oh pia ne.
1: Lapan now.
0: Oh pia happy birthday made.
1: Sama-sama.
0: Ngerak ke panjang umur, murah rezeki. Ngerak ke lagu Meligai Pengerindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita hilang mana.
1: Saya terima kasih dengan bini aku yang mati. Lepas main nyokong aku.
0: Ya, orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Meligai Pengerindu tu tadi mana? Nyokong nyokong aku bawa lagu Meligai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys semua bala peminat, bala peningat. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Sebagai lagu Meligai Pengerindu tu. Ngarap kau lihat. lebih nikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Saya mesti peluang lah. Ngau.
0: How?
1: Ngau.
0: Ngau. Berkit SSK ni.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya. Nah, merati gak aku mati.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Kerana kena berada take
0: out. Ila amin ni. Ila. Nanti mesti rezeki punya ketua tadi.
1: Yeah,
0: okay, ya, yeah. Jadi Made, nerasa itu hanya ratai bangunjo randau dalam program Geliratis tua ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih Made, laba nulir ngelimpang diri tajak panjau malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching oleh ketua berandau ne tajak panjau saya ke Semar, saya ke Betungak tu berandau.
1: Ya,
0: ketengah angap. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke penudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge telepon tu. Boleh agak mimik, Made, boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain perca.
1: Ya, dinya kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Berarti ya original punya. Ah, ada dua ubah nah. Okay, terima kasih Igu Anthony.
0: Terima kasih Mega Mandi, Mega WFM. Apa nama ini ya? Aku Mbak Sidman. Nah, itu mah program Galeria Tia Suka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeria Artis, hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu melikai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeria Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeria Artis nangkan gitu ila. Oke, selamat malam semua.

Ninyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan. Ninyaga, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalan. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9.12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kan nona ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu betunu ku tai di tu. Mode,
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukan nyaku aja ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mega nyaku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Ayah itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama ke

0: jawaban sahukumnya.
1: 500 ribu, jia 5 tahun. Apu, nanae pekutan nama penyadi tonte degagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanae petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, kaya kaya nulung kaya cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat, tiga cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Opan kan?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan buat piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

kudai na sini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.

tabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar kucing ngerah mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpa merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jap, tu belakang aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pe ambil megang tendang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nanti apa hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengiawati Ngagai Perintah Suta Megat Balat Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Ritu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kendur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунга.
0: К?
2: WAI.

Culiak tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita. Ndak tahu ndak tucum ngah sopangan. Laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini. Amai, bajik dia pagi tu pedaku. Okay, bakal pelimstar. Ti bini kita ni ngah bakannya pagi lah, pagi siti. Agak tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai. Manduk teh makai ngos. Nyonya main sarinya. Sari setiknya yang mendak kita makai secapak ada asai. Sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ayo lu nanya kita. Oh darling ku ya. Ketika teh ke panduk ku sari itu. Best ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu. Sebako. Ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari itu nya tiga pinggai. Ni bisa sebako. Tak kita ni arti tadi luke. Nunggu tak luke. Ngai muji kepangan diri. Kita manda apa ndak ruki ku bini kade. Dah mua baji mandu asik pan panai. Ti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau dik ku makan. Hari sitinya lu juga ke buku resepi bini kita.

Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang pelusah berbadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia maknya ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal namia kelebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut laun kediri sampai yo laun lemai naden turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena konyo opportunist orang ngiga kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kelimpah harinya siti age angka tok tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemiak ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedaya nyoba mesej berkelala lu pansut sari dua berkelala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedaya yang agak pengamak kena miana okay tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tua itu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyu apa namanya nyu besar-besar okay laban utanya tahu narik hati orang ke bisa niat nak mana atau ngaji kita deh orang apa namanya bami uliah deh ngujuang ke kita kena rumpak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tau ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jalan nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya deh ambil ke kita tu orang nade attract orang ke nak mana hanya deh kelimparnya bakal kita itu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani lah eh nada ngawak aku jalan itu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kita gagak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: kecuntuh aja dia tahu. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebedau kita medak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku reputih seal artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya, di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM

0: kita memberi rempah selesai kemudian tadi hari segi bajet Bapak kita tunggu dua selesai hari pelajaran segi bajet tahun itu 21 bajet bisa 32 bilion jadi dari 32 bilion tadi 17 bilion ya kena gaji mereka pejabat menjaga kesehatan tu jadi nak dia selesai ya dia tu kita selalu dengar kalau kita ke pak masa aku biar tu tadi 5 bilion 1 bilion kita ke diberi perintah nak guna kena kita ngadu masalah kita kena kubiat ya gaya penyelesai rampak termasuk kementerian kesehatan tu nak sikap mak saya dari segi pembangunan kita minta sikit mewah macam-macam kita dah dulu nanti dipihak ke peminta dari segi mewah dari segi bajet oleh kita tinggal di pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun dari segi bisnis yang kuat kita untuk keadaan kesehatan jadinya production oleh kementerian kesehatan tu lah.
1: Yang Berhormat Dato Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sita P210 Kenawin.

Jalur Gemilang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gebura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berseriman gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi sama Segulai Sejalai. Baru kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi area 3 area ke 26 kita udah nyingkang gagai bulan 8 2026 dah berasai deh wai kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyok kali ya ke bulan kita gagai bulan 9 dan tajap ya nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026 ngarap ke semua julu atiti udah di set atau udah ditanam kita bahpun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerajaan yang tadi udah digap pai lalu bisi dari kira dah mimiat lagi inggil-inggil lagi ha nyoka datai ba julu ati kita nya okay, jadi ya piap ga dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah selai bawah timang kerba tawas berkahari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lalu dia tu dah berbalik agreement ne wai kalai sebedau manu angku kua dia kami bagi Iban YFM udah dulu engku kua ngergas ke mata kita ba pagi hari tiga kita ke Sarito bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku Angkestone ba pengerap pagi jadi bakal selama megah ya sebedau kita ya nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ti buka kai ke pagi tu mana dulu kita itu sama dia jenuh lama bela bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah ditampung seput bak dunia injau tu sari kagi lalu pihak megah ya minta berkat tara bak pengawak ya kedekat di pejalai ke kita sehari-hari itu lagi ngarap punya tadi mujur magang di pejalai ke jadi pagi itu bawa sampai pagi ya YFM kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Anglika di Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak pengarap pagi YFM ungkup ke pagi itu
4: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 26 hari bulan 8 Keterbatu aku dulu kemari selamat pagi agai semua bala peninga kutu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamai itu wakil kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana ya kudang itu kita malam kudah lemai kita mada hari siang hari itu kita megah patut berterima kasih ke semua berkat ya kira sabut kita ngelamak ketuk sampai kita Allah Ta'ala marub kuasa setengah muan pengasih kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jakuk ngelapengawak kami sudah nak rindukan wan ngelapengabis hati kami kami sudah nadai mandang ke penduduk ngelapengabukai berkat Tuhan Yesus sudah rindu ke kami kami cukup nesalah tiapai ke semua penyalah kira dengan kami oleh pengasih Tuhan, ampun semua penyalah kami, tolong kami ngubah ulah ngapeniau kami, luir yang kami, ngajalai kebetul ngami kami ulah nitiah ke penekok Tuhan. Sampai itu minta kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca di buku kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke, bagi 23, perengkah dibaca buah ayat, 26. Lepas tidak mai ia rindurnya, sidak nangkap siku orang kepada Mas Simon ari Sairin. Kebaru datai rimono pesisir dekat Mansang ngagai negeri. Sidak alu mangai kerganya bu belakang Simon. Alu menjal ke ia ngesan regangnya ngentudi Jesus. Baya amat orang itiah ke Jesus. Nying kaum sidak induk kemandam dado diri nyabak ke ia. Tang Jesus nguyang ngagai sidok lub jaku. Kita induk Jerusalem anak nyabak ke aku. Tak nyabak ke diri empu. Nga nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai oleh orang dekat nyebut. Berberkat me induk ke mandul. Kena dai kalau ngandung, kena dai kalau nusuk ke anak, nusuk ke anak. Sidok lalu belabuh bejaku ngagai bukit, tinggang kami bejaku ngagai munggu lamun kami. Lebanti sidok ngerejo nyo lebuah kayu agi hidup. Namau tai tirko nyadi lebuah kayu nyo udah rangkai. Dua ikut orang bukai ke udah ngerejo penyalah megok dibaik ngambil ke seduaya dibunuh sama ngawiyo. Bosa udah tai bendur tirkumbai keruntuk. Sidok lalu ngeregang. Yo dia sama ngau dua ikut orang ke udah ngerejo penyalah. Siku muar kanan lalu siku muar kibok yo. Udah nyo Jesus pejaku. Apai ampun sido, leban sido nak nemu tai tir kerja si. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampi kita pai kami di surga. Kami ni biak nuan beri terima kasih. Kejaku nuan ke udah dibaca sedingo kami pagi tu. So kami Tuhan ngasih kejaku nuan lemandang ke yonyo. Mandang kejaku nuan dalam hidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nun gintu senyaga kami. Lebuh kami ngerejo pengawak kami. Kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahup nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngagai nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisinya di dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembiang ke semua munuh ke benung tusah jam maya tu. Ketegal perang kebisinya di semoga arif nusah kebukai. Kami ke mesio tau gelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan sikuai. Besmiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benuang napi hari ke panas. Serta ngebalat jerbu jam kemaya tu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah ti tau nyadi. Berindik hari musim kerangka itu kami nyerah ke diri ngagai nuan apa itu di surga menyebut sampai itu nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekok nuan bakal dalam surga surga lupanya dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami itu kami repuji lepas kami repenyai kerana nuan timpu perintah kau kuasa ngemulia dia tu datai ke belama lamaya. Amin. Wakalah tala paya nak ngerual kudus merekat ke kita sehari itu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung kesembiang kita pagi itu kumai kita nanyi pantun lumur 110 gugulai ngebala kuaya ari St. Thomas's Cathedral.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita e pagila
3: Maya hari ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh ai serta aneng nuno sebarang jaga pembersih angin kitai jaga megak pengerai kitai lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi upis rampak menua ianya abims.doe.gov.my YFM mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, na milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak oleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapai nai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang memenuhi USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalan

Hidup tidak berai. Belajar meh hari itu. Kesar itu, aku mai kita putus kat ibu tai. Pilih meh berai. Pakai meh tai ti mai berai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kutai masuk ke dia. Kerja meh tai ti mai. Tuntung ke tubuh meh semangat kutai. Sayau ke meh berai kita. Lengkap ke meh. Tebiat lama. Tenadai mai tuntung. Uji meh tai ti baru. Gaya puraja undang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulia di giga. Tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak ke purai kita. Mahanat Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemaya tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngapurai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti munyi tu. Anak, pendian putai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sidal lenyau rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal amati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: aku tuh ngain muengge rumah re nakap ngangat uji dengan gaya kukian di bedak nyawa saya tepuk dalam petayas pete ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kaya bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau nah uleh nyawa aku darku angku tau kagak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya kak akan masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau
1: ana banget bensinnya ah meyu hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja dudi ari la nadai magang tanya yo ana banget ngemaruah kurang kedep daumang ngau merinsa ingat yo budi basa ngai pengadiri ke pemadu berguna nya baru kawal kita teguat lama pesan tu ari aku Ken Michael
0: kau aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doain nintiang pagi ari 3 ngau ari 4 ba 2 pagi 1
2: 1 2 3

0: Bukan Pinang, lagu oleh Ricky Anderson. Pagi tu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milih YFM. Jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito. Lalu Pia Mega. Nak ditinggalkan ke Pinang ya ke Benung. Mendiang ke kami buat channel Astro 871 Enggau Pia Mega buat apps radio RTM klik ke pagi tu. Tanya puan kita tadi jawab beribu batu meninggal ke Menua Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kalau bagi yang gaya bala kita di Menua Melaya dian okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu aku menda-menda mentang nanti boleh pada kebetulan liga laban hari tu tak agi petang sebuahnya engkau asai kebisi kurang main laban dimana yang genggau pagi-pagi ya ke sebedau tu lalu berkenang kenyanya kalnya tadi berindi hari ke bisi hujan hadiah kucing malam tang ini aku beritahu ya ke bisi ya di peda aku Facebook berita RTM Sarawak kita nang salua bersamping karam ke ribut total ulah pepupuat mai angin tau ke sebun yati kemah tadi teh lalu keluar lagi tu kurang lagi di kucinta kemari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribut kudik bisi nyadi lalu di kucing kemari hujan lebat di sepulah kengau ribut kudik ngujuang ke siling ba luar airport kucing itu nyau terbaba lalu nur ya ke siling ti terbaba tu tadi ianya ba palan handur ngurun ke orang ti deka depan bilun ba airport antara masa kucing lalu itu tadi dia kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB ba Facebook sida ya tanya pia MHB mudah kendur tu tadi agi likun lalu juga uliah diatur lalu raban MHB bak lokasi hari ya, pedak berkabar tu nang ya mendung ya, inspection kelebih lagi nentu ke penglikun tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tiap ya operasi ba airport nang ya berjalan bak selama lalu faktor penglikun nang ya tetap dikira ngambi ke akses orang ketama ke terminal tu tadi nadai visi sebarang penanggul okeynya tadi ya berkenang ke ba airport lalu pihak megau berindi hari angin ya ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilia teriau ba tentu ruang tebuan daya kucing udah dipindah ke ngagai apartment ya ke semua pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya dipuput ribut lemai kemari jadi perang ke dikeluar ke tuan rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi dipindah ngambil ke kerja nur miki rumah struktur atap ya ke terbabak tadi boleh diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu jadi lebih banyak ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartment seberai ari geturung pendiau sila ya terbaik lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia moga ngeluar ke jangkut tangkan kelebih lagi ngagai mesia mayo ti adi pegaya ngambil ke penyimat kelebih lagi ngau pun kayu ya ke udah balat arpu ngau mati lalu ngarap sila ya nebang ya nak kakak itu ngai ke temu tumbang kelebih lagi tibisi penusah ngenyeti bakato bisi nyadinya kru RTM lebuah maya datai bagaya dua rumah ti rusak tu tadi dia sida meda bala sida staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi okey nyak cerita ribut ti balat abah puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba airport tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke buka amat terbaik menerbaik meh utai kemari. Bekas lama udah tu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tim si dikirim peningan ngakai WhatsApp konti kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megak ya kita megak boleh nganjung pesan kita ngakai email kami ianya bawa yfmiban@gmail.com lalu betah tu lagi ya aku kau percaya tentang sebenarnya agi terus mai kita encelak ke mata bapak pagi hari 3 kita pagi tu. Setiap lagu retro Kedi by Rosalina. Terima meh kembang sebenar bawa pengerah pagi YFM yang keterang didengar peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerah pagi.
1: Sulu, nama berita nuan. Buas aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Lebarnya ada binarap hari.

0: Isi? Oh, isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Pak, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tadi kirim peninggal kita ya bawa pengerak pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tau ke apa yang naung ya hari Labang hari Kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemegang kebelian ke dia bespiring Buna uya tamian bawah kenawir nanti limau liu sebuluh ngau kablayan ya ke diau di abadegan sebetulang setuju setuan kuala balengian bintulu ngau piam ngau iya kenalah di rintai ke ritu tik ngelala labang anak badis kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badis labang anak badis tau ke apa ya sibat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badia yang labang anak badia tu dekat dia sungai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebab ke di anjung pagila pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abe kawal ngawa perusah rabatu kita tahu abe tanya ngegai Peter atau kapan nawang nomor 01-59-894-0 tahu ngegai Isah nomor 01-491-19924 tahu ke ngegai tugang ini tanya penanat nomor 01-256-33-651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari Peter tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mawas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah niang labang anak badiah tau dekat dia senggai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 4-27 hari bulan 8 kemulayan ya ke dipesan di pelada tayla luntik nyuma kak nemu silik lagi kawal ngau penusah rabah tau tau bertanya ngai Peter tak apa yang nawang tempu bernumber 01-590-89-940 tak ngai Isah inya terine beban nomor 01497199924 tau ke ngagai tugang nomor 02563361 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tu inya pesan pemati ke dikirim James anak Jalin ngari ke Siah anak Abud lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai kalau bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah mulu selitut atatau ngopi muka bala kedia rumah Buddha gemuan selitut atatau balaba jelai sepanjang jelai atatau sangan ngopi muka kebelayan kedia ba betungkat jelai atatau sibu balu siap japang sepilih ngopi muka apa wini kedia bagenan kebelayan kedia ba sumuruk bakas ngau Madi Anil anak Thomas Wilia ke dia lampir miri piam ga nuju dia konsul janti yang sepilih kemulian ke dia pas pupuk ni ngau ex saja meja jalin anak Dau ke dia rumah Andy Medan nangga tahu julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke Sati anak Gasah Sati anak Gasah udah nadai lalu yang Sati anak Gasah yang sate anagasah tu deka di senggai malam tu lagi malam martiga 26 hari belalapan baru maharap ayah lu buat pas tak tahu tahu ke rumah ni yang mos ke subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari belalapan sudah ke di anjung pergilah pagi hari 4-27 hari belalapan balai kan musi lagi kawal ngawap nusah rabat tu tahu bertanya ngege James Anajalian tu pun nombor kusung 13-599-90-9. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James Anajalian ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke Sati Anagasa. Sati Anagasa udah nadai lalu yang Sati Anagasa yang Sati Anagasa tu dekat dia senggai malam tu lagi malam area 3-26 hari bola 8 baru maharabaya lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subah okay? Jadi ya minta kebelayan ya ke dipesan datang ngesah Nusara Batu lalu yang tu dekat dia nyopgilah pagi hari 3-27 hari belalapan lalu kan musili agib kawal ngau apa nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James Anajalin tempu banumbor kusung 13-599-90-9 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke inai mengian pagi tau nyari pesan tu menuju kebelayan kebelayan rumah ia ke sama semakai ngapain ngapain ke dia rumah dana kerupua rumah ajung temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia rumah sanda batu 4 ngapain ngapain rumah abeng kerikap ngau kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia berlanggir Sreman Seriet ke dia berlanggir Sreman Maxwell Semyadi ke dia Kucing Serani ngau Amir Sita ke dia di Miri Pian Mega Balaya ke dia bersungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kudu baru sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia berumah Jembat ngerumah Isul Sebubu Selambuang sungai Berangan dan Tintiang Ringkau Rian Kedewati dia kumpang Danau Kerimpang Rumah Usan Legayan Rumah Indru Ngopi Amga Nanga Belawit Takap Anap Tatau Lalu api Amga Nuju Balah Ya ke Na'alah Dia Rintai Ke Rito Ti Ngelala Simon Anak Linggir Tau ke Apa yang Mengiat Ikisi pesan Madah ke Semen anak linggir Semen anak linggir atau kapai menggian dan ada kena ada satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang semen anak linggir niang semen anak linggir tu tau kapai menggian deka di intau bala mayu baru malinggir batu 3 jalai ruban lama 100 kena malam tu lagi malam hari 3-26 hari 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-27 hari 8 ke pendam nangalum batu 4 nanu baru isi pesan pemati ke di kirum ini anak gidom tau ke indaya mangin ke pagi tu jadi pesan mereka laki ya ya semen anak langgir semen anak langgir tau ke apa yang mengin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang semen anak linggir yang semen anak linggir tau ke apa yang mengin tau ke di intau malam mayuah malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 bak rumah linggir batu 3 jalan ruban nama 1 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 4-27 hari bulan 8 ke pendam nangalun ke bablayan ke ngelala tak kau dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rebatu lalu ke siti tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim debit aromalis anak pita ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju ke bana belayan ya ke diau bananga uyan nanga mujuang nanga bali ya sekai ya nanga bawai bintulu ngapai muka ya kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala pita anak andar isi pesan madah ke pita anak andar pita anak andar udah nadai bahas pita kulim kedah kena 22 hari bulan 8 atau tadi lalu yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di itu malam mewah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit ngaji kita angkai kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda nu yang menomor 0149475399 Gonzales Romeles anda pita menomor 0129394905 tahu ke ngagai Debbie Romeles anda pita bat nombor 0995-8295-53. Nada baru pesan pemati ke dikirim David Romeles anak pita ke pagi tu ngari resmi liat jadi pesan mereka apa ya hanya pita anak andar pita anak andar dan ada iba hospital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi laluan yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di Senggai Balam Maiwah kena malam 28 hari bulan 8 tu ila baru mah satu Malaysia kapiat kita engkanya kan mau hasil lagi kawal ngau penusah rabah tu tahu bertanya ngegaya sumba anak nu yang bernombor 0149475399 Gonzales Aromales Anapita bernombor 0129239405 lalu PMK tahu bertanya ngegaya Davis Romales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngatai ke pesan ke dikirim Muni anak Idal jadi ya pesan tu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun dan Tinti yang temedak rumah Biluan dan Bila Dua rumah Medilin Canda Bila Dua rumah Mudan Lubua Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala ke dia berumah Tembang Sungai Limat rumah Dagan Wong Besi rumah Singgai Wong Besi ngapai muka bala ke dia berumah Juan Simpang Kabo kebelian ya ke diau dia Praja Sungai Buluah Kawit Kawang Sungai Bangkuang bala Sungai Tapang Rantau Kecelok Senulau Tebuak Wapakan Empit Merji Sungai Jira Peliguang Engkudu Sungai Anak bala di Kerupuak Sungai Lubuk Kepayang Keluak Lempak Risau Kepelayan Kedia Pusmanjaya Batang Kabo Batang Kerian Batang Awiak Batang Sebelah Batang Sebetan Ngawiak Kena Allah dia rintai ke ritu ti ngala Anthony Ayung anak Muni jadi pesan tu madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tau ke ucuk yang idal udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8 lalu ni yang Anthony Ayung anak Muni ni yang Anthony Ayung anak Muni tau ke ucuk idal tu tadi ada ke di itu malam mayuah malam pergila malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi ya Kabo satu sebedau ke di Anji Wong pagi hari 5 atau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam sungai Limat kebelayan ke dipesan berada tayang sah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dari Muni anak idal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal dan adai kena 25 hari bulan 8 yang hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal tu dekat di tahu balamayuh malam pergilap melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebelah ke di Anjung Pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu pesan kita ia ke 6 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagalnya dipesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ili Madul Uru Sungai Jantiang Tulai Bangkuang Sebungan Bintulung ngapai muka kebelayan ke dia ba Selidap Muara Bunut Sungai Lemayuang Jalai Batu Lima Jalai Kejadi Madur Batu Lapan Kelituang Sungai Kelapu ngapai muka bala kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apai kanal jadi pesan tadi madah ke ekster rumah temaga anak luam ekstra rumah temaga analum tau ke apai kano dan adaya kemari hari 2-25 hari belalapan lalu niang ekstra rumah temaga analum niang ekstra rumah temaga analum tau dekau dintau balamayuh malam tu lagi malam hari 3-26 hari belalapan baru mah kano anak temaga sungai lalu di anjung pagi pergila pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita ketemu sili lagi kawal ngapu sarabatu tau terus bertanya ngagai kana anak temaga tempu nombor 0128956797 tau ke ngagai langgung anak temaga ban nombor 0127299993 anak baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan mendah kapaya inya ekstra rumah temaga anak lum ekstra rumah temaga anak lum tahu kenya tadi apa kana udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu niang ekstra rumah temaga anak lum niang ekstra rumah temaga anak lum tu deka dintau balam mayuah kena malam tu lagi malam area 3-26 area bulan 8 baru mah kana anak temaga sungai kawi bintangur sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apun usah rabat tu tau bertanya ngegai kana anak temaga bernumber kusung 12-8956-797 tau ke ngegai lenggung anak temaga bernumber kusung 12-7229993 lalu terus maca lagi pesan ke besi di anjung peninga ke situ pesan ke dikirim Judian Ana Alikop ngari kida sebilia lalu pesan tu nuju bala ke dia bah sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun gelili sampun jugo kebelayan ke dia bah tungkah daya sebangan sungai mulun sungai daun sungai bolus nangi anggap ya mega kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lili anak payet isi pesan madah ke lili anak payet lili anak payet udah nadai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang lili anak payet niang lili anak payet tu deka dia senggai beberapa lama yuh baru mah yang pau yang nyaba sampun tepun asa jaya malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita akan nemu sili agib kawal ngawam kusara batu kita tahu bertanya ngegaya Judian bernumber kusung 12-881-3815 Judi bernumber kusung 11-25-15-6271 tahu ke ngegaya Kumang bernumber kusung 11-6-977-06-41 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Judian Ana Alikop ke pagi tu ngari kira sebilia nyari pesan mendaki naya ianya Lili Ana Payet Lili Ana Payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang Lili Ana Payet niang Lili Ana Payet tu deka rintu pala mayu baru mah yang puba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagila pagi hari 4-27 hari bulan 8 kapan belayan ke kak nemu sili lagi kawal ngawa perusahaan apa tu tau bertanya ngagaya Judian tempuh bahan nombor 012-88-13815 tau ke judi bahan nombor 011-25-15-6271 tau ke ngagaya Kumang bahan nombor 0116977-0641 lalu nangkan kenyap pesan ya ke 8 pesan ke dikirim Alvin Austin Naria Miri jadi pesan tu nuju bala ke dia baru masuk yang sungai Bayang rumah halingi ya sungai Nat ngepim ke bala ke dia berteru selulit merdek ulu tinjar lapuak ngepelayan ke dia dia bintulu Miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggal hari ini anak barat tau ke ye yang dipesan tu madah ke Reni Anak Barat, Reni Anak Barat tak kuda boleh nama ye. Udah nadai kemari hari 2, 25 hari bulan 8 lalu niang Reni Anak Barat, niang Reni Anak Barat tu tadi ada kau di Sungai Balamayu baru mah kunci senadian lalu mayang anjuang niang tu bedau dipadah ke dito kita angkanya kanemu sedi lagi kau enggak pusara patau kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 0117258765 yang ngagai Daniel Anak Barat. Okey, jadi nana baru isi pesan ke dikirim Elvin Austin Arimiri ke pagi tu yang dipesan malah ke Reni Anak Barat. Reni Anak Barat tak kena boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8 lalu yang Reni Anak Barat, yang Reni Anak Barat tak kena ye tau dikau dintu Balamayu ba niu res nadien tak rumah kunci es nadien lalu mayang anjuang niang tu agi berdau ditetap ke ditu kanemu sili agi kawal ngapun sarapatu kita tahu apa tanya ngegai di Anak Barat bernumber kusung 0117 228765 tahu ke ngegai nombor kusung 0236147463 nangkan kenya tu siti pesan ngetas ulit ke dikirum Sudan Anak Munsang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia pesmanjaya Batang Lican Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawit Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawit Macan Lasi Ngau kebelayan ya kenala di harintai ke ditu jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang mbai anak tindian niang mbai anak tindian tau ke inai banggal deka diatur kalai kena malam hari 5 tulah 28 hari bulan 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 bawah rumah rumpul nengah sepayang lijin julau kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawak tu tahu bertanya ngegai indai pita bernumber kusung 0125-1812-61 nanu baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Sudan Anak Munsang ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian yang embai anak tindian tau kena bangga dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6-29 hari bulan 8 bak rumah runggul nengah sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke depan kita datai lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 0125-1812-61 lalu pesan berat ia ke penulis sempat adik kenatai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirum Nelson Anak Charlie ngari hidup sepilih jadi ia pesan tu nuju kabang belayan klub yagi ngagai ini apa mau ke dia bamiri ya timah ke dia di kucing munah ke dia berseraman mira di miri gloria di miri ngopia megabala ke dia baru rumah bubi grandi kebelayan ya ke dia pasmanjaya grandi ya kucing miri grand A B C ngau is tapi mega kabang belayan ya ke dia dia banti yang lingga ngau ya kenala di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal angtas uliat ke niang libai anak mindar niang libai anak mindar deka diatur kena 30 hari bulan 8 nya kena hari minggu tulah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan pada taing ulu pengawal tu ke deka diatur baru mah Bobi Anandawi Grandi Sri Aman. Sila lagi kita tahu pertanyaan gaya sencali tahu kenal tu pun nombor 0137490775 tahu kan gaya Roslin Siti Anak Cali tahu kemit nombor 0194 5699 tapkan ke Jeffrey Anacali bernomor 0159595667. Nah, nomor baru isi pesan yang kita sulit ke dikirim Nelson Anacali ke pagi tu pesan madah ke pengguna kita sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar yang libai anak mindar kadah tu kenari minggu tu lah 30 hari berlapan jam 10 pagi ba rumah Bobby anak ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan musik lagi kawal kau pengawal tahu bertanya dengan sena cari jempol bernombor 0137490775 tahu dengan Roslin Siti anak cari bernombor 0945959699 tahu dengan Jeffrey anak cari tahu bernombor 0145959567. Jadinya nak akan mengenai kepesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti aku madah, kita uleh menang emas tulian, enggau semina meli City Book. Nang amat, Big Bad Wolf Books. Pengawak menjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Enggak so, pada sagi, ianya bat tiap itip Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ya nak ngenatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul.

0: namau teh kena bisik baruang biliknya. Roh kude, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begede ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekak meda roh pengerindau, roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggung jawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi juru latih bar ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut juru latih. Lebih lagi lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak deluar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.
3: YFM.

0: nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nomor sepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti ke Pesijani.
3: Mesti ke Pesijani, wajib. Entah ini namanya kan janik. Janik bahasa nama.
2: Oh.
3: Nama janik itu ya mayo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak.
2: Yeah.
3: Terubah ya, tetak janik.
2: Okey.
3: Ah, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemal tai, ini enggak bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, okey milih kena. Enggak janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti kayak tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes, okay. Sirap pemimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
3: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple lah resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
3: Oh, nadai. Optional?
2: Optional.
3: Optional.
2: Papan anjal kah?
3: Nanti si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
3: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas, Cak, ke baru. Makanya ya perpuk ya mimet ya air, tanya Cak. Memang ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kuih Minah Burka. Berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kanan menua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Kluster Industri Transformation TIC berpelasar ke mayuh bengkah pengelebih strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osmane Ladrus mada ke Bintulu ngembuan pakej ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayuh macam bengkah industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih lagi bak sama laju kelimpas sektor logistik gau penumbuh palan penyangkai kapal ti ngembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngerembai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayari sumber hidro jadi kepuguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau mayuh macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia maksud kejakunya maya randau eksklusif ngau RTM. Bintulu Siti Ari 36 TIC di Serata Dunia ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerabat website sidak manah ke pengawak berjalai ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation enggau 4 pemungkal kaudah ditentuka. Inisiatif tu dipelabak oleh merik urung 12 bilion ringgit ni tiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke urung 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif tu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industri seriris dengan polisi serta perambu barenggat nasional dengan negeri. Antara yang pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan mesti ayan jadi ke pemujur pengawak ke dipialai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang madah ke randau bekaul ngau pemansang mesti ditangkan ngau atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak teritukku ke antara agensi ngeraban tiba kaul megak patut dikemeran. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalan ke projek di Kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebuhnya di Chairman Awam Raban Komiti Mid Socioekonomi Agensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan. Bala pengajar kaudah pincian di Perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus merik bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah badah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya ngembiang Nubia Rabat Baru dengan cara berkongsi penemu berkaul ngau perkara pelajar kerjaya ngau penghidup. Sidak megak di Perangsang ngemeran ke pangkuk pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan main asal gaul perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebuh berjakuk buat pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincian gawak. Ia kediatur buat kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi Brinari Perambu muka baru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak nak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang Sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus hari perintah ngau semua raban dalam ngenyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb. Berini harinya, ia madah ke status Sita Tasik Biru mengkang berdau ditetap ke dientuk ke Komiti Pengawal Berpilih SPR madang ke perambu rasmi.
Gen turunnya ngembuan urung 30,000 peranak ke sadang sama kena empas bungkur ubah baru ia ke ngagak garis sita berpilihnya. Berbangkaunya SPR dia tu menumbar renggat ke penudi nyedia ke pansiak baru garis sentara sita Dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RIY FM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyadi katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyadi katur pengawak tip guna amat dalam ngepun ke proses minda corporation ngagai spital ke barunya. Menembuk projek tu nanda ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah beroperasyen ialah dia Spital Lawas dengan kapasiti 76 katil ukai seminat jadi palan perubahan ajak tang jadi kepun servis ngintuh pengerai dengan pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian, Royston Valentine madah ke projeknya dikebenar hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Koyang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi kagai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia ke meruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenya. Berjalan dengan lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengelihat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik China Selatan sebelum tidi selamat ke. Laskar kanan PAP FKL Michael Koken Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau yang nyat siku hari 6 ikut sidak ke tekuyang hari position nur nengkah ke diri bayan latih terjun bak genturung pulau layang-layang kena 12.8 tu tadi ngenang berusah kenuntungnya Michael madah keyang kalau 5 ikut raban bukai nengkah ke diri bak tasik berindik hari ubah gaya hari mayanya 5 ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak kalai seminak ya siku ikut bertan suraya ngantik diselamat ke bak hari siti. Sebagai hari struktur siling bak luar palan nur ngantik ngam-ngambik raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegal hujan bangat ngau ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang duar ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun lalu pengawak meresau sudah diperjalai ke ditangkan ngau atur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tadi kemerat ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai raban penumpang. Berbangkanya nami kuduri sebilia dari kampung Tebuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke semak pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua Ikan Turung Peniau dia, Maria Asim, madah ke aturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak ngemanah ke rumah sidak dipejalai ke. Kau ia banyak penusahnya nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajap ia, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation Bintulu ngebuan banyak macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kanan benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital Lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main kau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejarah.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kembera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?